0: NKRI amat kaya dengan keberagaman bahasa, sastra, bahkan adat istiadat yang unik dan menarik. Keberagaman itu tentu bisa menjadi kekuatan dan kekayaan bangsa yang kita banggakan. Salah satu aspek menarik dan sering dijadikan komoditi pariwisata adalah kekhasan budaya dan tradisi yang dimiliki negara kita yang terbentang dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Di Provinsi Maluku Utara, tepatnya di Kota Ternate, terdapat salah satu situs unik yang menjadi daya tarik tersendiri baik bagi masyarakat Maluku Utara maupun masyarakat dari luar Maluku Utara. Adalah Jere Kulaba. Jere Kulaba ini merupakan makam keramat para alim ulama. Berlokasi di Kelurahan Kulaba, Kecamatan Ternate Barat, makam keramat ini dapat ditempuh kurang lebih 30 menit dari pusat kota Ternate. Akan tetapi, ketika sudah sampai di jalan utama Kelurahan Kulaba, para peziarah masih harus menempuh perjalanan kurang lebih 1 km untuk dapat tiba di lokasi makam. Sesampainya di lokasi Jere Kulaba, para peziarah masih harus menapaki beberapa anak tangga sebelum masuk ke area makam. Tradisi sebelum memasuki pekarangan makam, para peziarah biasanya harus menyampaikan terlebih dahulu niat kedatangannya untuk didoakan melalui pendoa yang pada umumnya adalah utusan dari pihak keraton Kesultanan Ternate.
1: وَصَلَّى اللَّهُ
0: Nah, setelah peziarah menapaki beberapa anak tangga, peziarah akan bertemu dengan pintu gerbang besar yang sekaligus berfungsi sebagai ruang tunggu. Saat memasuki ruang tunggu, peziarah dipersilakan masuk tanpa menggunakan alas kaki. Biasanya para peziarah yang datang tidak dengan tangan kosong. Ada yang membawa kue, bahkan ada juga yang membawa nasi kuning untuk diberikan kepada para penjaga makam, juga pendoa.
2: Daun pandan, terus nasi kuning, air, dengan ada yang sementara kemarin kan rewel-rewel, katanya kena mata panas ya, terus terang saya juga.
0: Adapun peziarah lainnya, Ibu Irasinyo, mengaku dirinya sudah sering berziarah ke makam keramat Jere Kulaba sejak tahun 90-an.
3: Cuma Dora yang niat saja, bukan orang.
4: Iya, maksudnya dari ibu sendiri.
3: Iya. Dari dulu sudah begitu, sudah lama, sudah banyak jalan yang belum datang ke sini.
5: Oh, sudah sering datang ke sini?
3: Iya. Ini kan kadang-kadang orang biasa kan datang. Biasa kan dok bilang ini, apa saja tuh bang, orang tak percaya begitu-begitu.
0: Jere Kulaba merupakan makam keramat yang awal keberadaannya tidak diketahui secara pasti. Keberadaan awal Jere Kulaba hanya menjadi cerita turun-temurun dari masyarakat di sekitar lokasi makam keramat itu sendiri. Dan Jere Kulaba ini juga terdiri dari 5 makam, yang diyakini tempat disemayamkannya 5 orang aulia atau alim ulama. Di lokasi pemakaman terdapat keunikan, yakni bentuk fisik dari batu nisan di makam keramat tersebut. Seperti yang diungkapkan Pak Jaidin, salah seorang penjaga makam yang kami temui di kediamannya tak jauh dari lokasi makam.
6: Sebelum orang datang itu kesempatan untuk kasih bersih di lingkungan itu. Sudah semua adalah satu, dua, Lima
7: makam.
6: Lima. Nah, kalau yang paling ramai, agak ramai sedikit itu di hari Minggu.
7: Minggu ya?
6: Nah, biasa itu hari Minggu masuk malam Senin itu.
7: Hari Minggu sore jam-jam?
6: Hari Minggu sore. Terus hari Senin, hari Kamis, hari Jumat pagi. Kalau kurang kembali mau mencari tahu tentang kerama di darah, itu tidak seorang pun tahu. Tidak tahu kapan dia tumbuh, dia muncul, tidak tahu. Tapi tahun itu tidak ada.
0: Layaknya orang berziarah, di Jerekulaba ini peziarah juga melakukan ritual doa. Pak Jaidin mengingatkan bahwa permohonan doa yang disampaikan kepada para juru doa di lokasi harus didasari dengan niatan yang benar-benar tulus dan tidak menyimpang dari kaidah agama.
6: Tapi sesuatu yang terjadi di alam ini, itu pasti ada petunjuk-petunjuk yang datang lewat di situ juga. Bahwa ini akan terjadi sesuatu. Nah, terus suruh ini apa? Bikin ritual untuk ziarah
7: tolak bala.
6: Itu sebelum baca tolak bala itu bikin ritual dulu. Apa di sini bilang kololi,
7: kololi
6: ziarah. Lain ziarah, lain di puncak di atas, ziarah di atas. Lain itu di laut, lain itu di darat. Yang di darat itu dong pergi di mak itu keramat-keramat yang ada. Padahal ziarah di situ. Jadi itu nanti dari kesultanan. Dari kesultanan kalau ada hal yang menyangkut ritual secara umum itu dari kesultanan yang turun tangan.
0: Seperti halnya apa yang disampaikan Pak Jaidin juga tidak jauh berbeda dengan Pak Rabli yang juga salah satu pendoa di Jerekulaba. Pak Rabli tidak menampik bahwa doa yang disampaikan tidak boleh menyimpang jika tidak ingin mendapat malapetaka.
8: Ada orang di arah sini kalau niat karena inas, tetap dong ada celah. Dulu pernah satu trek itu dia pernah jatuh sini. Dong datang, kumbung bawa kain merah dan apa, kumbung cakalele ke di sini. Baribu itu, dong penanya utuh, turun ke lapangan itu ada rem dengan apa. Walaupun dia bang di situ, lain serta pelan.
0: Makam keramat ini ramai dikunjungi peziarah, khususnya di hari Kamis dan Minggu. Dan ternyata peziarah tidak hanya berasal dari Maluku Utara, namun ada juga yang datang dari luar provinsi Maluku Utara, bahkan dari mancanegara. Peziarah bukan hanya datang dari kalangan Muslim, bahkan non-Muslim pun sering berziarah ke Jerekulaba.

0: Pernah gak sih kamu mikir, meskipun Ternate makin maju, masih banyak keluarga di sini yang hidup di bawah garis kemiskinan?
1: Betul Rina, aku juga sering lihat ada banyak anak yang masih sulit dapat akses pendidikan. Banyak juga yang hidupnya pas-pasan, rasanya kayak ada yang belum tersentuh ya.
0: Iya, dan kemiskinan itu gak hanya soal uang kan? Banyak juga yang kesulitan dapat layanan kesehatan, pekerjaan, dan fasilitas yang layak. Padahal kita bisa lebih baik dari ini.
1: Benar banget. Tapi yang bisa kita lakukan adalah mulai peduli bukan hanya soal bantuan uang. Kita bisa bantu dengan cara mendukung program-program pemerintah seperti pelatihan keterampilan atau belanja produk UMKM lokal yang bisa menciptakan lapangan pekerjaan.
0: Iya, betul. Kalau kita beli produk lokal, misalnya kita sudah membantu pengusaha kecil agar usaha mereka bisa berkembang. Ini membantu menciptakan pekerjaan dan juga mengurangi kemiskinan.
1: Jadi, kalau kita bisa mulai dari langkah kecil seperti itu, semuanya bisa jadi lebih baik ya, terutama untuk masa depan anak-anak Ternate.
0: Betul, Faris. Pemerintah juga terus berusaha untuk mengurangi kemiskinan lewat berbagai program sosial, tapi kita semua harus ikut berperan aktif untuk membuat perubahan.
1: Kemiskinan bukanlah masalah satu orang, melainkan tanggung jawab kita semua. Mari bergotong royong mendukung UMKM, pendidikan dan program kesejahteraan. Bersama kita bisa atasi kemiskinan dan wujudkan Ternate yang lebih sejahtera.

0: Adelina spesial untuk sahabat budaya yang sementara ini ada mendengar 4 orang di 95,1 FM ataupun melalui aplikasi RRI Digital ya. Selamat mendengarkan, semoga selalu terhibur ya. Oke sahabat budaya, masih di Bacarita Pagi Pro 4 RRI Ternate. Sambil menanti atensi sahabat budaya, Toran juga masih hadirkan beragam persembahan lagu-lagu hiburan ya. Juga salah satu informasi pasar kali ya. Nah ini khusus untuk ibu rumah tangga yang mau pi pasar, ingat ya, harga cabai alias rica itu dia tembus sampai 160.000. Wow, sangat-sangat tinggi ya sahabat budaya. Jadi harga cabai di Kota Ternate naik signifikan. Ini sesuai amatan pada Rabu 26 Agustus kemarin. Harga cabai keriting dan cabai nona atau rica nona kini Rp120.000 per kilogram, naik dari sebelumnya Rp90.000. Sementara harga rica nona dan cabai rawit ya melonjak menjadi Rp160.000 per kilogram. Kedua komoditas tersebut sebelumnya masih di kisaran Rp100.000 per kilogram. Kenaikan ini membuat cabai menjadi salah satu komoditas dengan harga paling tinggi. Pedagang menyebut kondisi tersebut tidak terlepas dari kenaikan harga yang diberikan pemasok akibat terbatasnya pasokan dari daerah penghasil. Pedagang mengatakan harga cabai yang mereka jual mengikuti harga dari pemasok ya. Dalam beberapa hari terakhir, harga pembelian dari pemasok mengalami peningkatan sehingga pedagang tidak memiliki banyak pilihan selain menyesuaikan harga jual kepada konsumen. Menurutnya, kondisi cuaca menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi pasokan cabai. Musim kemarau yang berlangsung cukup panjang membuat produksi di daerah pemasok tidak seperti biasanya. Kondisi lahan yang kering serta kebutuhan air yang meningkat membuat petani menghadapi tantangan dalam mempertahankan produksi. Ia mengaku kenaikan harga cabai mulai berdampak terhadap jumlah pembelian masyarakat. Jika sebelumnya konsumen membeli cabai dalam jumlah yang lebih banyak sahabat budaya, kini memilih mengurangi pembelian karena harga yang semakin mahal. Oke, so ada yang bergabung, Toran coba terima dulu. Halo Pro 4.
1: Halo Purwempat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Haji Udin, habar dokasa?
1: Iya, dahe follow.
0: Dahe mah. Enunako jo. Pernah habar dokasa ge? Alhamdulillah.
1: Habar kore dokasa ge?
0: Alhamdulillah lah, habaton nih.
1: Syukur alhamdulillah.
0: Si mah haji sehat-sehat ya?
1: Alhamdulillah, sehat-sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Sementara ada iris-iris, kupas-kupas bawang.
0: Mau bikin apa itu?
1: Tahu dong sih, masaknya terima makan saja.
0: Pokoknya terima sudah ya. Oke, Pak Haji tanggapannya nih bagaimana?
1: Ya saya tanggapan tadi, ibu bilang, Rica tadi isinya boleh dari pasar ini. Memang Rica memang sangat mahal.
0: Waduh.
1: Semua yang di pasar itu yang paling termahal Rica.
0: Rica sudah ya?
1: Iya, pada itu dia agak murah semua. Rica dari sayur lah.
0: Oke.
1: Keadaannya musim panas ini. Ya, dan angin begini.
0: Iya, jadi kan.
1: Iya, mahal tuh. Malu sudah lah.
0: Ayo, kalau mau makan ya Bali sudah. Ya. Kalau tak ada puasa rica dulu sudah.
1: Iya, kalau tak beli, prototo gua dundung. Makan kalau tak ada rica, dan cari bising di muncul.
0: Aduh kesagi. Gue padis ua.
1: Nih
0: Mama Indah, Mama Indah waje ge. Pak Haji himo ge marica dofu, ge haka ngom cabu bolo.
1: Rica
0: Gofu, saya mah.
1: Rica Gofu ini enak halus karena sahur lagi.
0: Aduh.
1: Nah, mati lo sih. Oh, bisa kena ini.
0: Jo, tobarani ua ya. Wah, Haji, oh, Rica, Dofu apa? Wah, mah kambuh.
1: Jo.
0: Jo sariat batu eh. Jo.
1: Ini kan biasa dikana ua. Dengan coba lagi. Selama
0: hari kini ini, awak terus enak. Makan buat itu. Jo, pokoknya, oh, wah, oh, rumah sakit, pangge.
1: Rumah sakit
0: pangge, wah. Oh, mau jaga uang, gitu, kage. Fo kata undangan saya mahaji wajah, Pak Haji toma rumah sakit arah ya. Oke, itu saja Pak Haji.
1: Tunggu saya apa masukan sedikit mengenai ada ini apa nih? Adanya peluru peluru Indonesia nih.
0: Iya.
1: Fakir kota yang ada sini ya. Rakernas kalau dimana?
0: Iya, Rakernas JKPI.
1: Iya. Jadi kita mau cari kan kita punya budaya Rempah ini. Karena itu kota Rempah ya, kalau di bandara itu sebenarnya kita ada.
0: Iya.
1: Nah, jadi Rempahnya itu lagi cuma kemarin terjadi Rempah. Rempahnya di mana sebenarnya? Di tengah-tengah hutan negara. Nah, jadi perlu pemerintah bikin monumen ya, monumen Rempah itu pala dan cingke itu bikin di beberapa titik lah begitu supaya orang datang ke Ternate orang melihat itu monumen pala dan cingke itu oh iya betul ada keterangan baru dong ada lama-lama pala dan cingke saya kesini untuk cepat ke pemerintah bikin ya belum bikin itu terutama sekali di bandara di terminal keluar kemari itu bikin satu di situ kemudian keluar kalau mau jalan ke bawah sampai di situ lampu merah itu bikin satu lagi di situ. Kemudian di tengah-tengah pasar bikin satu lagi di situ. Di mana di daerah-daerah pelabuhan sana juga bikin satu di situ lagi. Di mana daerah pelabuhan Batiung bikin lagi di situ. Jadi orang kemana-mana orang sekarang melihat kepala dan cengke. Oh iya betul itu dari empat kepala dan cengke. Walaupun tidak pohon asli, tetapi harus ada penyamanan begitu supaya orang lihat tuh betul kita harus kepala dan cengke. Ini kepala dan cengke ya di kesian sini. Ada dua pohon, Karena dia bawa orang lihat orang lihat depan ini banyak pala seperti ini.
0: Iyo, supaya tong bagi dengan kuah ikan terdeh.
1: Pulangnya secara langsung ya. Untuk mencari ikan itu yang mereka setanam itu menjaga. Jadi saya yang jaga itu saya yang silang-silang itu.
0: Masya Allah.
1: Itu saya sampaikan perlu monumennya itu harus mesti ada.
0: Iya.
1: Mudah-mudahan supaya pemerintah yang terkait supaya dia dengar saya punya masukan ini supaya dia dapat bikin supaya besok-besok lagi kalau ada hal-hal seperti hal-hal hajat seperti ini itu orang datang orang kata oh iya sudah perubahan sudah ada
0: pemerintah
1: punya buktinya begitu.
0: Iya.
1: Nah, itu saja yang saya sampaikan lebih dari saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mama Ina wa sajalur hati.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Ina nih wa sajalur WA Ini Mama Indah Bang Karima Rica 10.000 Jowe Gulaha Walau Moi Batoh Moi Raima 10.000 berapa biji itu? Tersampai 20 kapa ya Mama Indah ya. Jadi satu kali bikin dabu-dabu tuh langsung habis. Tapi ya mau bagaimana keadaan orang-orang Ternate, orang Maluku Utara kan yang penting ada saja. Biar DP harga mahal me, bagi saja. Biar cuma satu kali makan ya. Jadi oho Rica ge Walau Moi Afa cabu-cabu batoe yang tiba-tiba kongoni pe lambung padis kondung kasih lari lagi jadi ya sudah torang ambil DP hikmah saja ya. Rica mahal jadi makan rica jangan terlalu banyak oke okay? Ada juga yang bergabung di WA ya ada Bang Agus di utara kota katanya kota Ternate ini kan terkenal dengan kota rempah ya jadi sebaiknya kalau di jalan-jalan itu apa ini? Jangan tanam pohon yang basar-basar itu yang akhirnya kasih rusak toran pe trotoar. Tapi boleh ke apa tanam pala deng cengkeh ya sebagai apa nih? Sebagai torang pe apa ini ya? Oke. Sebagai perwakilan ya, sebagai kota rempah. Jadi kalau orang datang di Ternate, ketika dorang turun dari pesawat, sepanjang jalan itu ada pohon pala dan pohon cengkeh, orang tidak perlu tanya lagi ya. Jadi pohon pala itu yang mana, pohon cengkeh itu yang mana, tapi bisa langsung lihat. Oke, terima kasih Bang Agus ya atensinya pagi ini, juga Mama Indah dan Pak Haji Udin sebergabung. Torang langsung simak ada persembahan dari Abraham Jakhar dengan Bye Sonde Bye, spesial untuk Noni.

0: Jauh mata memandang dari bibir pantai. Hamparan laut lepas hingga berujung nan jauh di garis ufuk senja. Riak gelombang itu menjadi panorama yang mendenyutkan detak jantung, mengiakan akan keagungan sang pencipta. Datang senja temaram, panorama sunsetnya matahari terbenam, semakin mengundang decak kagum akan keindahan alam di kala senja. Kesempatan menikmati panorama itu diantara bisa ditemukan tak kala kita berada di pantai Lapasi, mengisi kisi-kisi dinamika waktu liburan. Pantai Lapasi, sebuah destinasi wisata yang berada di Kecamatan Sahu, Halmahera Barat, Maluku Utara. Ini sering menjadi pilihan berlibur bersama orang-orang terdekat. Liburan bersama keluarga atau kerabat memang selalu menyenangkan untuk mengisi waktu rehat. Tiket masuk di pantai ini seharga Rp20.000 untuk mobil dan Rp5.000 untuk motor. Hamparan pasir dan gemerincik riak gelombang menjadi arena bermain bagi para pengunjung. Seakan menjadi irama yang mampu menyernakan segala relung resah yang selama sepekan rutin ditemui dalam keseharian bekerja. Pantai Lapasi dalam hembusan angin pun seakan mengajak untuk melupakan sejenak kisi galau keduniawian. Lapasi sendiri belum terlalu lama familiar. Baru beberapa tahun terakhir, lokasi yang berada di tepi pesisir daerah Susupu ini menjadi lokasi yang sangat Instagramable. Terlihat fasilitas wisata berupa pondok-pondok kecil di pantai Lapasi. Dari pondok-pondok inilah, hembusan semilir angin menerpa tubuh, menatap sepadan pantai hingga ke laut lepas. Dari pondok ini pun, seorang pengunjung lokal Muntar Ali dan Arman mengemukakan alasannya memilih liburan ke pantai Lapasi. Seraya berharap, pantai Lapasi bisa ditata lebih menarik lagi.
1: Kita milih Lapasi karena memang setelah dari Lapasi, sebenarnya tidak ada tempat wisata lain gitu yang kita kunjungi lagi. Jadi terlepas dari saya, baik pengunjung yang lain tuh kebanyakannya itu destinasi terakhirnya tetap ke Lapasi. Terus kalau Lapasi di sini terasa begini lebih bagus dibandingkan tempat-tempat wisata yang lain. Pokoknya kalau ke Lapasi bisa lah menyenangkan di sini. Kesan saya terhadap penjual di sini juga bagus. Harapan saya tuh kalau ke depan itu lebih baik lagi gitu.
2: Pantai ini bagus, udah bagus. Dari segi pemandangannya bagus, tempatnya strategis, perawatannya juga lumayan. Harapan saya dari pemerintah daerah juga bisa melihat ini sebagai prospek ini dalam hal pariwisata untuk kedepannya bisa dikembangkan lagi. Mungkin ditambahkan tempat hiburan buat anak-anak, tempat bermain kan, oh, itu lebih bagus. Juga perlu diperhatikan masalah sampah atau kebersihan lingkungannya.
0: Lokasi Pantai Lapasi ini berada di Desa Laku,

0: dan Muntar optimis, adanya peningkatan pengelolaan fasilitas akan semakin menarik para wisatawan untuk berkunjung ke Pantai Lapasi. Lapasi, Lago Pasir Indah itu satu destinasi ini terkenal dengan lanskap senjanya yang indah. Para pengunjung pun kerap menunggu matahari terbenam. Mereka ingin memotret langit senja yang indah dari bibir Pantai Lapasi, mengabadikan langit kuning kemerah-merahan. Dari pantai ini pula, beberapa kali sempat digelar kegiatan Festival Teluk Jailolo. Pemandangan dari pantai nampak ombak seakan saling berkejarap, membentuk buih di bibir pantai. Selain itu, pundi laut lepas, perahu-perahu nelayan tampak di kejauhan, membuat pemandangan di Lapasi semakin menarik perhatian. Keindahan alam itu pula juga diakui sosok kalangan hawa Alima Ali.
1: Cuacanya juga mendukung, pokoknya suasananya asik, jadi membuat kita happy-happy, nikmati suasana ini. Untuk pantai ini, ya sangat bagus sekali, sangat berkesan bagi saya. Harapan saya semoga kedepannya pantai ini lebih baik, lebih bagus lagi.
0: Alima Ali dan juga pengunjung Pantai Lapasi lainnya tentunya disambut para pengais rejeki. Momentum banyaknya pengunjung ke pantai itu memang dimanfaatkan warga setempat dari Desa Lako Akelamo. Seperti penjual asongan Irma, ia pun mengaku mendapatkan peningkatan raihan rezekinya di saat hari libur.
2: Kalau hari-hari, kalau yang hari biasa saja pendapatannya tidak begitu meningkat. Kalau hari Jumat, Sabtu, Minggu itu agak lumayan. Hari-hari biasa itu kalau paling di atas itu 100.000. Itu hari-hari Senin sampai Kamis. Kalau di hari Jumat sampai Minggu itu, kalau hari Minggu tuh sampai 600-700.
0: Kepada RRI, pengais rejeki Irma itu menaruh harapan akan semakin meningkatnya jumlah pengunjung di Pantai Lapasi. Selain itu, senada para pengunjung, Irma pun minta perhatian khusus dari pemerintah untuk mendukung sektor wisata Pantai Lapasi agar selain dikenal cepat oleh publik, juga dapat membantu agar wisata tumbuh besar dan mendorong pendapatan masyarakat desa. Dari Pantai Lapasi, kita rekreasi dan berkreasi. Saya Davi Baba, sampai di sini dan sampai jumpa lagi.

Sahabat budaya, tolong bersamaan di Cerita Pagi. Segera saya akhiri. Terima kasih atas perhatian dan atensinya pagi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai baku dapat lagi.

0: Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Sio Serom Toha Koma Rimoy Pro 4 Ternate Suara Budaya Kieraha.

kota kecil dengan sejuta pesona. Berjuta rasa memanjakan lidah ada di sini. Gohu ikan khas Ternate menjadi salah satu jenis makanan khas yang nikmat untuk disantap. Meskipun berbahan dasar ikan laut mentah, namun bau amis tidak akan terasa karena campuran rempah-rempah dapur yang banyak, seperti bawang merah, cabai rawit, perasan lemon, daun kemangi, garam, dan tentu ditambah dengan taburan kacang. Gohu ikan akan semakin nikmat jika dimakan dengan sagu lempeng, singkong rebus, atau pisang rebus. Gohu ikan ini pun menjadi makanan kesukaan di beberapa daerah di Maluku Utara. Penasaran dengan rasanya? Mari baronda di Ternate.

0: ato, miki apa ngambil kita pitana?
1: Itu kita pitana, Kong.
2: Sengketa lahan dalam kehidupan bermasyarakat seringkali terjadi, yang bisa berakhir secara damai atau bahkan berujung bencana, tergantung pada bagaimana kita mencari solusi dari setiap masalah yang muncul. Nusantara kaya akan suku, adat, dan budaya. Tak jarang dalam menghadapi sengketa lahan, masyarakat sering menggunakan pendekatan adat untuk menyelesaikannya. Salah satu suku yang masih mempertahankan hukum adat ini adalah suku Tahane. Suku Tahane merupakan salah satu suku dari etnis Makian Kayowa yang lebih dikenal dengan sebutan Makayowa. Adat dalam menyelesaikan sengketa dalam masyarakat Tahane adalah pengadilan sopik. Menurut penuturan salah seorang warga, sopik berarti mandi.
3: Mesopik itu dia berarti mandi terada.
2: Sopik dalam bahasa Tahane berarti mandi, seperti penuturan peneliti Detebing Sukran Iksan.
4: Sopik dalam bahasa Tahane, sopik itu berarti mandi. Jadi ada salah satu tradisi orang Tahane khususnya, yaitu ketika ada permasalahan yang terjadi di kampung, itu maka akan diadakan yang namanya sopik atau pengadilan di pantai.
2: Pengadilan sopik biasanya dilakukan ketika terjadi sengketa lahan. Sopik dilaksanakan sebagai pengadilan terakhir yang akan dilakukan jika kedua belah pihak bersepakat menggunakan cara ini.
4: Biasanya permasalahan yang terjadi di kampung khususnya Tahane itu perebutan masalah lahan, lahan kebun atau lahan rumah dan lain sebagainya. Nah, hal itu terjadi karena ketika orang tua-tua di kampung itu meninggal, itu tidak ada pemberitahuan terhadap anak-anaknya, batas kebun dan lain sebagainya. Akhirnya ketika anak-anaknya mau membangun rumah atau mau berkebun, sudah saling mengambil hak dan milik dari orang lain. Nah, ketika hal itu terjadi, maka sudah pasti diadakan yang namanya sopik atau pengadilan pada pengadilan yang sudah menjadi tradisi orang Tahane. Tapi sebelum itu sudah ada sopik ini bukan berarti ketika ada masalah langsung diadakan sopik, tidak. Tapi proses sopik ini ketika ada permasalahan yang terjadi di kampung, itu dilakukan mediasi dari pimpinan desa untuk melakukan mediasi antara dua kelompok atau dua orang yang berkubu ini, dan dilakukan secara musyawarah. Nah, jika musyawarah itu tidak ada titik temu antara kedua belah pihak, barulah diadakan yang namanya upacara sopik.
2: Berdasarkan keterangan Sukran Iksan, pengadilan sopik hanya akan dilaksanakan pada hari Jumat. Maka seluruh masyarakat Tahane tidak akan pergi ke kebun karena mereka akan berkumpul di pantai untuk menyaksikan penyelesaian sengketa lahan melalui pengadilan sopik. Untuk melaksanakannya, kedua belah pihak wajib menunjuk perwakilan sebagai pengganti untuk melakukan sopik. Dalam pengadilan ini, masing-masing perwakilan akan menenggelamkan diri di laut dengan memegang batu besar. Dan pemenangnya adalah siapa yang paling lama bertahan di dalam air laut.
4: Mekanisme sopik ini biasanya misalnya dua orang berseteru, kemudian dia akan mencari wakilnya untuk mewakili dia dalam prosesnya. Nah, prosesnya itu biasanya sopik itu dilakukan pada hari Jumat. Hari Jumat sebelum Jumatan itu, jadi malam Jumat misalnya, atau ke hari kapan terjadi, maka diumumkan bahwa hari Jumat akan diadakan yang namanya sopik. Nah, jadi seluruh orang kampung di Tahane itu tidak lagi ke kebun dan akan menyaksikan yang namanya upacara sopik. Jadi Dua orang berseteru ini kemudian mencari masing-masing perwakilannya untuk mewakili mereka dalam hal menyelam. Jadi proses SOPIK itu ada dua orang yang menyelam yang mewakili dua keluarga yang berseteru. Jadi menyelamnya itu ketika masuk ke air, airnya mungkin sampai di dada, sedada orang dewasa. Kemudian mereka saling membelakangi, yang satu menghadap ke arah selatan dan satu lagi barat lah, seperti itu misalnya. Nah, kemudian mereka memegang batu, dan batu itu beratnya ya bisa menenggelamkan orang lah. Gunanya itu untuk mereka menyelam ke dalam air, duduk bersila di dalam air, dan menunggu siapa yang paling cepat.

0: bertahan dalam air, orang-orang lantas berpikir, apakah pengadilan Sopik adalah pengadilan yang adil? Sebab bisa jadi perwakilan salah satu pihak adalah orang yang memiliki kemampuan bertahan dalam air.
1: Jika yang paling cepat keluar dari dalam air, dari dalam air, maka dia dinyatakan bukan hak milik dari orang itu. Bukan hak milik dari orang itu. Jadi ada yang bilang, oh jangan-jangan orang yang walaupun bukan punya dia, tapi dia menyewa orang yang paling hebat berenang, kan bisa menang. Jadi dalam wawancara Sopik itu ada mistisnya juga. Jadi saya pernah wawancara dengan salah satu orang Maka yang asli yang cukup dikenal paling hebat kalau menyelam. Kalau dia di laut di dalam air tuh ya bisa berjam-jam lah. Dia pernah penasaran, katanya dia pernah penasaran dan dia ingin mencoba mewakili orang yang benar-benar bukan haknya. Dan katanya dia baru masuk ke dalam air itu sekitar 1 menit kurang, itu dia sudah tidak bisa lagi bernapas di air, akhirnya dia akan muncul ke daratan dengan sendirinya. Sedangkan orang yang mewakili, kalau yang mewakili orang yang bukan punya haknya dia, itu menurut salah satu itu yang petugas itu, dia bilang pas dia batum itu tar sampai 1 menit itu langsung kayak ada pasir itu pasir itu dia kayak putar-putar kemudian hantam dia punya mata, akhirnya dia tara kuat dan dia harus keluar dari air. Tapi yang orang yang mewakili keluarga yang punya hak itu, dia bisa lama ketika sudah ada yang muncul ke air. Nah, ada kodenya itu dari petugas ini, misalnya imam itu dia yang kasih kode, dia lempar batu atau apa, baru si orang ini tahu bahwa acara atau proses Sopik itu sudah selesai, sudah ketahuan siapa yang punya hak sebenarnya. Ya, keunikan di Sopik itu, ya keunikannya salah satunya ya ini, percaya tidak percaya tapi ada dan sudah dibuktikan berulang kali dari zaman dulu. Bahkan pernah orang Makiang Soma, kebetulan itu tetangganya orang Tahane di Makiang Pulau, itu pernah pakai upacara itu. Kalau sempat Baku Malawang masalah tanah juga, sama Baku Malawang masalah peralatan peralatan masak gitu. Nah, itu saya pernah dengar cerita juga dari orang tua-tua di kampung. Saya pernah wawancara dengan orang yang wakili orang yang menang, yang punya hak sesungguhnya. Itu dia bilang dia itu orang yang tar bisa batum lama. Jadi pas dia mewakili itu, dia ketika duduk dalam air pegang batu, duduk di dasar air itu, di dasar laut itu dia merasa kayak biasa sekali. Jadi airnya tenang dan napasnya biasa kayak bernapas di darat begitu. Jadi itu dia bisa berjam-jam, walaupun aslinya dia itu pasugo istilahnya dia itu ada penyakit TBC atau apa, tapi ketika dia mewakili orang benar, dia pasti bisa lama di dalam.
0: Tidak dapat dipungkiri unsur mistis turut mempengaruhi pengadilan Sopik. Ketika pengadilan Sopik dilaksanakan, segala sesuatu yang ada di laut seperti pasir, kerikil, arus, dan ikan-ikan kecil akan muncul tiba-tiba untuk mengganggu perwakilan pihak yang salah, sehingga ia tidak akan bertahan lama berada dalam air. Sedangkan perwakilan pihak yang benar akan merasa seperti bernapas di darat, hingga akhirnya ia mampu bertahan sampai imam kampung memberikan isyarat dengan melempar batu kecil ke dalam air laut pertanda bahwa pengadilan Sopik telah menemukan pihak yang berhak akan lahan yang disengketakan. Pengadilan Sopik oleh suku Tahane membuktikan bahwa pada akhirnya kebenaranlah yang menjadi sang pemenang.

Sahabat Budaya masih bersama Torang di Perempat RRI Ternate. Bupati Halmahera Tengah Ikram M. Sangaji mengapresiasi pemuda yang menggelar Fest Cokgoipa di Kota Weda. Apresiasi tersebut disampaikan saat menghadiri penutupan Fest Cokgoipa di Taman Kota Desa Vidijaya pada Rabu 26 Agustus 2026. Ikram hadir bersama Wakil Bupati Ahlan Jumadil serta jajaran pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah. Kedatangan kedua pimpinan daerah disambut peragaan tari Cokgoipa menggunakan topeng Yai, Loeng dan Gome. Mereka kemudian disuguhkan tarian Bonmayu dengan iringan musik tradisional yang khas. Ikram menilai kegiatan tersebut menjadi ruang bagi generasi muda untuk menjaga warisan budaya leluhur. Menurutnya, tradisi Cokgoipa perlu terus dirawat dan tetap memperhatikan keamanan dan ketertiban. Pemerintah Kabupaten Halteng juga berencana menyiapkan payung hukum bagi pelaksanaan perayaan Cokgoipa. Rencana tersebut berupa peraturan Bupati karena kegiatan budaya ini berlangsung secara rutin setiap tahun. Kebijakan tersebut sekaligus diarahkan untuk memperkuat pelestarian akulturasi budaya yang menjadi identitas masyarakat setempat. Tradisi Cokgoipa sendiri identik dengan penggunaan topeng dan rotan dalam rangkaian kegiatannya. Kedepan penyelenggaraannya direncanakan menghadirkan konsep berbeda tanpa menghilangkan nilai tradisi. Selain perlombaan, panitia akan mempertimbangkan pemberian bantuan sosial bagi masyarakat yang membutuhkan. Ikram menyampaikan terima kasih kepada panitia yang telah melaksanakan rangkaian perayaan dengan aman dan lancar. Ia juga mengapresiasi peserta yang mengikuti arahan tokoh, imam, dan para orang tua. Festival Cokgoipa atau Pnuwere menghadirkan sejumlah perlombaan yang melibatkan peserta dari berbagai kategori. Kegiatannya meliputi outfit Cokgoipa Loyeng, Gome, Yai, kategori anak-anak, puisi, tari Bonmayu, dan videografi.

0: Duh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Ji, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Yaelah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian. Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.

Sahabat budaya, terima kasih masih mendengar empat orang di Prompat RRI Ternate. Terampil kebersamaan siang ini harus segera saya akhiri. Di kirah siang nanti ada Kakak Tasnim yang akan batamang sahabat budaya sampai nanti pada pukul 17 waktu Indonesia Timur. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai baku dapa lagi.

0: Mas, kamu hamil ya?
1: Enggak mbak, kan saya laki-laki.
0: Oh, kalau gitu mas penyandang disabilitas ya?
1: Eh walah, ya enggak dong mbak, saya sehat-sehat gini.
0: Oh, berarti mas lansia ya?
1: Astaga mbak, ya enggak lah, orang saya kuat kayak gini.
0: Walah, terus ngapain mas duduk di kursi prioritas? Ini kan tempat khusus yang disiapkan untuk ibu hamil, penyandang disabilitas, lansia, orang tua yang membawa balita sama penumpang yang mengalami cedera.
1: Ya, tapi kan saya cuma duduk mbak, masa nggak boleh?
0: Boleh sih boleh mas, tapi kalau ada penumpang di kategori tadi ya harus diutamain mas. Kayak ibu hamil itu tuh, dari tadi berdiri di depan mas.
1: Walah, astaga mbak, maaf saya nggak lihat. Sini bu, duduk di sini bu.

0: Sio Seromtoha koma Rimoy. Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.
1: Haloan, titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mengko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
2: Sis, barusan teleponan nama siapa?
3: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
2: Ya elah, kuno banget.
3: Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
1: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
2: Oh, gitu.
1: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

0: Jangan dikanja. Aja aja kasih nama lampil ada intro mu. Pau bawa ni situ ngena. Anak darah mu piga. Ya rega pernah mi sudah.
1: Ai, masih rika je daing. Nang kali ngake matu bali bolae.
0: Di jiga ka bali bolae. Ini misi padu ah.
1: Iya ko pale janda ka melemu kiga.
0: Iya, melok kasa.
1: Iya ko mega ni anakku.
0: Namo je mega. Silo sila ide usoro. Apalagi ko lima mi.

0: Kesultanan Ternate memiliki lambang kerajaan yang bernama Guheba Madupulu Romdidi, yang berarti burung elang berkepala dua. Lambang kerajaan ini telah ada sejak terbentuknya Kerajaan Moluku Kiraha pada tahun 1322. Lambang ini terdiri dari Gabi Ternate, Duko Tidore, Tuanani, Moti, dan Gebesi Makian.
1: Pada tahun 1322 itu ada sebuah pertemuan besar yang kita kenal dengan Moti Verbon. Moti Verbon ini dilaksanakan di Moti, di mana empat kerajaan menggagas sebuah pertemuan pada zaman itu. Keempat kerajaan ini bisa disebut dengan negara. Negara masing-masing negara berdaulat, empat negara, yaitu Ternate, Tidore, kemudian Besi atau Makian, dan Moti. Keempat kerajaan ini melakukan pertemuan tingkat internasional antar negara di Pulau Moti, yang kemudian oleh Belanda menyebutnya dengan Moti Verbon, pertemuan Moti. Di dalam Moti Verbon atau pertemuan Moti ini, itu kemudian disepakati tentang pembagian tugas, pembagian kewenangan, pembagian nama dari masing-masing empat kerajaan ini. Kita kenal dengan penyebutan Moluku Kiraha atau empat negeri, yakni Ternate, Tidore, Makian, dan Moti.
0: Guheba Madupulu Romdidi, yang memiliki dua kepala dalam arti secara filosofi, rakyat dan pemerintah harus memiliki satu kesatuan sehingga pemerintahan bisa berjalan dengan maksimal. Sedangkan di dalam tubuh Guheba ada sebuah hati yang digambarkan menghadap ke atas, dan ini juga mempunyai arti tersendiri.
1: Guheba Madupulu Romdidi ini kemudian menjadi lambang daripada Moluku Kiraha. Keempat kerajaan ini menggunakan lambang Guheba Madupulu Romdidi ini. Guheba ini adalah sebuah burung Raja Wali yang digambarkan seekor burung Raja Wali yang memiliki badan yang sangat besar. Terus kemudian dari sisi fisiknya itu sangat unik dan memiliki karakteristik yang tersendiri, sehingga ada beberapa pihak mengatakan bahwa ini adalah sebuah filosofi, jadi yang diambil pada oleh leluhur kita pada zaman itu. Jadi tergantung orang mempersepsikannya, tapi sesungguhnya ini adalah merupakan kesepakatan daripada kerajaan pada zaman itu, pada tahun 1322, untuk menyepakati sebagai lambang keempat kerajaan. Nah, yang kita kenal sampai saat ini, kita saksikan, kita bisa lihat Guheba Madupulu Romdidi adalah seekor burung Raja Wali yang memiliki satu badan, berkepala dua, bersayap dua, terus kaki dua. Yang menjadi unik yakni kepala berkepala dua itu yang lebih identik dengan Guheba ini, yakni burung berkepala dua. Jika kita menggunakan pendekatan politik pemerintahan, maka kita bisa mengartikan Guheba Madupulu Romdidi ini sebagai penyatuan diri antara pemerintah dan rakyatnya, atau yang memerintah dan yang diperintah. Dalam hal ini yang tadi kita, jika kita kembali lagi kepada Jauh Singofar yang ada tadi, pengakuan bala atau rakyat kepada sang pemimpin dan pemimpin kepada rakyatnya atau kepada balanya. Di sini ada penyatuan, itu yang tadi kita kenal dengan Jauh Sungofengade tadi. Dia bersatu di dalam sebuah tubuh atau sebuah badan yang melekat. Di mana kita lihat ada dua kepala, satu badan memiliki dua kepala. Itu mengartikan bahwa dalam sebuah pemerintahan itu rakyat dan pemerintah itu esensinya itu harus memiliki satu kesatuan, harus bersatu supaya pemerintahan itu bisa berjalan secara maksimal. Terus kemudian ada hati yang digambarkan dalam burung Guheba itu, sebuah hati yang melekat di dadanya yang digambarkan di situ, hati berwarna merah. Terus kemudian dia menghadap ke atas, bukan menghadap ke bawah. Itu artinya bahwa baik rakyat maupun pemerintah dalam melaksanakan atau menjalankan pemerintahan sehari-hari bernegara, itu dia harus memiliki satu kesatuan hati. Terus kemudian kenapa setelah kesatuan mereka itu bersatu hati, terus kenapa harus menghadap ke atas? Artinya dalam melakukan sebuah tindakan, melakukan sebuah kebijakan, itu harus berdasarkan dengan hati. Jika hati telah mengatakan, maka itu adalah kebenaran. Karena kebenaran itu berada di dalam hati, bukan berada di dalam otak atau pikiran. Hati kemudian dia memerintahkan otak dan pikiran untuk melakukan kegiatan atau melakukan refleks. Sayapnya itu dia tidak mengepak ke atas, tapi dia mengarah ke bawah. Itu artinya bahwa rakyat dan pemerintah itu saling melindungi. saling mengayomi. Nah kalau dia mengepak ke atas, berarti rakyat dan pemerintah tidak pernah akur, akan saling menyerang. Nah ini dia mengarah ke bawah, artinya dia mengayomi, dia menutupi, dia melindungi, saling melindungi. Rakyat melindungi pemerintah, pemerintah juga melindungi rakyatnya, seperti itu. Terus ada cengkraman dua kaki yang mencengkram, punya kuku yang sangat kuat. Artinya kekuatan rakyat dan kekuatan pemerintah dia harus tetap harus kokoh, harus berdiri kedua kaki yang kokoh. Itu seperti itu. Terus mulutnya itu dia berwarna merah. Mulut Bulungga Heba itu dia berwarna merah. Kenapa harus berwarna merah? Artinya bahwa keberanian dia untuk berbicara, keberanian dia untuk mengatakan bahwa yang hak itu hak dan yang batil itu batil.
0: Pendengar, lambang ini bukanlah sekedar lambang biasa, tapi lambang ini memiliki makna filosofis yang mendalam. Limau Gapi ada maknanya bahwa di dalam mengelola negara atau daerah harus ada kesepahaman, satu hati antara raja selaku pemerintah dengan rakyat. Meski ada tenggang rasa karena raja dan rakyat ada di tempat yang sama. Bahasa Ternatenya, Toma Ua Hong Muju, Toma Limau Gapi Matubu, Jo Singo Fangare, yang artinya pada satu waktu dari masa, pada satu tempat yang tertinggi, hanya ada aku dan engkau, aku Tuhanmu dan kau hambaku. Jadilah kehidupan bernegara di masa itu sangat harmonis dan demokratis. Tidak heran, Kesultanan Ternate maju pesat dan dikenal sebagai kerajaan Islam terbesar di Indonesia. Semua itu berkat filosofi Limau Gapi yang digunakan sebagai Kesultanan Ternate. Dari Ternate, Bumi Maluku Kiraha, kami ucapkan terima kasih, syukur dofu, dan sampai jumpa.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

Benteng Kalamata dibangun pada tahun 1540 atas prakarsa Antonio Pigafetta yang berfungsi sebagai pertahanan dan ekspansi kekuasaan Portugis di Ternate. Pada awalnya, benteng tersebut dibangun menghadap Pulau Tidore dan Maitara ini dinamai Benteng Santa Lucia. Namanya kemudian diganti oleh Belanda menjadi Benteng Kalamata, diambil dari nama Pangeran Ternate, Kaicil Kalamata, yang merupakan saudara dari Sultan Mandarsa yang memimpin Kesultanan Ternate pada pertengahan abad ke-17. Setelah bangsa Portugis diusir oleh Sultan Babula dari Ternate pada tahun 1575, benteng ini beberapa kali berpindah tangan atau kekuasaannya ke Spanyol, Belanda, lalu kembali ke tangan Portugis. Kesultanan Tidore, Inggris, kembali diambil alih oleh Belanda, kemudian menjadi milik Indonesia. Ketika dikuasai Spanyol saat itu, benteng ini digunakan sebagai pos perdagangan di Ternate. Benteng Kalamata yang didesain sangat unik, berbentuk menyerupai empat penjuru mata angin. Jika dilihat dari atas, benteng ini menyerupai seekor penyu.

Bon Mayo merupakan sebuah gerak dari tari topeng yang dalam istilah orang Gamrange, topeng yang digunakan disebut Jokaiba. Tarian ini mengisahkan tentang pasukan armada perang Gamrange yang pemberani dan selalu tampil di depan. Dalam sejarahnya menceritakan tentang keberanian orang Gamrange pada saat itu dalam melakukan pelayaran melintasi lautan dari bumi Gamrange melewati beberapa pulau atau lautan bebas menuju Cirebon untuk membantu Raja Cirebon melawan penjajah Belanda hingga berhasil dengan kemenangan dan kembali ke bumi Gamrange yaitu Maba, Patani, dan Weda. Istilah Bon Mayo berasal dari dua kata yakni Bon dan Mayo. Kata Bon adalah kependekan dari kata Cirebon, yakni kota Cirebon. Kata Mayo adalah sebuah istilah atau julukan berasal dari bahasa Tidore yakni Kaso Mayoma yang berarti laki-laki kuat

Vaksinusantara.

0: proses pembentukan.
1: Misalnya melestarikan budaya pakaian.
2: Dalam pembacaan saya sejarah Maluku Kiraha atau Maluku Utara
3: ada
2: atau
3: istiadat, ada istiadat di dalamnya tuh ada tata krama. Nah, itu yang sangat.
4: Bacarita Pagi setiap Senin hingga Minggu mulai pukul 8 waktu Indonesia Timur di Pro.

Tepat pukul 12.36 menit waktu Indonesia Timur, saatnya kita ikuti kumandang ajan cuhur wilayah kota Ternate dan sekitarnya. Mewakili kru yang bertugas pada siang hari ini, kami sampaikan selamat menjalankan ibadah salat cuhur.

masing-masing kalian dalam keadaan sesat kecuali yang telah aku beri petunjuk, maka mintalah petunjuk padaku, niscaya aku beri petunjuk atau hidayah. Hai hambaku, setiap kalian dalam keadaan lapar kecuali yang telah aku beri makan, maka mintalah makan padaku, niscaya aku beri makan. Hai hambaku, masing-masing kalian dalam keadaan telanjang kecuali yang telah aku beri pakaian, maka mintalah pakaian padaku, niscaya aku beri pakaian. Hai hambaku, sesungguhnya kalian senantiasa melakukan kesalahan di malam dan di siang hari, dan aku pengampun segala dosa, maka mintalah ampunanku, niscaya aku ampuni. Hai hambaku, kalian tidak akan bisa memberikan kemudaratan atau kemanfaatan padaku. Hai hambaku, seandainya orang-orang terdahulu dan yang terkini dari kalian, baik manusia atau jin, mereka semuanya menjadi orang yang paling bertakwa, tidak sedikit pun menambah kekuasaanku. Hai hambaku, seandainya orang yang terdahulu dan yang terkini dari kalian, baik dari manusia atau jin, mereka semuanya menjadi orang yang paling jahat sekalipun, niscaya tidak akan mengurangi kekuasaanku sedikitpun. Hai hambaku, seandainya orang yang terdahulu dan terkini dari kalian, baik manusia dan jin, mereka berkumpul di suatu bukit, mereka semua meminta kepadaku, niscaya aku penuhi semua setiap permintaan mereka, dan itu tidak akan mengurangi sedikitpun yang aku miliki, kecuali hanya seperti sebatang jarum yang dicelupkan ke dalam lautan. Hai hambaku, sesungguhnya ini adalah semua amalan kalian yang aku catat semua untukmu, kemudian akan aku balas. Barang siapa mendapat kebaikan, hendaklah ia memuji Allah, dan barang siapa mendapati sebaliknya atau keburukan, maka janganlah sekali-kali mencaci kecuali terhadap diri.

95,1 FM Prempatera Ternate Suara Budaya Kiraha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Tabia Subajo Sahabat Budaya. Pukul 12.53 menit waktu Indonesia Timur. Ini masih bersama dengan Torang Dimaso Siang Sahabat Budaya. Kali ini masih ada tasnim sampai nanti di jam 5 sore ya. Rangkaian informasi juga terhadirkan untuk Uni semua melalui portal rri.co.id, Sahabat Budaya, dan lagu-lagu spesial. Siang hari ini terang hiasi ruang dengar Sahabat Budaya. Dan utamanya untuk Anda, kaum muslimin dan muslimah di kota Ternate dan sekitarnya yang telah menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga mendapat keberkahan, mendapat ridho, serta pahala dari Allah SWT. Dan Sahabat Budaya, selamat beristirahat juga untuk Uni semua. Dan pastinya siang hari ini ya, yang lagi menikmati makan siang bersama dengan keluarga tercinta, semoga selalu diberikan keberkahan juga. Dan Sahabat Budaya, selamat beraktivitas bagi ngoni semua yang masih menjalankan rutinitasnya siang hari ini ya. Baik, dan terhadirkan satu informasi Sahabat Budaya, di mana Bupati Halmahera Tengah Ikram M. Sangaji mengapresiasi pemuda yang menggelar Festival Cogo IPA di Kota Weda. Apresiasi ini disampaikan saat menghadiri penutupan Festival Cogo IPA di Taman Kota Desa Vidi Jaya, Rabu 26 Agustus 2026. Ikram hadir bersama Wakil Bupati Ahlan Jumadil serta jajaran pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah. Kedatangan kedua pimpinan daerah disambut peragaan tari Cogo IPA menggunakan topeng yai, loeng, dan juga gome. Mereka kemudian disuguhkan tarian bon mayu dengan iringan musik tradisional yang khas. Sahabat Budaya, Kram menilai kegiatan tersebut menjadi ruang bagi generasi muda untuk menjaga warisan budaya leluhur. Tradisi Cogo IPA perlu terus dirawat dengan tetap memperhatikan keamanan dan ketertiban. Sahabat Budaya, pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah juga berencana menyiapkan payung hukum bagi pelaksanaan perayaan Cogo IPA. Rencana tersebut berupa peraturan bupati karena kegiatan budaya ini berlangsung secara rutin setiap tahun. Dan Sahabat Budaya, kebijakan tersebut sekaligus diarahkan untuk memperkuat pelestarian akulturasi budaya yang menjadi identitas masyarakat setempat. Tradisi Cogo IPA sendiri identik dengan penggunaan topeng dan rotan dalam rangkaian kegiatannya. Sahabat Budaya, ke depan penyelenggaran Cogo IPA direncanakan menghadirkan konsep berbeda tanpa menghilangkan nilai tradisinya. Selain perlombaan, panitia akan mempertimbangkan pemberian bantuan sosial bagi masyarakat yang membutuhkan. Ikram juga menyampaikan terima kasih kepada panitia yang telah melaksanakan rangkaian perayaan dengan aman dan lancar. Ia juga mengapresiasi peserta yang mengikuti arahan tokoh, imam, dan para orang tua. Dan Sahabat Budaya, Festival Cogo IPA Penuwere menghadirkan sejumlah perlombaan yang melibatkan peserta dari berbagai kategori. Kegiatannya meliputi outfit Cogo IPA Loyeng, Gome Yai, kategori anak-anak, puisi, tari bon mayu, dan videografi.

Masjid Sultan Tidore dibangun pada tahun 1700 Masehi, di mana sudah mengalami beberapa kali pergantian terutama pada bagian atap. Pada awalnya masjid ini beratapkan alang-alang, kemudian atap alang-alangnya diganti dengan atap daun rumbia, dan selanjutnya berganti menggunakan seng. Walaupun bentuk arsitektur asli masjid diupayakan sesuai dengan aslinya, namun penggunaan material masa kini membuat masjid terlihat berbeda. Keunikan yang dimiliki oleh masjid ini terdapat di bagian dalam, yaitu lubang yang menyerupai jendela, di mana memiliki makna bahwa pada dahulu kala difungsikan sebagai tempat melihat arah kiblat. Terdapat empat pilar yang memiliki makna empat khalifah, yaitu Khalifah Umar, Abu Bakar, Utsman, dan Khalifah Ali. Corak dan bentuk arsitektur masjid dengan Kedaton Tidore memiliki kesamaan bentuk, yaitu terletak dari bentuk kubah masjid yang bersusun tiga membentuk kerucut. Dilihat dari kubah masjid di mana pada bagian atasnya terdapat tiang yang menjulang tinggi, mengandung filosofi hubungan manusia dengan penciptanya.

0: datang.
1: Hapolas adalah tradisi selamatan kematian oleh masyarakat suku Makian di Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara. Dalam bahasa Makian, Hapolas mengandung arti bayar atau membayar. Tradisi Hapolas merupakan kebiasaan membayar atau memberikan sejumlah uang pada saat meninggalnya salah satu warga masyarakat suku Makian dan bertujuan untuk meringankan beban keluarga yang berduka. Membayar atau upahan yang dimaksud adalah memberikan sesuatu berupa uang atau barang kepada keluarga yang berduka untuk meringankan beban biaya yang digunakan selama pelaksanaan selamatan kematian atau tahlilan kematian yang bernilai sedekah. Tradisi selamatan kematian ini dilakukan dengan cara membacakan tahlilan pada setiap malam, yakni malam ke-1, 3, 5, 7, 9, dan 10 merupakan puncak Hapolas. Hapolas juga menjadi pasar alternatif yang ramai dengan berbagai macam kebutuhan pokok seperti pakaian, rempah-rempah, dan hasil kebun dan laut. Para penjual yang berpartisipasi dalam Hapolas berasal dari desa setempat dan desa-desa yang berada di sepanjang pesisir Pulau Makian. Di sisi lain, melalui tradisi Hapolas ini pula, wadah silaturahmi terjalin sekaligus menjadi media saling mengenal anak keturunan sesama anggota keluarga yang mungkin sekian tahun terpisah. Tradisi Hapolas yang telah berlangsung selama ratusan tahun di kalangan suku Makian Ngofakiaha ini menjadi bukti kekuatan tradisi dan nilai-nilai yang dipegang teguh oleh masyarakat. Hapolas memberikan makna filosofi hidup yang terkenal di kalangan orang Makian, yaitu Tantup Maka Tanoan, Tamhonas Maka Lelehan,

0: Ini rumah kok kotor sekali. Kamu ngapain aja dari pagi?
1: Tidak
0: bersihin,
1: Mas,
0: tadi. Ini mulutnya masih kotor, ngapain kamu lihat nih?
1: Tidak bersihin.
0: Kamu goblok, cuma begini aja nggak bisa. Ngapain aja kamu nih?
2: Mina!
1: Ya, Tante?
2: Sini!
3: Kenapa, Tante?
2: Tadi Tante dengar ada ribut-ribut di rumahmu. Kenapa?
3: Itu Bapak marahin Mama, Tante.
2: Emang marah karena apa?
3: Gak tahu, Tante. Tuh Bapak bilang Mama goblok, gak bisa urus rumah, segala macem.
2: Anak kecil gak boleh ngomong kayak gitu.
3: Lah, kan Tante tadi tanya. Ya saya jawab, tuh. Udah ya, Tante, saya mau main lagi.
4: Bijaklah dalam berkata. Ingat, anak adalah peniru yang baik.
5: Sio Serom Toha Koma Rimoy Pro 4 Ternate Suara Budaya Kieraha.

0: Tierra.
1: Jahit baju dari bahan katun.
2: Cakep.
1: Untuk dipakai pergi berburu. Bujang lapuk jomlo menahun. Belum pernah laku-laku.
3: Tadi kan Bung Din bilang gadis terdapat janda terdapat. Bagaimana kalau misalkan dapat janda harus kasih pantun begini.
1: Oh,
3: saya
1: bagaimana?
3: Kasih dulu.
1: Iya.
3: Kain katun dibuat rendah.
1: Cakep.
3: Lalu dipasang depan pagoda. Walau dirimu sudah menjanda, namun cintaku tetap di dada.
0: Pantun Sesalam setiap hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Timur di RRI Pro 4 Ternate.

0: Intermezzo.
1: Mbak, kok mie ayamnya nggak ada ayamnya ya? Piye toh?
2: Lah, kalau beli lem tikus, emang ada tikusnya?

Syukur Fudoran terus bersama dengan perempat Ternate Suara Budaya Kiraha. Terus hadirkan lagu pantun permainan dari Yayu Wati Helu ya, dan Rifai Saimima, sahabat budaya. Lagu spesial untuk Oni semua yang masih setia mendengarkan siaran perempat Ternate. Sahabat budaya, terus hadirkan informasi cuaca di mana BMKG melalui stasiun meteorologi kelas 1 Sultan Babula Ternate mengeluarkan peringatan dini cuaca untuk wilayah di Maluku Utara. Waspada potensi peningkatan kecepatan angin di seluruh wilayah Maluku Utara pada hari ini, Kamis 27 Agustus 2026. Selain itu, BMKG juga memberi peringatan untuk pengguna transportasi laut terkait dengan tinggi gelombang, dengan perakiran tinggi gelombang mencapai 0,5 sampai dengan 2 meter secara umum di wilayah Maluku Utara. Sahabat budaya, perakirawan BMKG Muhammad Fauci mengatakan waspada potensi peningkatan ketinggian gelombang, di mana kondisi ini diakibat peningkatan kecepatan angin di wilayah perairan Maluku Utara. Dalam rilis rri.co.id, sahabat budaya, BMKG menyampaikan perakiraan cuaca pada pagi hingga siang atau sore hari, umumnya cerah berawan di seluruh wilayah Maluku Utara. Fauci juga menjelaskan suhu

Udara mencapai 28 sampai 33 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan udara relatif antara 50 sampai 80%. Angin dengan arah bervariasi dari timur ke barat dengan kecepatan 10 sampai 50 km per jam. Masyarakat diharapkan terus memonitor perkembangan informasi cuaca dari BMKG melalui aplikasi Info BMKG, sosial media, dan berbagai kanal informasi serta call center di 196.

Danau Tolire Besar dan Danau Tolire Kecil adalah sebuah kampung yang dulu masyarakatnya hidup sejahtera. Kampung ini kemudian dikutuk menjadi danau oleh penguasa semesta alam karena salah seorang ayah di kampung itu menghamili anak gadisnya sendiri. Saat ayah dan anak gadis yang dihamilinya itu akan melarikan diri keluar kampung, tiba-tiba tanah tempat mereka berdiri anjlok dan berubah menjadi danau. Danau Tolire Besar dipercaya sebagai tempat si ayah, sedangkan Danau Tolire Kecil diyakini sebagai tempat si gadis. Banyak harta karun yang tersimpan di dasar Danau Tolire Besar. Harta karun ini adalah milik masyarakat Kesultanan Ternate saat Portugis menjajah Ternate pada abad ke-15. Masyarakat Ternate saat itu banyak membuang hartanya yang berharga ke dalam danau agar tidak dirampas oleh tentara Portugis.

Tapi ya Sobat Jawa, Sahabat Budaya, Inspektur Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum Dadang Rukmana berharap pelaksanaan Rapat Kerja Nasional Rakernas ke-12 Jaringan Kota Pusaka Indonesia tahun 2026 di Ternate menjadi momentum untuk melahirkan model kerja baru dalam membangun kerjasama antar kota pusaka di Indonesia. Hal ini disampaikan Dadang saat menjadi keynote speech dalam Simposium Internasional Rakernas ke-12 CKPI 2026 bertajuk Warisan Budaya sebagai Fondasi Pembangunan Kota Masa Depan yang berlangsung di Hotel Sahid Bela Ternate pada hari ini Kamis 27 Agustus 2026. Menurut Dadang, Ternate memiliki posisi strategis sebagai pintu yang dapat menghubungkan Indonesia dengan dunia melalui sejarah dan warisan rempah. Ia berharap Rakernas JKPI tahun ini tidak hanya menjadi agenda pertemuan rutin, tetapi mampu menghasilkan pola kolaborasi baru antar kota pusaka. Karena itu, diharapkan Rakernas JKPI tahun ini Ternate harus menjadi momentum melahirkan model kerja baru kerjasama kota pusaka Indonesia. Dadang menjelaskan terdapat sejumlah poin penting yang perlu diperhatikan dalam pengembangan JKPI. Pertama, JKPI harus mampu menghubungkan kota-kota pusaka melalui jalur sejarah dan budaya. Kedua, JKPI harus dikembangkan sebagai produk heritage yang mampu membangun identitas bersama serta melahirkan produk unggulan berbasis pusaka. Ketiga, JKPI sebagai knowledge perlu memperkuat pertukaran ilmu pengetahuan, arsip, dan praktik terbaik antar kota. Selain itu, JKPI juga perlu dikembangkan sebagai kekuatan ekonomi pusaka dengan menghubungkan warisan budaya dengan UMKM, ekonomi kreatif dan investasi budaya. JKPI sebagai Global Heritage Network harus membuka hubungan kota pusaka dengan dunia dan idealnya menjadi Global Heritage. Dadang menilai posisi Ternate sebagai epicentrum rempah dunia sesungguhnya memiliki potensi untuk membangun jaringan yang jauh lebih besar. Dikatakan JKPI harus menempatkan kota dan kabupaten sebagai simpul kekuatan, masyarakat sebagai pelaku utama, warisan budaya sebagai modal pembangunan, serta dunia sebagai ruang kolaborasi bersama. Sementara itu, Wali Kota Ternate Tauhid Soleman dalam presentasinya mengatakan, di tengah era globalisasi dan digitalisasi, kebudayaan menjadi salah satu unsur penting dalam memajukan pembangunan daerah. Kebudayaan memiliki peran strategis dalam menunjang pembangunan perekonomian nasional. Dalam konteks ini, revitalisasi cagar budaya merupakan salah satu strategi meningkatkan PAD sekaligus merupakan sektor yang mampu menyerap tenaga kerja dan mendorong perkembangan investasi. Tauhid mengatakan pemerintah kota Ternate terus berupaya menyusun berbagai rencana dan kebijakan untuk mendukung kemajuan sektor kebudayaan. Salah satu kebijakan tersebut adalah menggali, menginventarisasi, dan mengembangkan objek-objek kebudayaan yang direvitalisasi termasuk cagar budaya untuk dikembangkan sebagai destinasi wisata sejarah dan wisata budaya bagi peningkatan PAD.

Beralih ke kabar lainnya, sekitar 170 pendaki dilaporkan masih berada di kawasan Ranu Kumbolo saat musibah kebakaran Karhutla. Kebakaran ini melanda jalur pendakian Gunung Semeru, Jawa Timur, tepatnya di kawasan Blok Ranu Kembang. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Lumajang, Isnugroho, membenarkan keberadaan ratusan pendaki tersebut. Ia mengatakan bahwa lokasi Karhutla berada di atas para pendakian. Ia menegaskan pendaki harus segera dievakuasi turun gunung guna mengantisipasi perambatan kobaran api yang dikhawatirkan mengarah ke Ranu Kumbolo. Untuk itu, tim gabungan telah diberangkatkan menuju titik keberadaan para pendaki sejak Kamis pagi. Proses pemadaman di Blok Ranu Kembang menghadapi kendala geografis yang cukup berat akibat topografi kawasan yang sangat terjal dan curam. Sebelum insiden tersebut, titik Karhutla juga sempat muncul di kawasan Bukit Sentong Selasa 25 Agustus 2026. Namun, api di titik tersebut telah berhasil dipadamkan sepenuhnya oleh tim gabungan tanpa menyisakan bara. Kepala BBTNBTS Rudi Janta Jahjanugraha menyampaikan bahwa keputusan penutupan diambil karena titik api berdekatan, terutama dengan lintasan pendakian utama. Penutupan jalur pendakian ini dituangkan secara resmi dan surat ini berlaku hingga batas waktu yang belum ditentukan. Sampai di sini dulu kabar kiraha pukul 14, saya Tasnim sampaikan. Syukur dofu, sampai torang baku dapat lagi dengan kabar kiraha selanjutnya. Tabia subajo.

0: saya begini untuk kalian semua biar bisa makan. Ah, salah pilih.
1: Istighfar, Pak. Haram itu, Pak. Bapak sudah jarang sekali pergi cari orderan ojol karena main terus. Berhenti, Pak. Banyak sekali utang tak, Pak. Sadar. Tidak kuatkah saya kalau begini terus?
0: Oh, kau tidak kuat.

0: Suara Budaya Kie Rahab.
1: Ustazah, bagaimana nih kalau ada orang yang dorang beramal tapi dorang tak ikhlas begitu Ustazah?
2: Saya kira sekarang ini kita lagi memasuki momen
3: di program Hikmah Pagi. Dan juga untuk orang tema untuk di Hikmah Pagi yaitu sunah Jumat yang sering orang lupa.
1: Alhamdulillah narasumber kita Ibu Hajah Radia M. Al-Hadar SIPM BDI sudah bersama dengan kita di line telepon ya. Baik, Assalamualaikum Ibu saja.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau perintah dari Allah dan Rasulnya maka itu wajib dikerjakan ya. Begitu juga larangan dari Allah dan Rasulnya maka itu wajib ditinggalkan. Dan itu semua akan memperoleh pahala di sisi Allah ya. Illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Jadi wal asri, demi masa ya. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia dalam keadaan merugi. Kecuali illa orang yang beriman sudah.
0: Hikmah Pagi setiap Senin hingga Minggu mulai pukul 5 waktu Indonesia Timur di Pro 4 Ter

Sahabat Budaya BPOM Maluku Utara di Sofivi memperkuat pelayanan publik inklusif melalui sharing session dan pelatihan bahasa isyarat dasar. Kegiatan berlangsung di Aula Gedung Kiraha Lantai 2 BPOM di Sofivi. Pada hari Rabu 26 Agustus 2026, kegiatan menghadirkan narasumber dari perwakilan Ombudsman Maluku Utara dan SLB Sentra PKLK Kota Tidore Kepulauan, di mana Kepala Balai POM Maluku Utara di Sofivi Armanto Siahan mengatakan pelayanan inklusif membutuhkan kompetensi dan kesiapan petugas. Setiap masyarakat berhak memperoleh pelayanan dan yang setara, ramah dan tidak diskriminatif ya. Dan sahabat budaya, Armanto juga mengingatkan pentingnya ketulusan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat termasuk kelompok rentan dan berkebutuhan khusus. Ia berharap komunikasi yang terbangun dapat membuat masyarakat merasa dihargai selama menerima layanan. Sahabat budaya, melalui kegiatan tersebut Balai POM di Sofivi memperkuat pemahaman pegawai mengenai prinsip pelayanan publik inklusif. Selain pengetahuan, petugas juga memperoleh keterampilan praktis untuk meningkatkan kualitas interaksi dengan seluruh masyarakat.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

Radio Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Sri, dapur so tambah bagus kah macam?
1: Makasih ya Cipa, bagus toh. Orang Ternate bilang jangan followi, hahai.
0: Ini kompor menguni baru Bali, colokan menguni so pasang. Tapi so tara salah, menguni bacok dekat kasana kompor, dia pe api mama nyala begitu tara bahaya.
1: Me itu tara apa kong Cipa.
0: Menguni tahu kata Rada, kalau api kompor tuh dia panas. Itulah bikapa kondoran jaga bilang, paparan panas itu jadi salah satu penyebab korsleting sampai memicu kebakaran.
2: Ya, paparan panas berlebih bisa menjadi salah satu penyebab korsleting listrik di rumah sampai memicu kebakaran. Sumber listrik yang terpapar panas berlebih akan berpotensi menimbulkan percikan api. Itulah mengapa ada baiknya untuk menjauhkan peralatan listrik dari sumber panas seperti kompor dan sebagainya.
1: Oh, sebahaya itu bolo.
3: 95,1 FM Pro 4 Ternate. Suara budaya Kirahang.

0: 4 Ternate. Suara Budaya Kieraha.
1: Pukul 15 waktu Indonesia Timur, saatnya Torang bergabung bersama dengan Pro 4 RRI Jakarta dalam siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara. Dari Studio Pro 4 Ternate, kami sampaikan selamat mengikuti.
2: Regional Australia Mata Garuda LPDP mengatakan pihaknya juga menyiapkan program persiapan kepulangan dan konektivitas alumni. Program ini ditujukan membantu mahasiswa Indonesia di luar negeri menghadapi tantangan saat kembali dan berkontribusi di tanah air. Ampe di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

lokasi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program perjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, Bang Po, kita kembali lagi, hadir lagi dalam siaran perjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Hari ini kita ke Surakarta, Bang Po, ya. Kita bakal ngobrol tentang Surakarta sebagai tempat terbaik bagi pusaka pohon-pohon besar. Di sana ada rekan saya, Mas Roy Rohim. Ayo musapa dulu ya. Halo, selamat siang, assalamualaikum Mas Roy.
2: Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pak Nova.
1: Halo Mas Roy, apa kabar? Sehat?
2: Kabar sehat selalu. Pak Nova juga sehat ya, Pak ya?
1: Alhamdulillah, walaupun mungkin suaranya agak sedikit rada-rada seksi hari ini ya.
2: Wah, ini dia, semakin memikat suaranya.
1: Ayah. Gara-gara kebanyakan minum es panas ini.
2: Wah, itu dia nih, Pak.
1: Itu dia. Surakarta gimana cuacanya, Mas Roy? Cuaca
2: di sini juga panas banget nih, Pak. Enaknya es teh Solo dulu dong.
1: Wih, mantep itu mah. Ya Allah. Aduh, udah berasa di tenggorokan itu ya.
2: Iya nih, Pak. Kita minum es teh di bawah pohon yang besar rindang. Wih, kayaknya adem banget nih, Pak.
1: Aduh, komplit itu, lengkap gitu ya. Angkat deh Mas Roy.
2: Kita ego lagi dulu ya, Pak ya.
1: Iya, Hari ini kita bakal ngobrol sama Pak Widodo Aryubo ya. Saya sudah melihat wajah-wajah aura positifnya, aura-aura segernya dari sini.
2: Wah, baik nih, Pak.
1: Iya. Selamat siang, Pak Widodo.
2: Wah, ya, selamat siang juga nih, Pak.
1: Kenapa juga belum dinaikin mikrofonnya nih? Gimana ceritanya?
2: Ini masih persiapan di sini, Pak.
1: Oh, belum. Pak Widodonya belum datang.
2: Ini sudah ada, Pak. Sudah ada di depan studio, belum dipersilahkan masuk.
1: Oh, akhirnya yang
2: masuk dulu.
1: Oh, akhirnya yang tadi yang nongol. Oh, bukan.
2: Ya, itu tim kita nih, Pak.
1: Oh, gitu. Pantesan kenapa bajunya sama gitu ya? Tidak ngelihat spesifikasi wajah gitu ya.
2: Nah, kita persilahkan dulu ini Pak Widodo bisa langsung bergabung bersama kita ya, Pak ya.
1: Iya, sudah di depannya Mas Roy. Nah, ini dia. Baru Pak Widodo. Tapi tetap aja bajunya sama ya? Oh enggak ya, warnanya beda ya. Pak Widodo lebih ke dongker ya.
2: Nah, kita sapa dulu nih, Pak.
1: Boleh, silakan.
2: Selamat siang, Pak Widodo.
1: Nah, suara Pak Widodo masih belum keluar nih kayaknya. Pak Widodo, selamat siang.
3: Selamat siang.
1: Nah, itu dia baru.
3: Teh Nova.
1: Mpok Nova. Ayo Jakarta. Teteh mah ya? Dari Sunda dong harusnya.
3: Bener Mpok Nova ya?
1: Iya, ayo Mpok
3: Nova. Dengar suaranya di mana gitu.
1: Oh iya, ayo mah suara ayo di mana-mana aja Pak Widodo. Oh,
3: iya.
1: Oke deh.
3: Selamat siang.
1: Selamat siang. Salam sehat, salam bahagia ya Pak Widodo ya. Mas Roy, tanpa berlama-lama, barangkali Mas Roy mungkin bisa dikupas dulu Mas Roy. Obrolan kita pada siang hari ini, Surakarta sebagai tempat terbaik bagi pusaka pohon-pohon besar. Silakan Mas Roy.
2: Baik, terima kasih Pak Nova dan juga sahabat budaya dimanapun Anda berada yang menyatu bersama Perempat se-Indonesia. Nah, topik kita ini tentang Surakarta sebagai tempat terbaik bagi pusaka pohon-pohon besar. Nah, ini sebagai pembuka, Pak Widodo, ini mungkin bisa menceritakan ya, Pak, kenapa memilih tema ini agar masyarakat Indonesia ini juga tahu nih, Pak ya?
3: Iya, terima kasih, Mas Roy ya. Sudah setahun ini saya melakukan riset dengan objek pohon-pohon besar. Ya. Ini kebetulan saat ini lagi hot-hotnya, lagi in-innya isu-isu pohon besar gitu. Di Barat itu mengalami krisis ekologi karena kekurangan pohon-pohon besar dan sebagainya. Di Jawa di sini itu banyak sekali meluap. Jadi pohon-pohon besar itu membantu kita, mengamankan kita, tetapi juga kita juga mengamankan posisi pohon-pohon besar itu. Jadi ada pohon yang tidak mungkin ditebang, ya. Ada pohon yang menjadi tempat kalau bahasa Inggrisnya namanya point of attending namanya. Jadi menjadi pusat kehadiran orang-orang di Tawangmangu, di Solo dan sebagainya. Itu ada faktor budaya yang sangat besar di situ di balik kesehatan ekologi seperti itu. Jadi kita sangat-sangat kaya kaya dengan kekayaan apa, dengan keanekaragaman botani, keanekaragaman biologis dan sebagainya. Dan itu kata PBB, kata UNESCO, kata WHO, kata UNICEF itu ideal. Jadi hasilnya adalah beberapa pohon itu masuk ke radar kami, diantaranya adalah pohon randu alas, kemudian pohon sambi, pule, kemudian di sepanjang Jalan Slamet Riyadi Solo itu berjejer-jejer pohon bungur namanya. Pohon bungur itu indah sekali, ini pas musim bunga dan bunganya berganti-ganti warnanya, dari mulai putih, merah, ungu, orange, itu ganti-ganti. Kalau teman-teman suka berkunjung ke Solo itu mungkin senang ya menikmati berlama-lama pohon-pohon tersebut. Dan di sepanjang Jalan Slamet Riyadi itu ada pohon bungur yang usianya sangat tua tapi tersembunyi di dalam Hotel Dana namanya. Jadi itu dekatnya Gramedia. Ini iklan sedikit gak apa ya?
2: Yeah.
3: Iklan Gramedia sama iklan Hotel Dana. Jadi berdekatan, dan di serambi belakang Hotel Dana itu ada pohon bungur yang usianya sudah sangat tua, tapi karena saking tuanya pohonnya kecil kurus gitu. Dan daunnya menjadi kecil-kecil. Nah, tetapi tidak masalah karena itu, karena usianya memang tua dan dia sepertinya merasa bahagia di situ pohonnya itu. Jadi tidak ada masalah. Nanti saya akan cerita pohon yang lain, yaitu pohon randu alas.
2: Wah, menarik sekali. Apakah ada pohon Solo juga nih Pak? Salah.
3: Pohon Solo gitu. Kayaknya orang Solo ketinggalan sadarnya,
2: nah, ini, Pak.
3: Tidak segera dibudidayakan, tidak segera diperbanyak gitu, sehingga orang Solo itu sudah kesulitan memvalidasi mana sebetulnya pohon Solo itu. Jadi maksudnya selama ini kita disuguhkan pada suatu pohon yang diklaim itu bernama pohon Solo, tapi belum teruji karena mestinya itu nanti diuji lengkap. Ya. Tapi sayangnya nggak ada untuk pembandingnya karena yang di Dusun Solo itu, yang di di dalam Baluwarti itu sudah tidak ada bekasnya, sehingga untuk mengambil spesimen, mengambil voucher namanya, itu mengambil vouchernya kita tidak bisa, dan tidak bisa membandingkan ini loh sebetulnya pohon Solo atau bukan, itu nggak bisa. Nah, oleh karena itu dengan bercermin pada kegagalan itu, maka di Solo itu terjadi kayak semacam pengawetan pohon ya. Diawetkan melalui budaya. Mas Roy mungkin tahu di sepanjang Gledok sampai alun-alun Kidul itu ada 6 pohon beringin besar.
2: Nah, iya Pak, ya kanan kiri.
3: Tahu namanya enggak?
2: Ya. Pohon beringin gitu
3: aja. Tahu ya, namanya enggak?
2: Ada namanya. Namanya belum tahu nih, Pak.
3: Iya, misalnya Kiai Wok, Kiai Jenggot itu berarti di Gledok. Kiai Gung, Kiai Binatur itu berarti di alun-alun Utara. Di alun-alun Selatan ada Dewondaru dan Joyondaru. Itu mau nanti pohon-pohon itu dikultur, di culture kan, di menjadi kader yang culture, tidak hanya lari ya. Orang tidak hanya minum kopi ya. Jadi pohon-pohon juga di culture kan gitu, sehingga orang akan menganggap pohon itu sebagai subjek. Intinya itu, jadi budaya itu seperti itu. Culture itu menganggap bahwa pohon itu seperti subjek, sehingga tidak mungkin dirusak. Sebaliknya dirawat, kalau perlu diperbanyak. Kadang-kadang di tempat saya itu disarungi, Mas Roy.
2: Oh, disarungi kayak di Bali begitu ya?
3: Iya, disarungi pakai kain poleng itu untuk menandai bahwa oh ini pohon adalah subjek seperti manusia dan dekat dengan kita dan banyak manfaatnya bagi kita. Yang mengalami kasus seperti itu tidak hanya di Solo ya, di Bali juga ada, Mas Rai. Di Bali itu ada pohon namanya Pucuk Arjuna namanya. Pucuk Arjuna itu seperti kembang sepatu, tetapi bunganya merah darah gitu, kemudian merah menyala, kemudian mekarnya tidak terlalu lentur. Jadi dia kayak membentuk trompet gitu. Dan itu menjadi bunga terbaik untuk persembahan kepada Dewa Wisnu. Tetapi saya tahun 2004 saya pernah ke Bali, saya pernah mengunjungi pura besar di sana dan menanyakan pada juru mangku di sana, apakah di sini masih berlaku persembahan menggunakan Pucuk Arjuna. Ternyata tidak, karena sudah sangat sulit, bahkan mereka tidak mungkin lagi mendapatkan pohon itu. Nah, padahal itu, bayangkan ya, itu bunga itu menjadi bagian dari ritual ritual persembahan tertinggi agama Hindu.
2: Nah, tapi pohonnya yang tidak ada sekarang.
3: Pohonnya tidak ada, justru di Mangkunegaran ada. Nah, itulah anehnya. Di Mangkunegaran ada, masih ada pucuk Arjuna itu. Dan sayangnya waktu saya tawarkan saya enggak ada respon orang Bali. Sebetulnya teman-teman Bali bisa membibit, bisa mengambil memperbanyak ada di Mangkunegaran, ada masih ada beberapa pohon. Mm-hmm. Sayangnya begini, pohon itu meskipun di tanah Melayu setek bisa tumbuh, tetapi bunganya nanti berubah. Mm-hmm. Harus dengan dicangkok. Nah, saya sudah penelitian lama sekali tentang pohon itu, dan semoga nanti ada pendengar yang mendengarkan suara siaran kita ya Mas. Mm-hmm. Ya, nanti akan menyelamatkan teman-teman yang di Bali, yang terutama pura-pura yang padmasananya itu menggunakan pelinggih empu pelinggih Bathara Wisnu.
2: Nah,
3: ini gitu. Jadi Solo nanti akan menjadi tempat terbaik untuk meletak, untuk menjadi warisan-warisan berupa pohon-pohon seperti itu.
2: Nah, yang disebut pusaka pohon-pohon besar ini ya Pak ya. Nah, lalu untuk usianya ini Pak, sebagai gambaran awal nih, kira-kira apakah ada usia tertentu untuk pohon-pohon yang dimaksud pusaka?
3: Iya, sebetulnya tidak ada. Umumnya kita nanti akan melihat culture ya, misalnya kota Surakarta itu tetapi yang ditandai oleh keraton itu baru dibangun pada abad 18 ya, 1750 sekian kan itu. Artinya kalau dihitung sekarang itu berarti kan belum ada 300 tahun kan. Mm-hmm. Gitu. Nah, tetapi untuk pohon-pohon kayak beringin itu dengan usia 200 tahun saja itu sudah wow, itu sudah sudah terlihat tua sekali, sudah akar-akar yang menjuta itu sudah padat sekali, sudah kayak jenggot ya.
2: Nah,
3: kan di geladak tadi itu ada pohon beringin dinamakan Kiai Wok dan Kiai Jenggot. Nah, jenggot artinya rambut yang ada di dagu, wok itu rambut yang ada di pelipis. Itu saya nggak tahu juga apa dulu motifnya memberi nama semacam itu. Tapi kalau rambut iya, karena kebetulan ada dua jenis beringin di situ. Beringin seperti yang kita kenal dan beringin preh namanya. Beringin yang kita kenal itu ada tanaman epifit ya. Sebetulnya dia agak punya pohon, dia agak punya batang, tapi begitu dia tumbuh menempel dia langsung memunculkan akar. Nah, akar itu yang kemudian membentuk pohon kan itu. Nah, itu pohon ringin sebagai epifit. Yang kedua adalah pohon ringin sebagai preh. Preh itu lengkap, ada akar, ada batang, ada daun dan sebagainya. Nah, kebetulan yang di geladak itu adalah ringin.
2: Ringin, pohon beringin.
3: Beringin ya, bukan preh. Ya, jadi ya identik dengan akarnya yang menjuntai seperti rambut kita, sebut jenggot, seperti wok dan sebagainya. Itu untuk beringinnya begitu. Nanti ada pohon lagi. Nanti saya cerita pohon. Saya mau cerita pohon arang dualas. Mm-hmm. Tapi saya mau cerita pohon bodi dulu ya.
2: Pohon bodi
3: ya. Telah dengar pohon bodi ya.
2: Nah, ini salah satu bentuk pohon yang ada di mana nih Pak?
3: Pohon bodi yang muncul di Surakarta. Mm-hmm. Itu pada tahun 1937.
2: Nah, ini mungkin masih asing juga nih. Dengar katanya, namanya saja juga asing nih. Pohon bodi.
3: Pohon bodi itu pohon yang di tempat berteduh Siddhartha Gautama pada saat mendapat wahyu yang pertama. Kemudian itu menjadi simbol agama Buddha. Nah, di Indonesia yang ada pohon bodi hanya dua. Satu di Mangkunegaran, dua di Candi Mendut. Dan cirinya persis seperti yang dicirikan di India ya, bahwa pohon bodi ada 200 jenis. Ada 200 spesies. Bukan Bang, 200 varian. Dan varian itu ada 200, dan yang dimaksud dengan pohon bodi mahabodi namanya itu adalah yang pucuknya waktu tumbuh pertama itu warnanya merah. Itu namanya pohon mahabodi, khusus ya namanya mahabodi.
2: Mahabodi. Itu
3: berarti kaitannya dengan Siddhartha Gautama ya. Di khusus yang di Solo itu adanya di Mangkunegaran ya. Pertama itu di depan Pendopo Prang Wedanan. Tetapi yang sebelah selatan. Nah, berarti namanya enggak Prang Wedanan, itu namanya Dinjeksan. Di sebelah selatan itu namanya Panti Jeksan Mas dulu di sana. Panti Jeksan itu dulu tempatnya adalah tempat untuk kayak pengadilan gitu. Sampai eksekusi adalah waktu itu pernah dilaksanakan hukuman mati di situ. Hmm. Itu tempatnya di Pandijeksan itu, dan sekarang karena sudah tidak ada tempat pengadilannya, maka dipakai untuk magersari di tempat di masyarakat biasa. Nah, di depan itu di penjelasan paling depan itu ada pohon besar, ada dua. Satu pohon mangga, namanya mangga kodok namanya. Tapi kalau di Solo diganti namanya menjadi tali jiwo.
2: Nah, palem tali jiwo itu ya, ya seringnya.
3: Tali jiwo, pohon apa buahnya kecil-kecil, peloknya besar. Pohonnya buahnya kecil, peloknya besar, dagingnya kan tipis kan. Mm-hmm. Tapi enggak enak kalau pas matang, enaknya kan pas kemerambu, pas penggal. Nah, yang kedua namanya pohon bodi itu. Nah, itu setiap melihat pohon itu kita langsung teringat Rabindranath Tagore, seorang profesor di India yang waktu itu tahun 1930 itu lagi ngetop-ngetopnya kelas dunia itu. Atau pernah ke Solo, dan karena beliau bersahabat dengan Sri Paduka Mangkunegara ke-7, maka beliau membawakan pohon itu untuk semacam oleh-oleh atau souvenir dari India. Nah, teman-teman Solo kalau belum lihat pohon itu rugi itu. Ah. Itu heroik sekali pohon itu, ya. Nah, kemudian setelah itu pohon itu dikembangbiakkan begitu menjadi banyak sekali ditanam umum, tetapi karena tidak disangkok maka agak berubah. Ya, salah beberapanya adalah yang di Pamitan. Pamitan Mangkunegaran di depan itu, di Pamitan Mangkunegaran itu beberapa di antaranya di situ sekarang udah besar-besar gitu. Bahkan ada yang enggak salah kedaten ya, mungkin tidak terawat di sebelah sana dekat gedung-gedung kavaler dan sebagainya. Itu pohon bodi. Jadi heroik sekali menurut saya. Bayangkan Indonesia itu sekecil gini, waktu semiskin ini didatangi tokoh segitu besarnya ya. Dan kebetulan bersahabat lagi sama Mangkunegara ke-7 kan itu kan. Menurut saya kan itu heroik sekali waktu itu.
2: Dan luar biasa ya, luar biasa. Komunikasi masih terbatas, tapi kerjasama.
3: Iya, pergaulan kita tuh kelas internasional. Bayangkan bersahabat dengan Rabindranath Tagore. Wow, itu wow sekali waktu itu. Itu pohon bodi.
2: Nah, ini dia pohon-pohon yang sedikit kita singgung, Pak Nova dan juga sahabat budaya yang
3: Pak Nova.
1: Iya. Iya, Pak Widodo.
3: Semoga pada penasaran terus berbondong-bondong ke Solo.
1: Iya ya. Penasaran banget gitu loh. Dengan nama-nama pohonnya aja kita penasaran ya. Seperti pohon bodi itu, saya membayangkan tadi kayak bodi manusia enggak sih gitu, kayak tubuh manusia enggak sih?
3: Bodi gitar itu namanya.
1: Iya, kan juga pohon bodi kan Mas ya.
3: Ya, bodi yang masuk keingatan itu mungkin bodi satwa misalnya. Kemudian Buddha Gautama. Kemudian Mahabodhi itu berarti Mahabodhi sudah jadi nama pohon ya, Pak.
1: Iya. Makanya pengen lihat langsung seperti apa sih pohon-pohon itu gitu ya, dengan ada nama-namanya itu.
3: Ya, harus ke Solo, nanti saya guide-nya langsung dah.
1: Siap Pak Widodo, siap. Insya Allah nanti kalau ada rezekinya, ada umurnya, kita kesana ya.
3: Amin.
1: Jadi
3: guide-in, ditraktir lagi.
1: Aduh, kenapa jadi enak ya? Pengen cepat-cepat ke sana kita nih. Oh iya dah, insya Allah mudah-mudahan nanti dijawab doanya sama Allah ya Pak Widodo ya. Amin. Mas Roy, kita buka line telepon, namun nanti kita break sejenak dulu ya. Tapi kita info dulu nomor telepon untuk Surakarta berapa yang bisa dihubungi?
2: 0271638145.
1: Bilang lagi dong, kayak KRL yang ada di sini.
2: Telepon selulernya ya sahabat budaya, 0271638145.
1: Iya, seperti biasa untuk Jakarta di 021-350-4510. Kita break sejenak dulu ya, Mas Roy dan Pak Widodo ya. Nanti kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program perjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Kita balik lagi dalam siaran perjaringan nasional Suara Budaya Nusantara, masih bersama dengan RRI Surakarta. Kak Roy?
2: Masih terhubung.
1: Oke dah, tanpa berlama-lama kita terima yang mau gabung sama kita di teleponnya kita Surakarta, boleh disebut lagi?
2: Boleh di 0271-638-145.
1: Yeah, Jakarta 0213504510. Sudah ada yang tersambung di Surakarta?
2: Nah, ini belum ada nih, Po.
1: Belum ada, kalau gitu kita ke Jakarta dulu ya.
2: Boleh, silakan.
1: Halo, selamat siang, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, Bu Nova, cantik
1: dong. Iya. Terima kasih, Bang Taher.
3: Bang siapa di Bang Olen?
1: Suaranya agak terputus-putus, Bang Taher, agak bergeser sedikit boleh?
3: Iya, ada Bang siapa di Yogyakarta, Bang Olen ya?
1: Ada Mas Roy Rohim.
2: Dari Surakarta.
3: Oh, Mas Roy Rohim, salam kenal ya, Mas Rohim.
2: Ya, Bang Taher, salam kenal kembali. Silakan.
3: Ya, ya, langsung pertanyaan ya. Yes, ya, pertanyaan pohon bodi itu, apa pohon itu dia bercabang berbodi seperti manusia atau seperti apa tuh, filosofi apa seperti dimakan pohonnya bodi itu, pertanyaan saya ya.
1: Apa filosofinya dari pohon bodi itu ya?
3: Ya, atau cabangnya bodinya seperti manusia sampai dimakan bodi.
1: Oke, siap, ya, siap.
3: Dari itu aja pertanyaan saya. Terima kasih Bang Nova sama Bang Rahim.
1: Iya. Iya, oke. Terima kasih kembali. Pak Widodo nggak disapa ya, Pak Widodo ya? Wah, benar-benar nih Bang Taher ini ya. Dari Maluku, Pak Widodo. Mau dijawab langsung apa ada yang dari Surakarta?
2: Ini ada titipan pertanyaan saja ini dari sahabat Brevia WA nih, Pak.
1: Silakan, silakan.
2: Nah, ini menanyakan dari nomor baru yang masuk belakangnya 632 tentang kalau ada pohon di pinggir jalan, bagaimanakah mengetahuinya itu pohon yang bernilai sejarah, begitu, Pak?
1: Oke, Pak Widodo, silakan dua pertanyaan langsung.
2: Dua pertanyaan ya, Pak ya.
4: Pohon bodi itu bahasa Latinnya, bahasa Budaninya ficus religiosa. Ficus itu artinya beringin, itu artinya religi. Pohon beringin tetapi berkaitan dengan religi atau agama, dan itu sudah melekat pada Siddhartha Gautama. Itu sudah melekat sehingga tidak ada kaitannya dengan bodi pohon nova, misalnya enggak. Nah, itu kebetulan hebatnya begini, pohon itu batang dan cabang itu getas, jadi tidak mungkin dipanjat.
1: Oh.
4: Karena bisa jatuh. Yang kedua, itu secara alamiah itu mengeluarkan hawa dingin gitu. Daunnya lebar sehingga itu bisa dipakai untuk berteduh makhluk apapun di situ. Dari mulai yang tidak terlihat sampai yang tidak terlihat. Dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Dari mulai kakinya satu sampai kakinya
1: seribu.
4: Itu dia nyaman di situ, sehingga biasanya kalau di Jawa itu di mana ada pohon bodi di situ pada hantunya.
1: Nah, waduh, jangan sampai kita berbarengan berteduh di sana ya, Pak Widodo ya.
4: Iya. Nanti kita bisa berteduh sama-sama. Dan itu dinginnya itu yang tidak tergantikan oleh pohon lain tuh. Pohon itu baik batangnya maupun daunnya tuh mengeluarkan hawa dingin sehingga orang nyaman di situ. Mungkin cocok yang banyak utangnya misalnya.
1: biar palanya dingin dikit ya.
4: Palanya bisa dingin-dingin gimana.
1: Iya dah.
4: Jadi dia punya mekanisme seperti itu untuk mengundang makhluk apapun untuk berada di situ dan berlama-lama di situ. Itu simbol dari pengayoman oleh si Siddhartha Gautama. Kira-kira seperti itu, Pak. Tapi filosofinya adalah ada pohon yang menjadi tempat berteduh untuk semua makhluk. Tidak peduli apakah dia jahat atau baik. Nanti begitu dia di situ, dia akan jadi baik. Intinya begitu.
1: Oh gitu.
4: Pohonnya itu seperti itu. Jadi adanya cuman sejuk, teduh, tidak ingin berantem, tidak
1: adem gitu ya kalau istilahnya di sini ya, Pak Widodo ya.
4: Ya secara alamiah memang begitu, nanti kalau enggak percaya coba aja ke sana.
1: Oh iya ada, Tapi takutnya kalau nyampe sana ntar berteduh di sana bebarengan sama dianya.
4: Ya nanti kita anu kita gilir dulu kita
1: ambil ambil nomor antrian kayaknya ya Pak Widodo ya.
4: Tapi untuk khusus untuk yang dari Jakarta ini
1: luar biasa. Pertanyaan kedua Pak Widodo.
4: Ya, pertanyaan kedua itu sebetulnya yang bisa menentukan itu pemerintah. Di Jogja ya. Di Jogja ada pohon mauni, di Bandung ada pohon kenari, di tapal kuda itu daerah Situbondo, Bondowoso, Bagus, kemudian Banyuwangi itu khasnya adalah pohon asam. Tamarindus indicus. Nah, itu namanya sudah kontroversial dulu. Tamarindus indicus artinya korma dari ya. Masa korma padahal
2: tamarin ya.
4: Iya, tamarin. Wah. Jadi kalau kita melihat itu kadang-kadang ketawa-ketawa sendiri gitu. Nah, itu yang menentukan nanti apa pemerintah. Oh, ini baiknya dikeluarkan perda begitu untuk supaya pohon tertentu itu tidak ditebang. Bapak pemerintah mendatangkan guru-guru untuk membuat narasi dan sebagainya. Tetapi yang paling urgen mungkin adalah mendeskripsikan fisiologis dari suatu pohon. Misalnya pohon ini namanya apa, terus umurnya berapa, tingginya berapa dan sebagainya. Nanti khasiat daun-daunnya apa, nanti dapat alih-alih didatangkan untuk membuat narasi seperti itu sehingga ada ingatan yang abadi itu di perda atau di SK wali kota, SK bupati dan sebagainya. Jadi kalau kita dulu itu punya teknologi namanya mitos, kita punya teknologi namanya mitos, kita punya teknologi namanya cerita rakyat, legenda, sehingga suatu pohon itu ada namanya dan namanya menjadi bagian dari cerita sehingga diingat-ingat sepanjang generasi manapun. Nah nanti terjadi balapan ya, balapan mana yang lebih hilang dulu, pohonnya atau ceritanya. Nah itu menariknya di situ.
1: Oke, tapi kebanyakan mana yang hilang dulu, ceritanya apa pohonnya? Pak Widodo.
4: Tempat saya tuh tiba-tiba ada pohon di pinggiran yang hilang karena kalah sama kabel listrik.
1: Harus nah, ditebang gitu ya.
4: Iya, ini saya mau cerita kebetulan karena Mbok menanyakan pohon yang hilang itu.
1: Yeah.
4: Di Skotlandia tuh ada pohon namanya pohon sikamor namanya. Robin Hood Tree namanya. Itu pada tahun 2023 itu ditebang oleh orang tidak bertanggung jawab pada jam 11 malam katanya. Tidak ada orang tahu padahal itu pohon budaya untuk negara Inggris, kotanya di Irlandia. Sehingga pada saat tiba-tiba besoknya tahu itu dikunjungi banyak orang kan. Itu orang-orang bahwa pohonku kemana? Kemudian ketuaan pemerintah kemudian dinyatakan hari perkabung nasional selama 1 tahun.
1: Gitu. Oh.
2: Jadi, sampai segitunya ya, karena pohon ya.
4: Karena bayangkan ya, orang barat itu menghargai pohon sampai sebegitu rupa, sedangkan kita hanya dengan kabel listrik aja kalah. Ya kan, harus mikir dulu pohon-pohon sayangku ini kan itu.
1: Iya.
2: Ada yang masuk juga nih Pak dari
1: silakan.
2: Jakarta kita.
1: Silakan Mas Rohim.
2: Baik, selamat siang Suara Budaya Nusantara.
5: Selamat siang Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, waalaikumsalam.
2: Dengan siapa di mana ini?
5: Dengan Ayu di Maluku Tengah.
2: Ya, Mbak Ayu, silakan pertanyaannya.
5: Selamat siang buat Pak Aras sumbernya.
2: Iya, Pak Widodo Ari.
4: Iya, panggil Pak Ari saja lebih gampang, lebih pendek.
5: Saya mau bertanya Pak ya tentang pohon-pohon besar ini. Karena saya juga banyak pohon besar, apalagi pohon beringin ini biasanya yang kita paling takuti kalau ada waktu gitu ya. Ya menurutnya sih ada semacam persemayangan
4: ya, ada ya. Hantunya
5: ya, terus untuk tradisi Jawa sendiri kenapa sih lebih ke pohon beringin gitu ya, pohon asem gitu ya. Biasanya kan di sesuai tradisi Jawa lah ya, kan di alun-alun itu banyak ada yang ditanami pohon juga. Kenapa harus pohon itu menurut tradisi Jawa? Apakah nggak boleh pohon yang lain gitu ya? Aja sih ya Pak Widodo.
4: Terima kasih Mbak Ayu. Pertanyaan bagus sekali.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disimpan dulu Pak Ari, kita ke Jakarta dulu boleh ya Mas Roy?
2: Silakan.
1: Halo, selamat siang, assalamualaikum.
6: Halo, assalamualaikum. Ponova, selamat siang.
1: Iya, Ica, selamat siang. Jangan hanya masuk pakai pantun loh, harus ada pertanyaan loh.
6: Mau nyapa ini dong, Pak Widodo ya?
1: Iya, Pak.

0: Ini ada lagi nih, satu pohon apa? Pohon kersen, tahu kan?
1: Pohon apa?
2: Kersen, oh, ya. Kersen, talo, talo ya.
1: Ya.
0: Kalau pohon kersen itu ada nggak sifat-sifat kayak penghuninya gitu?
2: Oh, gitu. Oke. Okay. Kersen ada penghuninya juga enggak tadi?
1: Oke, okay, baik. Namanya. Itu aja.
0: Ica punya begitu loh.
1: Depan rumah, apa dalam rumah?
0: Di depannya.
1: Oh, di depan. Dia barangkali iya. Di dalam rumah gitu kan dia.
0: Bukan.
1: Ya udah.
0: Halo Panova.
1: Ya.
0: Itu mau pantu dong untuk
1: ya udah.
0: Untuk Panova.
1: Buruan, buruan. Yuk, apa pantunnya, Cak?
3: Cakep. Oh, belum.
1: Oh, belum.
0: Duduk di bawah pohon sambil minum teh manis.
1: Cakep.
0: Hai Panova yang cantik manis. Mudah-mudahan tetap optimis dan jangan pesimis.
1: Widih, mantap, keren. Terima kasih Ica. Ica mah kalau ngomong suka benar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Haduh.
2: Masih ya. Dua lagi atau ada tambahan boleh, Pak?
1: Masih ada kalau Surakarta.
2: Ya, kita hubungkan ya.
1: Pak Dodo bisa simpan ya beberapa pertanyaan ya.
3: Saya ingat.
1: Oke, nanti yang Jakarta saya ingatin, Mas Roy yang ya. Di Surakarta ingatin ya.
2: Ya, baik.
1: Oke. Silakan.
2: Suara Budaya Nusantara.
4: Assalamualaikum Budaya Nusantara, Mas Roy.
2: Ya, dengan siapa di mana ini?
4: Dengan Cik Guria di Jakarta, Mas Roy.
2: Wah, baiklah Cik Guria. Ini ya, ada pertanyaan ya. Apa ini?
4: Ada. Sehat ya.
1: Alhamdulillah. Ya.
4: Karena cuacanya panas jadi makan jauh nih.
2: Wah,
4: halo, assalamualaikum dulu Bapak kita Mas Dodo atau Bapak Widodo.
3: Waalaikumsalam.
4: Kenal Bapak.
3: Kenal.
2: Waduh. Ini sepertinya ada gangguan.
1: Ada trouble ya.
3: Bantu kan.
1: Ya udah, kalau gitu kita jawab dulu dua pertanyaan tadi, silakan.
2: Baik, silakan
3: oke,
2: Pak.
3: Oke, terima kasih. Jadi pohon itu berada di dekat kita itu karena ada dua cara. Ada yang karena tiba-tiba dia muncul di situ, atau kita yang menanam. Pohon-pohon tertentu itu punya mekanisme untuk menumbuhkan dirinya di suatu tempat, mencegah supaya dia tidak ditebang orang, mencegah supaya tidak tersambar petir, mencegah supaya di bawahnya tidak ada rumput. Nah, itu tanaman-tanaman pohon-pohon tertentu punya mekanisme sendiri. Itu namanya pohon purba. Nanti saya ceritakan ada namanya pohon randu alas itu yang memenuhi yang saya ceritakan tadi itu. Tiba-tiba ada di depan kita, tiba-tiba tumbuh, tiba-tiba besar dan orang tidak berani mengganggu ya. Dia punya mekanisme untuk mempertahankan diri. Kedua, ada yang ditanam ya, itu yang kebanyakan ditanam. Kita menanam pohon palem di depan rumah, kita menanam kelapa di depan rumah, menanam pohon bambu di depan rumah, menanam pohon palem merah tiba-tiba ditegur sama orang keraton. Bro, palem merah itu tidak boleh ditanam sembarangan karena simbol dari pangeran misalnya. Ada juga begitu ya. Ya, kita mungkin tidak peduli apakah pohon-pohon itu menjadi simbol atau belum ditanaman biasa. Intinya di dekat kita ada pohon yang dia tumbuh sendiri, ada yang kita tanam, tumbuh yang tumbuh sendiri itu mungkin kita singkirkan atau karena misalnya kasus pohon asam tadi itu karena ada manfaatnya maka dipertahankan. Pohon beringin mendatangkan air di tempat saya itu sumber-sumber air itu biasanya di bawah pohon beringin. Oleh karena itu pohon beringin itu tidak ada yang memotongnya atau membuangnya karena dirasa banyak manfaatnya. Pohon lain juga begitu, ada pohon sambi, ada pohon kepo, pohon bahan, itu pohon saya, kalau ada waktu saya cerita pohon pule juga, ini juga nah. Pohon yang heroik juga ya. Tapi kayaknya waktunya nggak tahu, nggak yakin bisa cukup ke Mbak. Tapi saya nanti akan punya PR untuk menceritakan kepada sahabat pendengar semuanya pohon randu alas dan pohon pule, ini dua pohon yang heroik sekali dan semoga nanti bisa ketemu lagi. Tapi intinya pohon-pohon itu bisa tiba-tiba ada, bisa bertahan di situ selama ratusan tahun. Di Amerika ada yang pohon yang sampai 1200 tahun dan sebagainya ya. Kemudian apakah pohon-pohon itu ada isinya, ada penghuninya ya. Kalau di tempat saya itu kalau pohon enggak ada penghuninya, enggak ada penunggunya ya pohon kosong itu enggak anu ya, enggak. Kayak kita pegang keris tapi enggak ada rayoninya itu ya untuk apa disimpan.
2: Oh, justru begitu ya.
3: Kita menghargai justru itu ada penunggunya.
2: Gitu. Tapi apakah semua bisa melihat ada penghuninya ini Pak? Sosok tertentu?
3: Mungkin tidak peduli atau tidak bisa.

0: Mendetek atau mendetek tapi diam saja, mm-hmm. atau mendetek dan menggunakan kemanfaatan dari pohon tersebut. Ya. Mm. Itu kalau di tempat saya sudah biasa. Jadi ada pohon beringin yang di bawahnya dikasih dupa misalnya. Ya. Ya kita sadar saja, tapi nanti dibedakan ya, dupanya itu ganjil atau genap. Ya. Kalau ganjil berarti kemungkinan kita akan ya sekedar memberi makan lah untuk menunggu di situ, atau kalau genap ya memang kita ingin sedang kadang-kadang pohon-pohon itu mengeluarkan bau tidak enak. Ya. Karena itu kita perlu beri dupa yang bagus, tapi jumlahnya genap.
1: Harus genap.
0: Ya itu intinya seperti sudah biasa. Gitu.
1: Tadi melengkapi Mbak Ayu tadi yang dari Kota Ambon. Pak, kenapa harus pohon beringin? Misalnya di Keraton Solo ada pohon beringin,
0: ya, itu
1: ada beringin. Kenapa? Ya, kalau diganti gimana, Pak?
0: Itu saya tadi ceritakan bahwa kulturalisasi itu muncul karena kemanfaatan. Karena kemanfaatan dari suatu pohon. Misalnya tadi saya cerita, oh pohon beringin itu ada tempat terbaik untuk memancing sumber air misalnya. Nah maka pohon beringin akan tetap terjaga di situ. Nah dan supaya tempat tetap dikenang, tidak dipotong, maka diberilah nama supaya kita menganggapnya sebagai subjek tadi itu. Oh kita anggap pohon ini, ya ini enggak sekedar pohon, ini sahabat kita. Nah, begitu sahabat kita itu seperti kasus orang memelihara anjing. Nah, kalau anjing itu dianggap sebagai subjek, dia enggak mungkin memotong anjing. Sapi juga gitu, babi juga gitu. Babi itu kalau kita piara di rumah, diberi nama, tidurnya di ruang tamu misalnya, dia enggak mungkin dipotong. Artinya dia dianggap sebagai subjek. Nah, pohon juga begitu. Dia dianggap sebagai subjek sehingga tidak mungkin dirusak.
1: Nah itu dia nih Pak, terjawab ini ya. Kenapa ada nama-namanya juga nih pohon-pohon. Dan itu tadi pohon beringinnya ya untuk Mbak Ayu terjawab juga nggih. Ini akhir dari kebersamaan kita sepertinya ya Pak.
2: Kayaknya sepertinya. Tadi yang Ica, Bapak Ari mempercayai nggak bahwasannya mereka ada di situ?
0: Iya justru itu, kalau tidak ada penunggunya ya kita anggap pohon biasa saja.
2: Oke.
0: Justru kita senang kalau ada pohon yang ada penunggunya.
2: Gitu. Bisa ngobrol kali ya Pak Ari ya.
0: Termasuk kalau pohon kersen nggak ada.
2: Oke.
0: Belum pernah ada pohon kersen ada penunggunya nggak ada. Karena Pak Ari tidak punya kartu gang.
2: Oke siap.
0: Waktu-waktu bisa tercabut dan umurnya sangat pendek.
2: Baik.
0: Kadang-kadang umur 5 tahun dia sudah roboh karena nggak ada akar tunggangnya.
2: Oke.
0: Jadi makanya tidak ada kulturalisasi terhadap pohon kersen tadi.
2: Tetapi
0: buahnya istimewa karena dia bisa membersihkan ginjal.
2: Baik.
1: Buahnya itu ya.
0: Itu yang ngomong dokter bukan saya ya.
2: Oke deh kalau begitu. Ini juga udah di penghujung ya Mas Roy ya. Mungkin terakhir ada yang ingin disampaikan Pak Ari Widodo?
0: Marilah kita hargai kekayaan ekologis kita, dan Indonesia adalah salah satu negara dengan kekayaan ekologis paling banyak, biodiversitas paling kaya di seluruh dunia, hampir semua spesies, misalnya pisang, bambu, pohon-pohon keras dan sebagainya. Indonesia tidak terkalahkan dalam kekayaan hayatinya. Oleh karena itu, mari kita jaga bersama-sama melalui teknologi apa saja yang kita punya, termasuk mitos-mitos dan cerita-cerita rakyat. Terima kasih atas perhatian mendengar semuanya. Salam dari Solo.
2: Wah. Baik, kalau begitu.
1: Salam lagi nih, Pak ya.
2: Apa lagi tuh Mas Roy?
1: Kalau ke Solo, pohon apa Pak Ari yang harus kita harus ketahui kalau misalnya datang ke Solo?
0: Satu pule, dua randu alas namanya. Itu harus tahu.
2: Oke dah.
0: Berarti ya. Itu pohon-pohon heroik gitu di Surakarta di Solo.
2: Yang harus didatangin gitu ya.
0: Wajib itu.
2: Oke deh. Mas Roy Rohim, terima kasih. Pak Widodo Aribo, terima kasih sudah mengedukasi kita ya. Sampai di sini dulu kebersamaan kita.
0: Enggak mengedukasi, Pak. Ini berbagi cerita aja, Pak.
2: Iya, ini kan sebuah edukasi juga dari kita yang tidak tahu jadi tahu. Oke deh. Pak Ari Widodo, terima kasih. Mas Roy Rohim, salam buat teman-teman yang ada di Surakarta ya.
1: Baik, terima kasih, Pak Nova.
2: Yo, salam sehat, salam bahagia, sukses selalu, selamat siang. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Abang Po, demikian tadi kita bersama dengan RRI Surakarta sebagai tempat terbaik bagi pusaka pohon-pohon besar ya. Ayo akhiri kebersamaan kita di siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara untuk siang hari ini. Makasih Mas Dino, makasih Diva, Suci dan Biani, terima kasih untuk semuanya. Tapi jangan kemana-mana, ayo tetap lanjut sampai pukul 15 atau pukul 3 sore nanti. Selamat siang, assalamualaikum, bye-bye.
3: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

orang Badangdut.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Tabea Sobat Jawa Sahabat Budaya. Torang bakudah apa lagi di acara kesayangan Torang bersama Torang Badando Dando Torang punya Sahabat Budaya. Hari ini Kamis 27 Agustus 2026, bersama dengan Tasnim Sahabat Budaya sampai nanti di jam 5 sore ya. Selamat bergabung untuk ngoni semua sahabat budaya. Selamat mendengarkan siaran perempat Ternate ya. Wani yang lagi badengar, semoga selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, kelimpahan rezekinya ya, dan senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin ya sahabat budaya. Dan untuk ngoni semua sahabat budaya, utamanya kaum muslimin di kota Ternate dan sekitarnya yang telah menunaikan ibadah sholat asar, semoga mendapat keberkahan, mendapat ridho serta pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya, dan sore hari ini sahabat budaya, selamat menikmati minum teh sore bersama dengan keluarga tercinta. Semoga selalu terpancar kebahagiaan bersama keluarga. Dan yang lagi beraktivitas di sore hari ini, semoga selalu dimudahkan urusannya ya sahabat budaya. Dan tentunya yang lagi sibuk ya melaksanakan kegiatan Jaringan Kota Pusaka Indonesia di Ternate, semoga selalu sukses ya sahabat budaya, acaranya berjalan dengan lancar dan meriah ya. Dan sahabat budaya, nantinya ngoni juga bisa berkunjung ya sahabat budaya di pameran di Benteng Orange ya. Tahu Benteng Orange keterada nih? Pasti tahu ya sahabat budaya. Nanti malam juga ada acara di sana ya. Ngoni juga bisa lia-lia di sana, ada pameran ya, stand-stand yang dari berbagai perwakilan provinsi juga ada di sana. Sahabat budaya juga bisa lihat nih daerah-daerah mana saja dengan stand ataupun keunikan daerahnya gitu ya sahabat budaya. Baik, dan pastinya juga ada beberapa bintang tamu ya yang akan menghibur kota Ternate ya di acara Jaringan Kota Pusaka Indonesia Rakernas ke-12 sahabat budaya. Dan Toran mengajak ya untuk kalian semua bergabung bersama dengan Toran di Torang Badandut sahabat budaya, deringkan di 3126518 0821952666. Ngoni juga bisa batelpon di WA dan juga kirim pesan ya, kirim pasang di 0853985339951. Ya sahabat budaya, lagu pembuka kita ini judulnya Jangan Tunggu Lama-Lama ya. Ini dari Cici Faramida sahabat budaya. Dan lagu ini kemarin juga pernah viral ya. Lagu ini sempat juga menjadi kesukaannya warga masyarakat Indonesia sahabat budaya, apalagi di media sosial dorang gunakan sebagai background story-nya sahabat budaya yang suka bahas story dengan lagu-lagu Jangan Tunggu Lama-Lama kode mungkin ya. Kalau terlalu lama dengan lagu ini saja sahabat, kode untuk pasangannya kalau lama masuk minta langsung jangan tunggu lama-lama, nanti ada orang yang masuk kamu ke. Ya, dan sore hari ini sahabat budaya terpantau mentari sore ya, masih menghiasi langit birunya kota Ternate ya. Dan semoga cuaca sore hari ini sahabat budaya juga bisa memberikan dampak semangat yang luar biasa buat sahabat budaya di rumah ataupun yang saat ini lagi mengendarai mobil ya sahabat budaya. Dan tentunya yang lagi berkendara ya sore hari ini, tetap ekstra hati-hati, selalu ikuti arus-arus lalu lintas, rampu-rampu lalu lintas ya, bukan arus-arus cintamu. Ya, dan sahabat budaya, semoga yang lagi berkendara di mobil selalu sehat ya tentunya, dan semoga sampai dengan tujuan dengan selamat, sampai tujuan dengan selamat pastinya sahabat budaya. Dan nantinya juga di acara Jaringan Kota Pusaka ya Rakernas ke-12 ini sahabat budaya, nantinya ada
Karnaval Sahabat Budaya. Dari perwakilan berbagai provinsi juga hadir ya, dan Ternate sebagai tuan rumah juga mempersembahkan budaya-budaya ataupun tradisi-tradisi yang ada gitu ya Sahabat Budaya. Nantinya Toram bisa menyaksikan katanya dari mulainya dari Benteng ya, Benteng Orange menuju ke Kesultanan Ternate. Jadi sepanjang jalan itu Sahabat Budaya bisa menyaksikan ya jalannya karnaval, dan bisa melihat oh daerah ini budayanya seperti ini ya, ataupun pakaiannya seperti ini gitu Sahabat Budaya. Nah nanti ya katanya malam malam Sabtu ya Sahabat Budaya. Oke. Dan Torang hadirkan satu lagu spesial Sahabat Budaya sore hari ini di acara Toram Badandut. Ada yang mana nih? Oke. Kita hadirkan lagu Nasi Padang aja Sahabat Budaya, semoga bisa terhibur ya, dari dua anggrek. Dua anggrek Sahabat Budaya, goyang Nasi Padang spesial untuk Sahabat Budaya.

0: Lomba Dangdut.
1: Balik lagi di Torang Badandut, Dandut Torang punya sahabat budaya. Masih bersama dengan Tasnim sore hari ini sampai nanti di jam 5 sore ya. Dan Torang terima yang bergabung sore ini ada siapa dan di mana? Halo, Torang Badandut.
2: Punya sahabat budaya. Masih bersama dengan Tasnim sore hari.
1: Halo, Torang Badandut.
3: Iya, halo, selamat sore, Torang Badangdut, Dandut Orang Punya, Kak Tasnim.
1: Iya, Dandut Orang Punya, Dika di Taliabu, bagaimana kabarnya hari ini?
3: Iya, kabarnya alhamdulillah, kabarnya baik, Kak.
1: Alhamdulillah.
3: Dika pun demikian.
1: Oke, siap. Dika mau request lagu apa nih?
3: Lagu dari ini, Cynthia, Kakak.
1: Dari?
3: Bukan Sayur Asam.
1: Dari
3: Nini
1: Cynthia, oke.
3: Iya, cinta bukan sayur asam.
1: Oke, cinta bukan sayur asam, tapi manis kayak pare gitu ya.
3: Iya.
1: Manis kayak pare mau.
3: Iya.
1: Manis kayak pare mau.
3: Enggak mau, tapi jadi pahit dong.
1: Oke, Nina Cynthia ya.
3: Iya, Nini Cynthia.
1: Oh, Nini.
3: Nini
1: Cynthia. Oke, mau
3: salam. Bukan sayur asam.
1: Oke, siap. Mau salam-salam dulu, silakan.
3: Salam yang pertama buat Tasnim yang lagi bertugas. Semangat, Kakak. Sehat. Dan semoga sukses sampai pada titik acaranya nanti.
1: Amin.
3: Terus, salam buat sayang, paling sayang, semoga dari ibu dan sehat, tetap semangat. Terus Bunda Ustazah, salam sayang juga buat Bunda lagi beraktivitas. Terus ke Sari, putra tinggal di Fakfak, Bang Ono, Ibu Putri di Merauke bersama keluarga, Ibu Farida, Ibu Natalia, Kak Ayu di Masrohi, Cigiuria, Mama Eba, Andi Alvarez, ya, Bang Yasin, Bang Le, Ko Alma, Ko Atatur, terus Abdurrahim, dan buat semuanya aja tanpa terkecuali yang selalu bergabung di RRI Ternate. Oke, Kak, di dalamnya.
4: Selamat siang menjelang sore, Bang Tasnim.
1: Ya, selamat siang. Silakan Bang Andi, salam-salam ya.
4: Jalannya pertama buat Bang Tasnim, sehat selalu, dilancarkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terus buatnya Dika, terima kasih sayangnya sayang, buat Dika baik-baik saja di sana, sehat selalu, panjang umur, murah rezeki bersama keluarga besarnya, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terus buat Nikwai, Bu Farida, Bu Natalia, Esther Lita, biar semuanya saja dirangkul jadi satu. Terima kasih Bang Tasnim. Selamat siang menjelang sore. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Sahabat budaya dari Dika dan juga Bang Andi di Jambi ya. Baik, sahabat budaya masih Torang terima yang mau bergabung, silakan diringkan lagi teleponnya 3126518 0821-9526-6695 di WhatsApp 0853-9853-3951. Baik, Torang terima lagi yang bergabung. Halo, Torang Badandut.
4: Halo. Torang Badandut. Dandut Torang Punya.
1: Dandut.
4: Assalamualaikum. Yeah. Tasnim.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Pak
4: Junaidi.
1: Pak Junaidi di Ambon. Oke, bagaimana kabarnya sore ini, Pak Junaidi?
4: Alhamdulillah.
1: Sehat-sehat.
4: Oke. Cerah-ceria.
1: Oke, siap. Menunya sore ini ada pisang goreng, air guraka, teh, kopi.
4: Ini ada kopi-kopi saja.
1: Oke, siap.
4: Dan kita dengar Pro 4 Ternate dan Orang Punya.
1: Oke, siap.
4: Dan diterima oleh Kupasin.
1: Oke, baik. Mau request lagu apa nih, Pak Junaidi?
4: kita mau coba lagu Leo Waldi.
1: Leo Waldi, pejudul apa nih?
4: Dibatasi jendela kaca.
1: Leo Waldi, jendela kaca.
4: Ya.
1: Oke, baik. Salam-salam dulu.
4: Ada
1: lagunya.
4: Oke, Muntasmin, terima kasih banyak dan harapan sehat dan Allah Subhanahu wa taala mempermudah segala usaha ya.
1: Amin.
4: Dan harapan sehat bersama keluarga dan opet yang juga. Kita mau salam gua sama Kuai juga Padin. Agung Iping Abdul juga. Pak Buce yang ada di Tidore semua dapat salam dari Sulawesi. Selamat sore semua. Harapan sehat. Pak Ajin juga mangga dua. Apa kabar Pak Ajin? Masuk. Ada satu lagu masuk.
1: Ini Bang Kali so masuk ke apa?
4: Pak Ajin so masuk. Alhamdulillah Pak Ajin ada memail. Ufa, selamat sore ya, dan harapan sehat juga. Ada kita rompok, siapa lagi? Ada Ibu Indah di Cigale, Ibu Indah juga yang ada di Kulama. Maaf, Ibu Indah juga di Toloko Oscar, selamat sore dan harapan sehat semua. Ada siapa? Mana Bu Nasrun? Nah, selun di Sulawesi Tengah, Ibu Farida juga di sana, selamat sore harapan sehat juga. Lalu Abdul Rahim juga di Kalimantan Timur, selamat sore harapan sehat. Pak Bung Adi juga di Batam, Pak Adi di Pacan juga ya. Purnawasari juga dapat salam dari Pak Junaidi ya. Semua, lalu kemudian ada siapa? Ibu Bunda El juga di Manado, Fika juga di sana ya. Ibu Anggra ini juga di Manado, selamat sore rapat ya. Ya itu, lalu kemudian siapa lagi? Ibu Ratna juga di sana. Lalu kemudian ada siapa? Esterlita juga di sana. Lalu kemudian ada siapa-siapa lagi? Odi Jelolo ya. Ada Bupatus Opung Otis juga di sana. Bung Tahir juga, Bung Ono juga di Jafar ya. Itu semua sudah ya. Apa salamnya nih? Para penasihat, oh Cukuria Jakarta.
1: Oke, siap.
4: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Pak Junaidi di Ambon ya, Sahabat Budaya. Torang terima lagi, halo. Torang Badandut.
0: Halo, Dandut Torang Punya.
1: Dandut orang punya Sari di Banjarmasin.
0: Iya.
1: Sehat Sari?
0: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Mau dengar lagu apa Sari sore ini?
0: Lagunya Mega Mustika.
1: Mega Mustika, judulnya apa?
0: Punya siapa?
1: Punya siapa? Emang punya siapa?
0: Punya siapa ya?
1: Oke siap, salam-salam dulu silakan Sari.
0: Ya, salam-salamnya buat Pak Junaidi tadi ya. Banyak banget salamnya ya. Buatnya Bang Din juga, buat Mas Galuh, buat Mama Indah juga, buat semuanya aja.
1: Oke,
0: buat
1: siap.
0: Abang, makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya, dengan Sari di Banjarmasin ya, Sahabat Budaya. Oke. Torang dengarkan dulu Sahabat Budaya lagu dari Ine Sintia, requestan dari Purnawasari di Purnawasari lagi Dika di Italia. Abu Sahabat Budaya, terangin kembali sesaat lagi, tetap bersama kami di Torang Badandut, Dandut Torang Punya.
5: Torang Badandut, Dangdut Torang Punya.

0: Balik lagi di Torang Badando dan Torang Punya Sahabat Budaya, masih bersama dengan Tasnim sore hari ini ya. Dan satu penelpon terakhir Torang terima, yang bergabung ada siapa dan di mana? Halo Torang Badando.
1: Dandu Torang Punya Bung Taslim.
0: Dandu Torang Punya orang Toloa, Bung Dim, sahabat. Dandu, bagaimana kabar?
1: Kabar lahalah.
0: Lahalah bato, alhamdulillah. Bung Dim mau dengar lagu apa sore ini?
1: Dari Putri Pasania.
0: Putri Pasania, judulnya apa?
1: Hianat.
0: Hianat, aduh, siapa sobat hianat nih? Putri Pasania, oke, mau salam-salam dulu.
1: Oke, salam pertama buat

0: Aslin dan Aspektek, penyelesaian dengan nomor, dan buat saya Aslin, Maulsa, Ibu Indah, di tengah Serigales, Raja Kali dan Ibu Koskar, Abang Agus. Minta bersama istri dan dua Mbak Sari yang berlewat tadi, terima kasih atas alamnya. Kira adik Sari, saya jelaskan yang nomor, Mbak bernama Sari, Ibu Sari dari Palu, dan buat Ibu Sari dan Ibu Koskar. Dan buat Pak Yasin, nama Ulsa, Koai, Bung Buce, dan semua keluar dari Pulau Sini, semua sehat selalu. Yang nomor buat, Mas Andi Batam, Mas Sarji Batam. Dan lagu ini kalau diplay nanti, buat yang lagi seorang yang suka Diana. Oke, terima kasih.
1: Bung Dim, ini lagunya belum ada.
0: Bagaimana?
1: Lagunya tidak terbaca di sini, Faye Pasania. Hianat.
0: Yang selain itu sudah ada.
1: Ini lagu dandut ya?
0: Putri Pasania tidak ada. Kalau tidak ada Putri Pasania, saya milih lagunya dari Selviyama.
1: Selviyama. Judulnya apa nih?
0: Coba minta kirim baca dan saya pilih.
1: Selviyama tak pantas, ada PPKM, ada menuntun rindu, kemudian tak mati pantas. Rasa
0: tak pantas
1: ya,
0: tak pantas
1: saya pantas tak pantas. Oke, salam pantas. Ya, oke, siap.
0: Oke, dan lagu ini kalau nanti saya sesalkan buat dengan seorang mungkin saya tidak pantas buat beliau.
1: Oke, okay, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dengan Bung Dim di Tidore Toloa, sahabat budaya. Oke, okay, satu penelpon lagi, sahabat budaya. Halo, Toramba Dandut.
2: Dan itu rampunya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Andi, Ko Andi, yeah, di Bacan. Oke, okay, siap, sehat ya.
2: Siap, siap.
1: Alhamdulillah. Ko Andit, so ada lagu terakhir nih, ikutan saja ya.
2: Sudah.
1: Oke, okay, salam-salam dulu, silakan.
2: Salam buat Ko Dinyo Rapuntati lalu, salam buat Tahir Rapuntati lalu, dan salam untuk semua tanpa terkecuali. Pegangan terima
1: kasih. Oke, okay, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dengan Ko Andi di Bacan, sahabat budaya. Dan lagu terakhir kita tak pantas dari Selviyama, requestan dari Bung Dem di Tidore Toloa ya. Memang sebenarnya semuanya juga pantas gitu ya, sahabat, semuanya pantas, cuma ada yang memang kurang cocok aja ya, jadi merasanya kurang pantas. Tapi sebenarnya semuanya pantas ya, semua itu setara gitu, sahabat budaya. Dan lagu spesial untuk semua pendengar setiap perempat Ternate ya, khususnya Toramba Dandut. Dan saya Tasnim pamit, sampai waktu dapat lagi dengan Toramba Dandut edisi lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Tapi ya, Subajong.

0: Pendengar selanjutnya kami akan ajak Anda untuk mengikuti program berjaringan nasional Beranda Astacita bersama dengan Pro 1 Jakarta dan nanti akan dihadirkan ya diselenggarakan oleh RRI Banda Aceh, RRI Jambi, RRI Kupang dan juga RRI Gunung Sitoli. Selamat mendengarkan.
1: Yang masih berdiri hingga sekarang. Di balik bentuk arsitekturnya yang khas, tersimpan cerita tentang peradaban, seni, dan identitas Aceh. Namun, menjaga bangunan berusia ratusan tahun tentu bukan perkara mudah. Bersama Pak Hasbullah SS, selaku pamong budaya ahli muda, kita akan membahas bagaimana upaya melestarikan gunungan agar tetap lestari untuk generasi mendatang.
2: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, Taman Sari Gunungan menjadi salah satu ikon sejarah Banda Aceh yang masih berdiri hingga sekarang. Di balik bentuk arsitekturnya yang khas, tersimpan cerita tentang peradaban, seni, dan identitas Aceh. Namun, menjaga bangunan berusia ratusan tahun tentu bukan perkara mudah. Bersama Pak Hasbullah, selaku ahli muda pamong budaya, kita akan membahas bagaimana upaya melestarikan gunungan agar tetap lestari untuk generasi mendatang. Assalamualaikum Pak Hasbullah.
3: Waalaikumsalam.
2: Apa kabar Pak di sore hari ini Pak?
3: Sehat lah.
2: Alhamdulillah sehat ya. Pak Hasbullah, kalau kita melihat gunungan hari ini, mengapa Pak bangunan ini begitu penting untuk terus dilestarikan Pak?
3: Bangunan kita sebagaimana kita tahu bahwa bangunan Taman Sari Gunungan ini kan salah satu peninggalan Kerajaan Aceh Darussalam itu pada abad ke-17, yaitu pada masa Sultan Kesenar Muda. Ini salah satu ikon Aceh yang masih tersisa sampai saat ini. Mungkin selain daripada nisan, manuskrip, dan lain-lain sebagainya. Di sini kan ada tiga sebenarnya bangunannya yang masih tersisa pada abad tersebut. Itu gunungan itu sendiri, kemudian ada makam Sultan Iskandar Darsani, dan satu lagi Patarana.
2: Pak, sebenarnya nih apa yang bakal hilang Pak jika suatu saat ini gunungan tidak bisa lagi dipertahankan keasliannya Pak?
3: Banyak sekali yang jelas yang hilang bagi Aceh ya kan. Salah satu, orang kan selalu mengungkapkan kebesaran Aceh pada abad ke-17. Tapi kalau nggak ada Big P, ya seperti gunungan, Taman Sari Gunungan ini, apa mana lagi yang ada tinggalan sama kita yang bisa kita lestarikan sampai sekarang ini untuk anak-anak generasi sekarang lah.
2: Baik Pak, kalau bicara menjaga keaslian bangunan, seperti apa nih Pak prinsip pelestarian yang diterapkan di gunungan ini Pak?
3: Sebenarnya kan untuk prinsip pelestarian di gunungan ini yang sudah dilakukan banyak Pak, ekskavasi, renovasi, banyak yang sudah dilakukan dan juga pemeliharaan berkala yang jelas seperti itu untuk menjaga kelestariannya ya kan seperti itu Pak. Jadi sudah rutin kita lakukan itu juga berkala itu tetap dilakukan.
2: Kira-kira bagian mana Pak yang harus dipertahankan supaya tidak hilang nilai cagar budayanya Pak?
3: Ini sebenarnya semuanya perlu dilestarikan Pak. Jadi semua dari seluruh bangunan inti sebenarnya kan. Kemudian ada tiga itu bangunan inti itu harus dilestarikan semua Pak. Ya paling tidak dilakukan perbaikan berkala seperti pengecetan dan lain-lain.
2: Pak, ini kan gunungan ada di kawasan pesisir, pernah menghadapi bencana besar seperti tsunami 2004 dan juga terpapar cuaca tropis Pak ya. Tantangan seperti apa yang paling berat dalam menjaga kondisi bangunan ini tetap lestari Pak?
3: Ya, paling kan karena cuaca ekstrim dan sebagainya itu paling kan di pelestarian misalnya seperti kecetan,
4: rehabilitasi.
3: Itu yang paling penting itu harus berkala dilakukan. Karena memang itu yang paling sering selainnya terjadi warna jadi agak curam dan lain-lain sebagainya. Jadi harus dilakukan sering, paling tidak ya berkala lah.
2: Kalau sekarang Pak dengan perawatan saat ini berarti apa langkahnya sudah mulai terlihat Pak dalam menjaga kondisi bangunan ini supaya tetap seperti asli Pak?
3: Itu sudah dilakukan Pak, seperti itu ya. Jadi memang berkala kita lakukan cukup supaya nampak keaslian dan kelestariannya. Memang itu sudah upaya yang dilakukan oleh Balai Pelestarian Kebudayaan Aceh. Tidak, memang rutin dilakukan.
2: Pak, di kedepannya kan mungkin apa nih Pak? Pekerjaan rumah terbesar dalam menjaga gunungan tetap bertahan puluhan tahun bahkan ratusan tahun lagi lah Pak ya. Dan apa saja nih Pak informasi ataupun rencana yang sedang dipersiapkan Pak saat ini?
3: Ya, yang paling apa? Yang paling center kita lakukan itu adalah bagaimana membuka ya untuk publikasi seperti itu. Di sebenarnya untuk mendatangkan apa pengunjung seperti itu dengan kita juga membuat apa ada museum dan pusat informasinya. Ini ada untuk sekarang kan sudah ada pusat informasi apa Taman Sari Gunungan.
2: Sekarang ini apa nih Pak yang bisa dilakukan masyarakat apalagi buat anak-anak muda Pak ya supaya bisa ikut menjadi bagian dari upaya menjaga Gunungan sebagai warisan budaya, bukan hanya datang untuk berfoto aja buat bukan buat konten media sosial tapi juga bisa turut merawat nih Pak.
3: Untuk anak muda kita apa juga di sini kan kita banyak aktivitas bisa dilakukan misalnya apa untuk fotografi juga misalnya di sini menonton juga di sini kan ada di Lapil misalnya apa teater mini home theaternya ada di sini dan juga apa namanya perpustakaannya nanti kita akan diadakan juga di sini seperti itu. Jadi untuk kelengkapan seperti itulah kan di sini juga kita makin kita lengkapi media seperti itu.
1: Taman Sari Gunungan hingga kini masih berdiri anggun di jantung kota Banda Aceh. Bangunan bercat putih dengan bentuk yang khas ini menjadi salah satu saksi kejayaan Kesultanan Aceh sekaligus menunjukkan keindahan arsitektur dan seni pada masanya. Menjaga Gunungan berarti menjaga jejak sejarah yang telah diwariskan selama ratusan tahun agar tetap dapat dinikmati oleh generasi berikutnya. Bagi pendengar RRI dimanapun Anda berada, jika suatu saat berkesempatan berkunjung ke Kuta Raja Banda Aceh, sempatkanlah mampir ke Taman Sari Gunungan. Nikmati keindahannya, pelajari kisah yang tersimpan di balik bangunannya, dan mari bersama-sama menghargai serta menjaga cagar budaya sebagai bagian dari identitas bangsa. Saya Amar, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita kembali ke Beranda Astacita Nasional.
5: Beranda Astacita.
6: Dari RRI Banda Aceh kita beralih ke RRI Jambi dengan tema Rumah Kuno Bentuk Lamo Antara Pelestarian dan Tantangan Zaman berikut ini.
7: Berbagai informasi dan edukasi penting kita ikuti Beranda

warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pendengar, berjumpa kembali bersama dalam program acara Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional. Hari ini, Kamis 27 Agustus 2026, bersama saya Hasti Wulandari, produksi RRI Jambi. Pendengar, pernahkah Anda membayangkan bagaimana rasanya melangkah ke masa lalu di mana setiap kayu, ukiran, dan tiang bangunan itu menyimpan banyak cerita ratusan tahun yang lalu? Untuk itu, dalam program Beranda Asta Cita kali ini, produksi RRI Jambi, kami mengangkat tema mengenai rumah kuno

0: rumah panggung atau rumah lamu, bukan sekedar tempat tinggal, melainkan warisan budaya yang memuat nilai estetika, adaptasi iklim, dan kearifan lokal. Nah, mempertahankan keaslian bangunan ini sangat penting untuk menjaga identitas visual dan sejarah kawasan Melayu Jambi. Pendengar, untuk mengetahui lebih jauh mengenai rumah kuno bentuk lamo, menjaga objek cagar budaya dan karakter arsitektur Melayu Jambi, berikut kita dengarkan penuturan seorang budayawan Jambi, pelestari seni budaya, dan juga merupakan seorang pemandu wisata di kawasan Cagar Budaya Nasional Muara Jambi, bersama Abdul Hafiz atau lebih akrab disapa dengan Aho berikut ini.
1: Nah, kalau kita lihat bentuk ragam corak dari rumah Melayu Jambi ini, nah itu sebenarnya menggambarkan macam-macam filosofi kehidupan sehari-hari masyarakat Melayu. Nah, kalau untuk penghuni itu sendiri sebenarnya tidak membedakan. Misalkan rumah yang bercorak beragam berdekoratif, ya. Nah ini tidak membedakan apakah ini untuk rumah pejabat, rumah kesultanan atau rumah itu tidak membedakan ke situ. Nah tapi umumnya rumah-rumah yang memang rumah khas Melayu sendiri memang itu biasa digunakan biasanya untuk melakukan musyawarah adat dan musyawarah-musyawarah lainnya. Nah, tapi perlu diketahui juga bahwa rumah kita orang Melayu itu sebenarnya sudah menggambarkan filosofi-filosofi kehidupan sehari-hari. Juga rumah orang Melayu itu sendiri sudah bagaimana menselaraskan dengan alam. Contoh rumah orang Melayu itu sendiri sudah bagaimana menerapkan sudah anti kebakaran, sudah menerapkan bagaimana tapi sudah antisipasi semua yang namanya alam seperti angin kencang, ya. Kalau bahasa kita ini angin puting beliung. Nah, sesudah itu rumah orang Melayu ini juga bagaimana bisa mensiklus atau mensikluskan udara. Jadi dia mensesuaikan. Kalau dia udara panas, dia juga akan menetralisir panas tersebut. Kalau juga dingin, dia juga menetralisir cuaca dingin. Jadi memang rumah orang Melayu ini, terutama rumah sepanjang aliran matahari, itu memang dia menselaraskan dengan alam, bukan alam yang menselaraskan dengan rumah itu sendiri. Nah, pembagian ruang dalam pola ruang rumah Jambi sendiri, nah kalau kita mengaca dari periodisasi di abad-abad 17, 16, nah sebenarnya rumah-rumah ini pola ruangnya dia cuma memang ada ruang yang luas, nanti ada namanya bilik. Nah, bilik atau kamar sekarang. Nah, kamar ini cuma biasanya untuk seorang anak gadis, ya. Kalau untuk anak laki-laki itu enggak ada dibuatkan bilik. Nah, maka di dalam pola sosial kehidupan orang Melayu sendiri, kenapa kalau setelah dia nikah si laki-laki ini, mempelai laki-laki ini memang harus tinggal di rumah mertua atau rumah mempelainya perempuan. Nah, kenapa? Karena di situ sudah disiapkan bilik, ya. Nah, sedangkan kalau untuk laki-laki sendiri itu tidak disediakan bilik. Nah, maka setiap lamaran ada yang namanya orang-orang kita Melayu itu buka lanse. Nah, lanse ini sebenarnya sama dengan kita membuka seperti tabir bilik ini, bilik si perempuan ini. Nah, inilah pola ruang. Jadi, misal kita lihat dari depan ada namanya serambi ya, atau sekarang bahasanya teras. Baru nanti setelah teras ada yang namanya nggak ada ruang tamu sebenarnya, langsung dia plong, ruangnya plong. Nah, disitulah di, nanti ada sekat bilik, terus di bilik nanti ada namanya laren, atau laren ini dia dekat ke dapur. Nah, laren inilah biasanya tempat kumpul dan makan. Terus nanti dia ada yang namanya garang. Garang ini sebenarnya kalau sekarang samalah dengan MCK ya. MCK orang dulu namanya garang. Setelah garang baru namanya pola. Bukan pola. Setelah garang itu pusat api, tempat mereka aktivitas masak. Maka rumah orang Melayu itu dulu dia sudah mengantisipasi kebakaran. Maka ada pola ruang antara pusat api, air, laren, lalu ada ruang tengah yang memang luas. Di situ juga ada bilik. Nah, baru ada namanya teras atau serambi, seperti itu arsitektur rumah Melayu ini. Nah, ini kan ada proses bagaimana dia bisa menjadi jaga budaya. Nah, contoh begini, memang banyak rumah-rumah, contoh kalau kita lihat di Ulu Gedong misalkan di seberang ya. Nah, dia ini statusnya baru baru statusnya itu disebut dengan objek diperkirakan cagar budaya. Nah, makanya di dalam sistem pemerintahan hari ini, misalkan dia wilayah, apakah dia di kota ataupun dia di kabupaten, maka pemerintah terkait nanti membentuk yang namanya TACB, Tim Ahli Cagar Budaya, tingkatkan kabupaten atau tingkat kota. Nah, ini disertifikasi menggunakan APBD ya. Nah, inilah nanti mereka melakukan kajian dari objek diperkirakan cagar budaya nanti menjadi benda cagar budaya tingkat kabupaten. Nah, dari tingkatan kabupaten ini nanti mereka mengajukan status ini untuk menjadi objek cagar budaya tingkat provinsi. Nanti di provinsi juga ada namanya tim ahli cagar budaya tingkatan provinsi. Nah, nanti mereka rapat lagi membuat dosier supaya ini diajukan menjadi cagar budaya tingkatan nasional. Nah, setelah dia menjadi cagar budaya nasional, nah inilah nanti rumah tersebut bisa dilestarikan ataupun dia sudah mengalami kerusakan, nanti direvitalisasi lagi sesuai dengan bentuk aslinya. Nah, ini melalui UPT Kemenbud, namanya Balai Persatuan Kebudayaan Jambi. Nah, ini kalau proses supaya dia menjadi objek cagar budaya ya. Nah, terus bagaimana sekarang anak-anak muda sekarang untuk apa mencintai ataupun bisa melestarikan untuk menggali apa dari segi apa histori, dari segi apa filosofi makna daripada rumah Melayu ini sendiri. Nah, ini seharusnya bagaimana bisa anak-anak muda generasi sekarang mencintai, ini seharusnya sudah masuk ke dalam semacam kurikulum sebenarnya, kurikulum di dunia pendidikan. Contoh misalkan dia bisa, kalau bisa jangan masuk di ekstrakurikuler, tapi memang masuk dalam misalkan mata pelajaran ataupun mata kuliah ya. Nah, ini yang bisa supaya anak muda itu, anak muda khususnya di Provinsi Jambi ini bisa mencintai arsitektur ataupun bentuk rumah Melayu orang Jambi. Nah, terus memang kenapa pola apa mindset masyarakat sekarang berubah dari rumah kayu menjadi rumah batu? Nah ini sebenarnya pengaruh daripada bentuk-bentuk bangunan minimalis sekarang. Dan terus kelangkaan bahan baku juga menjadi tantangan untuk kita di Jambi. Kenapa? Karena nilai-nilai yang ditanamkan dari nenek moyang leluhur kita dulu itu sudah mengikis. Contoh, dulu masyarakat kita ini setiap kelahiran anak, nah mereka menanam pohon. Pohonnya ya macam-macam. Pohon bisa tembesu, kadang bulian, kadang meranti, ya. Bisa kayu medang. Nah, kayu inilah yang ditanam nanti bisa dipotong lagi untuk membuat bangunan rumah. Maka kita sebut sekarang tuh setiap orang yang sudah bersuami istri disebut dengan rumah tangga. Jadi mereka memang harus membuat rumah yang pakai tangga. Kenapa? Karena mereka tinggal di sebantaran Sungai Batanghari yang memang setiap tahun ada namanya banjir tahunan. Nah inilah mereka, leluhur kita dulu menanamkan bagaimana kehidupan manusia itu menyelaraskan hidupnya dengan alam. Seperti itu.
0: Saudara, merawat rumah kuno bentuk lamo adalah bentuk penghormatan nyata kepada kearifan leluhur yang tahu betul cara hidup selaras dengan alam. Sampai jumpa dalam episode Beranda Asta Cita berikutnya. Saya Hasti Wulandari, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Beranda Asta Cita.
3: Pendengar dari RRI Jambi, kita beralih ke RRI Kupang dengan tema Megalitikum Sumba, Batu Leluhur dan Semangat Kemerdekaan berikut ini.
4: Baik, selamat pagi, salam kebangsaan dan salam hangat untuk seluruh pendengar RRI Sumba dimanapun Anda berada ya. Apa kabar Anda hari ini? Senang sekali kami kembali hadir menemani Anda dalam satu jam ke depan melalui sebuah majalah udara ya, yang kali ini akan mengajak kita melakukan perjalanan. Bukan perjalanan menggunakan kendaraan, bukan pula perjalanan menuju tempat yang jauh, tetapi perjalanan menembus waktu. Pendengar, perjalanan untuk mengenal sebuah warisan yang telah berdiri selama generasi demi generasi. Warisan yang terbuat dari batu, batu yang mungkin bagi sebagian orang hanya terlihat sebagai bongkahan besar. Tetapi bagi kami masyarakat Sumba, batu dapat menyimpan cerita. Batu dapat menjadi penanda sejarah dan batu dapat menjadi bagian dari identitas keluarga dan kampung. Dan batu juga menjadi penghubung antara kehidupan manusia hari ini dengan ingatan terhadap leluhur. Pendengar RRI Sumba, hari ini kita akan berbicara tentang megalitikum di Pulau Sumba. Sebuah warisan budaya yang menjadikan Sumba begitu istimewa. Dan karena kita sedang berada dalam suasana bulan kemerdekaan Indonesia ya, kita akan membawa satu pertanyaan besar. Apa hubungan antara batu-batu leluhur di Sumba dengan kemerdekaan Indonesia? Apa kemerdekaan hanya tentang bendera merah putih? Apakah kemerdekaan hanya tentang upacara pada tanggal 17 Agustus? Ataukah kemerdekaan juga berarti menjaga identitas, budaya, sejarah, dan warisan leluhur agar tidak hilang di telan zaman? Itulah yang akan kita bahas selama satu jam ke depan bersama saya Cantika Ajali. Inilah Megalitikum Sumba, Batu Leluhur dan

Pendengar Indonesia Pusaka, sebuah lagu yang mengingatkan kita bahwa Indonesia bukan hanya wilayah di peta. Indonesia adalah rumah. Rumah yang dibangun dari keberagaman suku, bahasa, adat, kepercayaan, kesenian, sejarah, dan tradisi. Dan salah satu bagian dari rumah besar Indonesia itu adalah Pulau Sumba.

pendengar, sebelum berbicara tentang megalitikum di Sumba, mari kita pahami terlebih dahulu apa sebenarnya yang dimaksud dengan megalitik. Secara sederhana, istilah megalitik berasal dari bahasa Yunani. Mega berarti besar, sedangkan litos berarti batu. Karena itu, megalitik secara umum digunakan untuk menyebut tradisi yang berkaitan dengan penggunaan atau pendirian batu sebagai bagian dari kehidupan manusia di masa lalu. Namun pendengar, ada satu hal penting, megalitik tidak selalu berarti batu yang ukurannya sangat besar. Yang lebih penting adalah fungsi dan konteks budaya dari benda tersebut. Tradisi megalitik sering berkaitan dengan penghormatan terhadap leluhur, penguburan, ritual, atau kehidupan sosial masyarakat. Kalau kita berbicara tentang Pulau Sumba, tradisi megalitik memiliki bentuk yang sangat khas. Salah satunya adalah batu kubur. Kubur batu bukan hanya tempat seseorang dimakamkan. Dalam konteks budaya Sumba, kubur batu menjadi bagian dari ruang kehidupan masyarakat. Ia dapat berada di tengah kampung, ia dapat menjadi bagian dari tata ruang kampung adat, dan ia berhubungan dengan penghormatan terhadap leluhur. Sejumlah kampung adat di Sumba masih memperlihatkan tradisi megalitik yang hidup sampai sekarang, seperti di Kampung Praijing dan Kampung Tarung. Artinya pendengar, megalitik di Sumba bukan semata-mata cerita masa lalu. Ia masih dapat kita lihat dalam kehidupan masyarakat. Masih ada rumah adat, masih ada kampung adat, masih ada kubur batu, masih ada upacara adat, dan masih ada ingatan mengenai leluhur yang diwariskan dari generasi ke generasi. Inilah yang membuat Sumba menarik, karena di tempat lain kita mungkin melihat peninggalan megalitik sebagai benda arkeologi. Tetapi di Sumba, warisan tersebut masih menjadi bagian dari kehidupan budaya masyarakat.

0: Ya, baik pendengar, dari lagu Bengawan Solo, karya Gesang yang dibawakan oleh Sundari Sekojo ya, dalam versi keroncong asli, kita kembali ke Pulau Sumba. Dan perjalanan kita berikutnya menuju salah satu simbol paling kuat dari tradisi megalitik kubur batu. Bayangkan Anda berjalan memasuki sebuah kampung adat Sumba. Rumah-rumah tradisional berdiri mengelilingi ruang kampung. Atap rumah yang menjulang tinggi, di bagian tengah atau ruang tertentu kampung kita menemukan batu-batu besar. Ada yang berbentuk seperti meja, ada yang memiliki ukiran, ada pula yang menjadi bagian dari makam leluhur. Sekilas mungkin kita bertanya, mengapa harus menggunakan batu? Jawabannya tidak sederhana soal kuat dan tahan lama. Batu memiliki makna. Batu menjadi sesuatu yang bertahan. Rumah bisa rusak, kayu bisa lapuk, kain bisa pudar. Tetapi batu dapat bertahan sangat lama. Karena itu, ketika sebuah komunitas menempatkan batu sebagai bagian dari makam leluhur, sebenarnya mereka sedang meninggalkan pesan kepada generasi berikutnya, jangan lupakan siapa yang datang sebelum kita. Tradisi megalitik di Sumba banyak ditemukan dalam bentuk kubur batu dan berkaitan dengan penghormatan kepada leluhur. Kubur batu juga tidak berdiri sendiri. Ia berkaitan dengan keluarga, kekerabatan, kampung, tradisi, dan hubungan manusia dengan leluhurnya. Inilah sebabnya ketika kita berbicara mengenai megalitikum di Pulau Sumba, kita sebenarnya sedang membicarakan lebih dari sekedar batu. Kita sedang membicarakan identitas. Siapa kita? Dari mana kita berasal? Siapa orang yang sebelum kita? Apa yang mereka wariskan? Dan apa yang akan kita wariskan kepada anak cucu? Pertanyaan-pertanyaan tersebut sangat penting di zaman sekarang, pendengar. Sebab dunia berubah begitu cepat. Teknologi berkembang, media sosial berkembang, cara berpikir manusia berubah. Tetapi identitas budaya tidak boleh hilang.
1: Pada tanggal 1 April yang lalu, kami menyerahkan keselamatan negara, tanah air, dan bangsa ini kepada seluruh rakyat Indonesia. Selama kami di luar negeri, kami memperhatikan benar-benar segala kejadian-kejadian di tanah air. Dan kami memperhatikan pula segala perjuangan, segala sikap daripada rakyat Indonesia untuk mempertahankan keselamatan daripada tanah air dan bangsa ini.
2: Asta Cita.
3: Beranda Asta Cita Nasional dari RRI Kupang, kita beralih ke RRI Gunung Sitoli dengan tema Cagar Budaya Tak Benda Nias berikut ini.

0: Program Beranda Asta Cita, produksi RRI Gunung Sitoli. Nah, kali ini kita bersama dengan Ibu Marcelina Masarian Duru, SAG, sebagai pemerhati budaya dan pelaku budaya. Nah, topiknya menarik sekali ini. Tapi sebelumnya pendengar RRI dimanapun Anda berada, Beranda Asta Cita sore hari ini dipandu oleh saya, presenter Anda, Putra Zebua. Nah, adapun topik di Beranda Asta Cita kita kali ini adalah terkait tentang cagar budaya tak benar dan nias, khususnya alat musik tradisional, pengembangan aransemen musik, serta musik pengiring tari. Nah, langsung saja kita menyapa dari Ibu Marcelina Duru. Selamat sore Ibu, sehat?
1: Selamat sore, sehat.
0: Iya, terima kasih sudah hadir dalam program Beranda Asta Cita produksi RRI Gunung Sitoli di sore hari ini. Nah, menariknya nih Bu, topik kita ya, cagar budaya tentang mengenal alat musik tradisional Nias kita nih Bu. Apa saja alat musik tradisional Nias yang masih digunakan sampai sekarang ini dan kira-kira fungsinya apa begitu Bu? Bisa dijelaskan nih Bu?
1: Oke, baik ya. Alat musik tradisional Nias yang masih digunakan sampai sekarang ini adalah banyak ya, tapi yang sering digunakan itu ada tiga, genra, gendang, ya bahasa Indonesia gendang, aramba atau gong dan varitia. Dan alat-alat musik yang lain masih banyak seperti doli-doli, fondrahi, tutuao, mage-mage, kemudian ada riti-riti dan lain sebagainya. Ya itu, jadi alat musik genda ini adalah alat musik pukul berbentuk seperti gendang yang digunakan untuk mengiringi berbagai kegiatan ada di Nias ya. Juga aramba ini ada alat musik yang dari logam itu yang menghasilkan bunyi kuat dan khas Nias. Karena ada juga gong ya atau aramba Jawa ya, tapi ada beda suaranya ya, karena memang dibentuk dulu oleh nenek moyang kita dari besi itu ya, bukan dari aluminium ya. Mungkin ada sekarang ini ada yang dari aluminium juga ya. Kemudian varitia juga, sebenarnya varitia yang pada zaman leluhur kita itu dari besi, betul-betul dari besi ya. Sekarang udah ada dari aluminium, tapi ya gak seasli yang dulu ya. Sekarang sudah ada sedikit perubahan suara itu ya, mengenai alat-alat musik itu dan jenis-jenisnya.
0: Wah, akhirnya kita tahu nih alat-alat musik Nias dan juga penggunaan atau fungsinya begitu. Nah, kalau berbicara soal nilai budaya alat musik nih Bu, selain sebagai hiburan gitu kan, nilai budaya atau filosofi apa nih yang terkandung dalam alat-alat musik tradisional Nias kita?
1: Pertama dulu ada nilai kebersamaan, nilai kerjasama yang baik ya, karena alat musik itu dibunyikan secara bersama-sama, bukan dimainkan secara tunggal ya. Ada yang memukul gendang dua orang, memukul gongnya satu orang, dan memukul varitianya dua orang. Jadi berapa orang pemain itu menghasilkan bunyi yang enak didengar ya, harmonisasi bunyi yang pas di telinga gitu. Kemudian nilai gotong royong. Jadi di sini ada nilai gotong royongnya. Kenapa? Karena mengajarkan pentingnya kerjasama untuk mencapai suatu tujuan bersama ya. Tentu dalam bermain musik itu ada tujuan bersama, sama setidaknya ya menghibur orang, yang menghibur pendengar, atau setidaknya bermusik bersama untuk menghilangkan stres gitu loh ya. Musik ini juga obat stres loh. Jadi nilai ketiganya adalah nilai penghormatan terhadap adat ya. Musik menjadi bagian dari pelaksanaan tradisi dan upacara adat, itu artinya nilai penghormatan terhadap adat istiadat leluhur. Berikutnya nilai yang keempatnya nilai persatuan. Jadi musik itu dapat menyatukan masyarakat dalam berbagai kegiatan budaya. Ya. Kelima, nilai religius dan spiritual. Dalam konteks tertentu musik itu digunakan untuk mengiringi kegiatan yang memiliki makna keagamaan atau ada istiadat. Terus nilai keenamnya nilai penghormatan kepada leluhur, yaitu menjadi salah satu cara menjaga dan meneruskan warisan budaya dari generasi ke generasi. Nilai identitas budaya itu yang terakhir ya. Nilai identitas budaya itu musik tradisional ini menjadi ciri khas dan identitas masyarakat Nias.
0: Wah, jadi itu ya nilai budaya alat musik gitu ya. Tapi menarik yang terakhir tadi soal regenerasi nih Bu. Nah, kita juga ingin tahu nih bagaimana cara mengenalkan dan mengajarkan alat musik tradisional Nias kita kepada generasi muda agar tidak hilang begitu.
1: Ya, memang pada zaman sekarang ini ya susah sekali ya kita mau mengajak kaum muda itu untuk mencintai musik tradisi karena mereka sudah lebih mencintai musik modern seperti drum, band, gitar listrik, gitar melodis, gitar bass.

0: orang tua kan sibuk, ya masyarakat lingkungan juga sibuk. Jadi gak ada yang peduli dengan masalah ini. Siapa yang mau memberi waktunya memperkenalkan ini, nah ini namanya doli-doli, ini namanya gendra, ini namanya. Ya hanya orang-orang tertentu yang memang ada hatinya untuk ya budaya ini tidak musnah ke depannya, tidak hilang gitu loh. Nah jadi saya pribadi ya, cara saya memperkenalkan kepada anak-anak saya, kumpul mereka ya, awalnya mereka segan, rasanya memukul alat musik tradisional kuno gitu loh, ya ah kampungan gitu loh, ah itu. Tapi setelah mereka mencoba
1: dan menyatu dengan alat musik,
0: menyatu dengan alat musik itu, ketagihan mereka. Itu yang saya alami. Sebelumnya cuek ya dengan alat musik doli-doli, ah mending kita main keyboard, piano. Apa lo doli-doli dari kayu itu, sudah lagi bentuknya seperti itu tidak begitu sempurna ya, seperti kolintang lah ya. Kalau kolintang yang punya Sulawesi itu kan sempurna banget ya, artinya sudah di vernis, sudah dibentuk dia begitu. Kalau kita ini asal bunyi ya udah pas gitu loh ya. Jadi usaha kita itu sebenarnya mendampingi kaum muda itu untuk mencintai, sekalian mengajari mereka begini cara memukulnya ya, bagaimana memukul tutuhao yang dari bambu itu, bagaimana memukul doli-doli yang awalnya doli-doli itu hanya 4 bilah kayu ya, sekarang sudah kita sesuaikan sesuai dengan kebutuhan. Jadi apa maunya nada yang kita gunakan, karena dia doli-doli ini melodis ya, salah satu alat musik tradisionalnya yang melodis itu adalah doli-doli ya, bilahan-bilahan kayu yang dipotong-potong sepanjang 50 cm atau 30 cm atau ada yang 25 cm juga ya. Nah, jadi kita usahakan mereka supaya mengenal dan mengenal bunyi gitu. Tutuhao. Kemudian ada lagi ya, ya seperti biola cara memainkannya. Kita perkenalkan sama mereka. Kita gabung beberapa anak muda sehingga nanti anak muda yang lain setelah mereka lihat nah tertarik. Itulah yang saya alami sekarang di dalam sanggar ya. Anak-anak itu malah ketagihan sekarang. Dulu atau awal-awal susah. Ayo tidak mau saya, tidak mau bu, tidak mau. Kayak gengsi dia memukul alat musik tradisi itu. Lebih tidak bergengsi dia kalau misalnya mau kau jadi pemain drum. Suka dia. Saya bu, malah berlomba itu saya bu. Tapi kalau sudah dibilang kalau mau kau memukul gendang, tutuhao atau tamburu atau vonrai, tidak bu, tidak gitu ya. Nah dari kita orang tua ya, bagaimana cara kita untuk membuat anak itu cinta dengan alat musik itu.
1: Oke, jadi keterlibatan banyak pihak ya.
0: Iya, keterlibatan iya,
1: itu. Mendorong generasi muda untuk bisa mengenal alat iya, musik tradisional kita begitu ya bu ya. Baik, nah terkait perkembangan musik tradisional, nah menurut ibu nih, apakah musik tradisional ini perlu dikembangkan mengikuti perkembangan zaman tanpa menghilangkan ciri khas aslinya?
0: Sangat perlu kita mengembangkan musik tradisional kita ini ya. Kadang kita cemburu ya dengan daerah lain ya. Loh, kenapa alat musik mereka ya, musik tradisi seperti gondang ya di Tapanuli ya, seperti gamelan tuh di Jawa ya, kenapa sampai mendunia ya mereka punya musik tradisional itu? Nah, sementara kita di Indonesia sini masih belum begitu menasional, apalagi mendunia ya, kita akui itu belum menasional karena aransemen dari cara memadukan bunyi itu, kemudian keterbatasan dari nada-nada yang ada dulu ya. Contohnya ya, kalau kita mau menyanyikan satu lagu ya aga irau no sino dela, oke kita mau pakai kunci C yang sudah ada doli-dolinya C, sementara baru lagu itu dia bagus ketinggiannya misalnya nada G. Doli-doli yang sudah ada, yang sudah dibeli dari orang yang menjual, yang sangat terbatas juga penjualnya dan mungkin pengetahuannya juga dalam membentuk doli-doli itu sangat kurang ya, bukan jurusan musik, hanya dari pengalaman. Jadi kita mau butuh nada G, tidak ada. Iya kan? Hanya nada C. Kita mau beli 10 hanya nada C saja. Kenapa tidak dibuat dia bernada? Mulai dari nada C, D, E, F, G, bahkan dikasih juga nada-nada crash-nya kan. Nah, kenapa? Jadi kita tidak sesali itu yang menjual karena pemahamannya tentang pembuatan itu dan pengetahuannya sangat-sangat terbatas.
1: Ibu Marcelina Nurul, kita sudah

0: berada di penghujung acara kita di Beranda Asta Cita. Banyak penjelasan-penjelasan ibu loh yang sudah kita dapatkan sore hari ini. Dan tentunya ini akan bermanfaat untuk kita semua yang sedang mendengarkan Beranda Asta Cita. Nah, yang terakhir nih Bu, sebelum kita tutup nih acaranya, kita ingin mendengarkan harapan ke depan nih. Apa yang menjadi harapan ibu agar alat musik tradisional dan seni tari Nias dapat terus dikenal hingga generasi mendatang?
1: Oh, harapan saya ya, untuk para generasi muda, cintailah alat musik tradisionalmu ya, tanpa juga kamu tertutup dengan alat-alat musik tradisional daerah lain, dan juga jangan juga menutup diri dengan alat musik modern ya. Marilah kita menjadi tongkat estafet ya, penerus dari musik-musik tradisional Nias kita. Kemudian kedua, saya juga berpesan kepada pemerintah, alat musik tradisional nya sangat kaya, banyak sekali jenisnya. Cuman banyak kaum muda yang tidak tahu mana alat musik itu jenisnya. Hanya namanya doang yang ini yang dia tahu, tapi alatnya tidak tahu ya. Harapan saya dari pemerintah, dampingilah kaum muda untuk mengenal alat musiknya, nanti dulu memainkannya. Kemudian adakanlah pelatihan-pelatihan cara membuat alat musik ya sesuai dengan hukum not. Jangan sembarang dibuat saja. Ya, nanti dibilang kunci D, padahal bukan kunci D, kunci dis.
0: Terima kasih Bu Marcelina Nduru sudah hadir di program Beranda Asta Cita sore hari ini. Sukses selalu Ibu, semangat untuk beraktivitas. Baik pendengar, demikian Beranda Asta Cita produksi RRI Gunung Sitoli dengan topik Cagar Budaya Tak Benda Nias, khususnya alat musik tradisional, pengembangan aransemen musik, serta musik pengiring tari. Telah hadir tadinya bersama kita Ibu Marcelina Marsaria Nduru, SAG, sebagai pemerhati budaya dan sekaligus pelaku budaya. Bersama kami presenter Anda Putra Zebua, sampai jumpa kembali dalam program Beranda Asta Cita selanjutnya

program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Tepat pukul 18 waktu Indonesia Timur. Selamat sore saudara dari Jalan Sultan Hairunnal 2 Ternate. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.

Mengawali warta berita sore ini, berikut kami sampaikan berita utama. Rakernas Jaringan Kota Pusaka Indonesia JKPI ke-12 di Kota Ternate resmi dibuka. Pemerintah Provinsi Maluku Utara mendorong pengembangan perhutanan sosial dan tidak hanya berhenti pada pemberian akses pengelolaan hutan kepada masyarakat. Saudara, informasi ini juga dapat Anda simak melalui audio streaming di www.rri.co.id. Aplikasi RRI Digital pada perangkat Android dan iOS, stasiun relay RRI Maba di 88,5 MHz serta pemancar relay Morotai di 93,6 MHz. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 27 Agustus 2026 bersama saya, Titi.

0: Berita pertama, Saudara, Rakernas JKPI ke-12 di Kota Ternate resmi dibuka. Momen tersebut mendorong identitas budaya lokal hingga tampilkan arsip bersejarah Ternate di masa lalu sebagai epicentrum rempah dunia. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Syakir Saleh.
1: Rapat Kerja Nasional Rakernas ke-12 Jaringan Kota Pusaka Indonesia JKPI tahun 2026 resmi dibuka dan diikuti puluhan daerah dan delegasi dari berbagai daerah di Indonesia. Berlangsung di situs cagar budaya Fort Oranje Ternate pada Rabu 26 Agustus 2026. Rakernas JKPI ke-12 dijadwalkan berlangsung pada tanggal 26 hingga 30 Agustus 2026 mendatang dengan mengusung tema Ternate Epicentrum Rempah Dunia. Dalam sambutannya, Wali Kota Ternate M. Tauhid Soleiman mengatakan, di tengah berbagai tantangan dan problematika pembangunan sejumlah daerah, khususnya masyarakat perkotaan, identitas budaya lokal yang berbasis nilai-nilai leluhur perlu terus diperkuat. Menurutnya, penguatan kelembagaan sosial dan bingkai kearifan lokal menjadi bagian penting yang harus terus dipertahankan dalam menghadapi perkembangan zaman.
2: Nilai ekonomi cengkih dan pala yang pernah melampaui emas menjadikannya rempah-rempah bukan hanya komoditas. Ia adalah senjata politik yang menarik bagi Romawi, Tiongkok, Arab, Persia, Portugis, Spanyol, Inggris, hingga VOC Belanda ke perairan Nusantara.
1: Tauhid juga menyebut Rakernas JKPI merupakan momentum penting bagi kota-kota pusaka di Indonesia yang pada masa lalu saling terhubung melalui diplomasi, interaksi sosial, ekonomi, politik, dan keagamaan dalam jalur perdagangan rempah. Sementara itu, Depot Arsip Kota Ternate menampilkan City Gallery di teras arsip dalam rangkaian Rakernas ke-12 Jaringan Kota Pusaka Indonesia. Kabid Kearsipan Dispersip Kota Ternate, Nur Lela Rahman, mengatakan pameran tersebut menampilkan 127 foto yang menggambarkan Ternate pada masa lalu, baik dari sisi kesultanan maupun pemerintahan dari masa ke masa. Selain itu, terdapat sekitar 300 naskah arsip berupa surat-surat yang berkaitan dengan sejarah Ternate.
3: Alhamdulillah, mereka antusias sekali kunjung ke depot itu dari pagi. Sebelum pembukaan itu dari pagi sudah ada kunjungan di depot arsip.
1: Pelaksanaan Rakernas ke-12 JKPI di Kota Ternate terpusat di 3 venue utama, yakni di Fort Oranje, Landmark, dan Lapangan Ngarelamo Swasio Ternate. Dinas Lingkungan Hidup Kota Ternate akan memaksimalkan pelayanan persampahan di sejumlah lokasi tersebut. Kadis DLH Kota Ternate, Muslim Muhammad, berharap selama pelaksanaan JKPI tidak ada sampah yang berserakan di lokasi kegiatan. Ia mengajak seluruh pihak termasuk masyarakat dan peserta bersama-sama menjaga kebersihan dengan membuang sampah pada tempat yang telah disediakan. Reporter Syakir Saleh melaporkan.
0: Sementara itu, Saudara, pemerintah Provinsi Maluku Utara mendorong pengembangan perhutanan sosial tidak berhenti pada pemberian akses pengelolaan hutan kepada masyarakat. Pemerintah ingin kawasan perhutanan sosial mampu menghasilkan usaha produktif, meningkatkan kesejahteraan sekaligus menjaga kelestarian hutan. Laporan reporter Wahyudi Yahya.
4: Pemerintah Provinsi Maluku Utara mendorong pengelolaan perhutanan sosial diarahkan pada pengembangan usaha dan peningkatan nilai tambah komoditas masyarakat. Hal itu disampaikan Kepala Dinas Kehutanan Maluku Utara, Bahyuni Basir, saat membuka rapat pembahasan pengembangan hutan komoditas perhutanan sosial di Bela Hotel Ternate pada Kamis pagi. Basyuni mengatakan, rapat tersebut merupakan tindak lanjut pertemuan yang telah dilakukan secara daring pada 3 Agustus lalu. Perhutanan sosial, kata dia, tidak boleh berhenti hanya pada pemberian akses keluar kawasan hutan kepada masyarakat.
5: Jadi tidak hanya kawasannya yang kita ini, tapi bagaimana KUPS-KUPS yang sudah dibentuk itu bisa berkembang menjadi kelompok yang kuat dari aspek manajemen produksi, kemudian bagaimana kemampuan untuk mengakses modal, mengakses pasar.
4: Basyuni menyebut Maluku Utara memiliki potensi sumber daya hutan yang besar. Berdasarkan data hingga Desember 2025, luas kawasan hutan di Maluku Utara mencapai sekitar 2,48 juta rupiah. Sementara itu terdapat 327 persetujuan perhutanan sosial dengan luas mencapai sekitar 252 ribu hektar. Potensi tersebut mencakup hasil hutan bukan kayu, agroforestry, tanaman perkebunan, pangan lokal, hasil hutan olahan, hingga jasa lingkungan. Karena itu, Basyuni meminta paradigma pengelolaan kawasan hutan mulai diarahkan menjadi pengelolaan bisnis yang berkelanjutan. Pengembangan perhutanan sosial, kata dia, harus melihat rantai nilai komoditas secara utuh. Mulai dari produksi, peningkatan kualitas, pengolahan, pengemasan, pemasaran, penguatan kelembagaan usaha hingga kepastian pasar. Pemerintah daerah juga akan mendorong pemetaan komoditas unggulan di setiap wilayah perhutanan sosial sesuai karakteristik ekologis dan potensi lokal masing-masing kesatuan pengelolaan hutan atau KPH. Tidak semua wilayah, kata Basyuni, harus mengembangkan komoditas yang sama. Peningkatan berbasis potensi daerah dinilai penting agar usaha masyarakat lebih produktif dan memiliki daya saing. Selain itu, agroforestry akan didorong sebagai model utama pengelolaan lahan masyarakat di kawasan perhutanan sosial. Model ini dinilai mampu menggabungkan tanaman kehutanan, perkebunan, pangan, dan komoditas bernilai ekonomi lainnya tanpa mengabaikan fungsi ekologis hutan. Ia menambahkan, kelompok perhutanan sosial didorong berkembang menjadi kelompok usaha yang memiliki tata kelola administrasi, manajemen produksi, pencatatan keuangan, serta kemampuan membangun kemitraan dengan dunia usaha dan lembaga pembiayaan. Kelompok masyarakat perlu mengetahui calon pembeli, kebutuhan industri, standar mutu, kontinuitas pasokan, hingga peluang kemitraan usaha. Di sisi lain, peningkatan kapasitas sumber daya manusia juga diperlukan. Pendampingan tidak hanya berkaitan dengan teknik budidaya, tetapi juga kewirausahaan, pemasaran digital, manajemen usaha, pengelolaan hasil, pengemasan, dan pengembangan merek. Basyuni menilai kolaborasi seluruh pihak menjadi kunci untuk membangun ekosistem usaha perhutanan sosial di Maluku Utara.
5: Saya berharap forum ini tidak hanya menghasilkan diskusi, tetapi menjadi kita menghasilkan rencana aksi yang kemudian kita bisa implementasikan secara konkret, terukur, dan dapat kita laksanakan.
4: Melalui pengembangan usaha yang tepat, masyarakat diharapkan semakin sejahtera. Kelompok perhutanan sosial mampu menjadi pelaku usaha yang mandiri dan berdaya saing, sementara kelestarian hutan tetap terjaga. Reporter Wahyudi Yahya melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Warta Berita Sore dari Radio Republik Indonesia Ternate. Saudara Bupati Haja Vivian Adinisimus resmi menunjuk M. Junaidi Buamona memangku jabatan sebagai pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kepulauan Sula. Hal itu pun dibenarkan oleh Junaidi saat dikonfirmasi RRI pada Kamis 27 Agustus 2026. Penunjukan Junaidi Buamona sebagai Kadis KP tertuang dalam SK Bupati Kepulauan Sula nomor 800.1.1.946/KS/8/2026. Junaidi yang sebelumnya menjabat sebagai Kadis KB menggantikan Sahlan Norau yang telah mengundurkan diri sebagai Kadis DKP dan akan melanjutkan studi pendidikan doktor. Sementara jabatan sebelumnya sebagai Kadis KB digantikan oleh Haji Zaidun. Selain mengisi kekosongan jabatan, juga merupakan bagian dari penyegaran birokrasi dan penguatan kinerja organisasi perangkat daerah OPD. Ia dinilai layak mengisi jabatan strategis tersebut. Pria lulusan sarjana perikanan itu juga memiliki pengalaman birokrasi dan kapasitas manajerial yang mumpuni. Sebelum menjabat sebagai Kadis DKP, M. Junaidi pernah menjabat Kepala Kes Bangpol dan juga Kadis KB Kepulauan Sula. Ia dikenal aktif mendorong pelayanan publik dan pembangunan di Kepulauan Sula. Berita terakhir. Saudara Balai Pemasyarakatan Kelas 2 Ternate memperkuat sinergi dengan masyarakat melalui kegiatan bakti sosial di Masjid Besar Dufa-Dufa, Kota Ternate. Informasi selengkapnya disampaikan Kairia Mahmuda.
6: Balai Pemasyarakatan atau BAPAS Kelas 2 Ternate menggelar bakti sosial pemasyarakatan di Masjid Besar Dufa-Dufa atau Sigi Makarimal Akhlak pada Kamis 27 Agustus 2026. Kegiatan yang dimulai pukul 8 pagi waktu Indonesia Timur tersebut melibatkan pemerintah Kelurahan Dufa-Dufa, Babinsa, Babinkamtibmas, pengurus masjid, masyarakat setempat, serta mahasiswa KKN IAIN Ternate. Kepala BAPAS Kelas 2 Ternate, Suparman, mengatakan kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut dari 15 program aksi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan untuk menghadirkan pemasyarakatan secara nyata di tengah masyarakat. Menurutnya, pemasyarakatan tidak hanya berkaitan dengan pembinaan dan pembimbingan warga binaan maupun klien, tetapi juga memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
7: Kegiatan ini sebenarnya arahan dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan terkait program aksi
8: yang melibatkan masyarakat. Di poin ke-13, kalau saya boleh sebutkan, di situ disampaikan telah layanan pemeriksaan kesehatan gratis dan bakti sosial bagi masyarakat di sekitar unit pelaksana teknis imigrasi dan pemasyarakatan. Mungkin itulah melatar belakangi kegiatan hari ini. Terima kasih. Jadi sinergi yang dibangun itu adalah memperkuat koordinasi, kolaborasi dengan stakeholder yang terkait.
6: Suparman menjelaskan kegiatan difokuskan pada kerja bakti, kebersihan, dan penataan lingkungan Masjid Besar Dufa-Dufa. Ia berharap kegiatan tersebut menjadi awal kolaborasi berkelanjutan antara Bapas, pemerintah, aparat keamanan, mahasiswa, dan juga masyarakat. Sementara itu, Lurah Dufa-Dufa, Muhammad Irwan Ali, menyambut baik kegiatan tersebut. Ia mengatakan pemerintah kelurahan terbuka terhadap kerjasama dengan berbagai pihak dalam kegiatan sosial kemasyarakatan.
9: Untuk pemerintah kelurahan itu, saat ini antusiasnya memang baik. Terus menerima bakti sosial dari Bapak Ternate, ya. Karena kita memang di program kelurahan itu juga ada bakti sosial, tapi dilakukan dalam satu bulan sekali. Apabila ada pihak lain atau sektor-sektor lain yang melakukan hal ini, berarti kita dari pemerintah kelurahan itu punya antusias yang memang sangat menerima kegiatan bakti sosial ini.
6: Ia menambahkan, sinergi tersebut juga penting untuk memperkuat koordinasi Bapas dengan masyarakat dalam mendukung pembinaan dan reintegrasi sosial klien pemasyarakatan. Pengurus Masjid Besar Dufa-Dufa turut menyambut antusias kegiatan tersebut dan berharap dukungan dari berbagai pihak dapat terus berlanjut melalui kegiatan sosial lainnya di tengah masyarakat. Reporter Hairia Mahmudah melaporkan.
0: Selanjutnya, saudara, bagaimana kondisi cuaca hari ini dan perakiraannya untuk besok? Kami ajak Anda mengikuti informasi cuaca langsung dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Babula Ternate bersama perakirawan. Mbak Dea, silakan informasinya.
10: Baik, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk para pendengar setia Radio Republik Indonesia. Pada kesempatan kali ini bersama saya Dea yang bertugas sebagai perakirawan cuaca Stasiun Meteorologi Sultan Babula Ternate akan menyampaikan informasi mengenai kondisi cuaca di wilayah Maluku Utara Kamis 27 Agustus 2026. Secara umum kondisi cuaca pada malam hingga esok hari adalah cerah hingga berawan, namun perlu diwaspadai adanya peningkatan kecepatan angin. Arah angin bervariasi dari arah timur hingga barat daya dengan kecepatan 10 hingga 50 km per jam dengan suhu udara berkisar antara 23 hingga 27 derajat Celsius dan kelembapan udara relatif antara 70 hingga 85%. Untuk informasi bagian tinggi gelombang signifikan perairan Maluku Utara berkisar antara 0,5 hingga 2 meter. Waspada potensi peningkatan ketinggian gelombang akibat peningkatan kecepatan angin di wilayah perairan Maluku Utara. Himbauan kepada masyarakat agar terus mencermati informasi yang diberikan oleh BMKG terkait perkembangan cuaca dan tinggi gelombang di wilayah Maluku Utara. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi acuan masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.
0: Selamat sore. Terima kasih Mbak Dea untuk informasi cuaca sore ini. Saudara, informasi cuaca tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita Sore edisi kali ini. Ragam informasi terkini lainnya dari Maluku Utara bisa Anda ikuti melalui kbrnonline.rri.co.id. Dari meja redaksi, saya Titi bersama teknik montase Ariandi Upara, des editor Syakir Soleh undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita menyongsong peringatan 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Kita renungkan bersama, menjadi negara merdeka sebetulnya adalah anugerah yang nyata yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Hasil dari perjuangan para pendahulu kita yang telah mengorbankan pikiran, tenaga, harta, bahkan nyawanya. Kita generasi penerus bisa menjalani kehidupan, merajut cita-cita di atas tanah yang telah dimerdekakan. Bersama dengan lahirnya Republik Indonesia, para pendahulu kita membangun konsensus dasar. Di antaranya adalah bahwa Indonesia harus didasarkan kepada Pancasila. Kita bukan negara agama, tidak juga disebut sebagai negara sekuler. Kita adalah negara Pancasila. Pancasila kemudian tidak hanya menjadi dasar negara, tapi juga menjadi filosofi yang agung, menjadi jalan hidup bagi bangsa Indonesia. Pertanyaan penting, bagaimana cara kita mempraktikkan Pancasila? Saudara dan saudari semua, tentu saja kita bisa mulai dengan menghayati sila-silanya, mengerti dengan sungguh-sungguh apa prinsip agung yang diimplikasikan oleh masing-masing sila. Bicara tentang sila pertama, tentu saja kita memang diarahkan untuk menghayati keberadaan Tuhan Yang Maha Esa. Pancasila menjadi kompas bagi kita untuk betul-betul hidup dengan kesadaran ketuhanan. Secara praktis, pengamalan dari sila pertama ini memang kita bisa lakukan dengan pertama, sungguh-sungguh beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sungguh-sungguh mempraktikkan apa yang kita yakini sebagai kebenaran yang memang dituntunkan oleh Tuhan sesuai dengan apa yang kita yakini tentu saja. Cara kedua, karena kita dilimpahi akal budi. Akal budi ini adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Maka kita memang harus mendaya gunakan akal budi menentukan apa langkah kita. Tentu saja dengan akal budi ini. Ketiga, jika kita betul-betul mau menghayati keberadaan Tuhan yang nyata, yang meliputi segala yang ada termasuk yang ada, menjadi esensi di relung hati kita. Saat kita sudah mengerti tentang kenyataan ini, kita menjadikan sanubari kita sebagai tahta suci Tuhan, sebagai kompas moral di dalam setiap langkah.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Iya, pendengar Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate-Ternate Malam ya, di Kamis 27 Agustus 2026 bersama saya, Titi, dan juga ada Bung Ari untuk teknik studio kita hari ini, serta rekan-rekan di Pemancar Kayu Merah yang bertugas untuk hari ini, pendengar ya, 27 Agustus 2026. Pendengar, untuk Anda utamanya umat muslimin dan muslimah, hari ini untuk kumandang azan maghrib ya di kota Ternate dan sekitarnya pada pukul 18:39 waktu Indonesia Timur. Menantikan kumandang azan maghrib, kita dengarkan terlebih dahulu lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Kali ini dilantunkan oleh Haji Muammar ZA membacakan Quran Surah At-Tahrim dimulai dari ayat 1 dan seterusnya.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

Sodaqallahul Azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya untuk anda umat muslimin dan muslimah. Pukul 18:39 waktu Indonesia Timur. Saat ini dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya. Allahu Akbar, Allah.

0: Suatu ketika, ada dua orang guru dan murid sedang melakukan perjalanan. Dan ketika sampai di hutan, si murid melihat sepasang sepatu butut di tepi jalan. Mereka yakin sepatu tersebut adalah milik seorang pak tua yang sedang mencari kayu di hutan. Si murid berpaling pada sang guru.
1: Guru, mari kita sembunyikan sepatunya, lalu kita bersembunyi di balik semak-semak dan melihat apa yang terjadi kemudian.
0: Guru itu menjawab,
1: Muridku, kita tidak seharusnya bersenang-senang dengan mengorbankan orang miskin. Kau dapat melakukan sesuatu yang lebih baik, dan itu akan mendatangkan kesenangan besar dalam dirimu. Sekarang coba masukkan uang ke dalam kedua sepatu butut miliknya. Setelah itu kita bersembunyi untuk melihat reaksi orang tersebut.
0: Si murid pun melakukan apa yang dikatakan sang guru. Lalu mereka bersembunyi di balik semak-semak. Tak lama kemudian, pak tua si pemilik sepatu keluar dari hutan dan bergegas mengambil sepatunya. Ketika memasukkan salah satu kakinya, ia merasakan ada benda yang mengganjal. Ia pun merogoh ke dalam sepatu dan terkejut. Dia terheran-heran karena ada uang dalam sepatunya. Ia memegang sambil menatap uang itu, lalu melihat ke sekeliling apakah ada orang di sekitarnya. Tapi ia tidak melihat seorang pun di sana. Lalu ia memasukkan uang tersebut ke kantongnya sambil memasang sepatu lainnya. Tapi lagi-lagi dia terkejut karena ada uang dalam sepatu yang satu lagi. Perasaan haru menguasainya. Ia jatuh tersungkur dan menengadah ke atas. Doa ucapan syukur terdengar jelas dari mulutnya. Ia berbicara mengenai istrinya yang sakit serta anaknya yang kelaparan karena tidak ada uang. Ia bersyukur atas kemurahan yang Tuhan berikan melalui orang yang tidak dia ketahui. Melihat hal itu, si murid meneteskan air mata. Ia berpaling pada sang guru dan berkata,
1: Guru, kau telah memberiku pelajaran yang tak akan kulupakan. Kini aku mengerti bahwa lebih berbahagia memberi daripada menerima.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam sahabat Perompak semuanya. Alhamdulillah ya, untuk malam hari ini bercerita seputar Islam bisa menyapa sahabat Perompak kembali.
1: Al fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas, telah nampak kerusakan di darat dan di laut itu karena disebabkan oleh ulah dan tangan-tangan manusia.
2: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'idatil hasana wazadiluhum billati hiya ahsan. Kalau kita dapatkan orang seperti itu, Al-Quran mengajarkan kepada kita,
1: kalau sudah ada rahmat itu tidak akan kita saling menipu antara satu dengan yang lain.
2: Iman kita kuat, ketakwaan kita kuat, di mana saja kita berada kita akan selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala.
3: Bercerita seputar Islam setiap Kamis mulai pukul 20 waktu Indonesia Timur di Pro 4 Ternate.

0: Kiraha.
1: Assalamualaikum dan selamat malam Sobat Jauh Sahabat Budaya. Turang Bapak Udapa lagi di Kiraha Malam ya, untuk edisi siar hari Kamis tanggal 27 Agustus 2026. Bersama orang yang bertugas, saya Atoh Ramalan dan rekan tim TMB selaku operator studio Ariandi Upara, pertama sahabat ya di Kiraha Malam sampai nanti pada pukul 24 waktu Indonesia Timur. Habar dokasa sahabat budaya, turang piharapan semoga sahabat budaya pihabar lahalah pato semuanya dalam keadaan sehat dan juga diliputi suasana bahagia bersama orang terkasih. Baik, dan tentunya malam hari ini rangkaian program turang hadirkan diawali sekapur siri hadir sekarang sampai nanti pada pukul 20 sahabat budaya. Deretan lagu-lagu dari Indonesia Timur, khususnya lagu-lagu Maluku Utara era 90-an maupun 2000-an ya, dihadirkan untuk menemani maupun menghiasi ngoni perwandengar malam hari ini sambil santai-santai berkumpul dengan keluarga di rumah maupun yang lagi menikmati makan malam bersama keluarga tercinta.

si Malam Rurio, atau dalam bahasa pribumi Ternate disebut Malam Baku Batu. Dalam tradisi adat ini, di setiap tamu atau undangan yang datang wajib membawa sedekah, dan di saat selesai acara, para tamu atau undangan diberi bawaan untuk dibawa pulang yang dinamakan Pakesa. Malam Rodeo ini berlangsung pada satu hari sebelum acara akad nikah. Acara ini dilaksanakan secara terpisah, kedua mempelai di kediaman masing-masing. Malam Rodeo ini hanya untuk undangan keluarga.

Amrorio, kedua pihak mempelai saling berlomba untuk mengantarkan kue-kue tradisional ke masing-masing pihak mempelai. Lebih utamanya adalah dari pihak pria harus lebih dulu mengantarkan adat ini. Dan kalau dari pihak mempelai wanita yang lebih dulu mengantarkan, maka pihak mempelai pria harus membayar rugi karena terlambat mengantarkan adat ini. Dalam tradisi malam rodeo ini, ada menu khusus yaitu khusus kue-kue tradisional Ternate. Di antaranya, waji, pupacu, balapis, lalampa, apang, roti, cucur, dan kue ambon.

Kiraha.

Sahabat Budaya, Rakernas ke-12 Jaringan Kota Pusaka Indonesia JKPI tahun 2026 resmi dibuka dan diikuti puluhan kepala daerah dan delegasi dari berbagai daerah di Indonesia berlangsung di Menteng Oranye pada Rabu 26 Agustus 2026 kemarin, Sahabat Budaya. Rakernas JKPI ke-12 dijadwalkan berlangsung pada 26 hingga 30 Agustus 2026 dengan mengusung tema Ternate Epicentrum Rempah Dunia. Opening ceremony tersebut dihadiri Wali Kota Ternate Bapak Tauhid Sulaiman, Wakil Wali Kota Ternate Bapak Nasri Abu Bakar, Sekda Kota Ternate sekaligus Ketua Panitia JKPI Bapak Rizal Marsauli, Direktur Eksekutif JKPI Bapak Nanang Asfarinal, puluhan kepala daerah dan delegasi dari berbagai daerah di Indonesia, Duta Besar Belanda, akademisi, seniman, serta ratusan masyarakat Sahabat Budaya. Dalam sambutannya, Wali Kota Ternate Bapak M. Tauhid Sulaiman menyampaikan di tengah berbagai tantangan dan problematika pembangunan di sejumlah daerah, khususnya masyarakat perkotaan, identitas budaya lokal yang berbasis nilai-nilai luhur perlu diperkuat. Menurut beliau, penguatan kelembagaan sosial dalam bingkai kearifan lokal menjadi bagian penting ya, yang harus terus dipertahankan dalam menghadapi perkembangan zaman. Sahabat Budaya, Ternate sebagai city branding, Ternate Kota Rempah adalah sebuah seruan ya untuk aksi kolektif memadukan kebanggaan pada sejarah, kecerdasan dalam berinovasi ekonomi dan perdagangan serta ketegasan dalam menegakkan politik tata kelola yang bersih dan merakyat. Dengan sinergi seluruh pihak, pemerintah, akademisi, pelaku kreatif dan masyarakat, Ternate tidak hanya akan kembali dikenal dalam perspektif jejaring kota pusaka dan dalam rumah bersama. Rakernas JKPI ke-12 di Ternate diharapkan kembali mengukir peran sebagai aktor perubahan bagi peradaban yang bernilai budaya, berdaulat dan berkeadilan tinggi di mata dunia, Sahabat Budaya. Rakernas JKPI merupakan momentum penting ya bagi kota-kota pusaka di Indonesia yang pada masa lalu saling berhubungan melalui diplomasi, interaksi sosial, ekonomi, politik dan keagamaan dalam jalur perdagangan rempah, Sahabat Budaya. Ya, tentunya catatan masa lampau merekam bagaimana bangsa Indonesia tumbuh bersama rempah sebagai identitas. Dengan segala kemegahan dan penderitaan sejarahnya, Ternate berdiri sebagai salah satu epicentrum penting dari hasrat dunia terhadap rempah-rempah. Lebih jauh, Sahabat Budaya, sejarah bangsa Indonesia bukan sekedar kisah tentang sebuah titik di peta dunia gitu ya, melainkan bagian dari poros yang turut menentukan arah perdagangan samudra dan perebutan kekuasaan antar bangsa. Karenanya saat ini merevitalisasi dengan kesadaran penuh untuk menjawab tantangan hari ini dan hari esok bagi masa depan bersama dalam tatanan kehidupan masyarakat global yang lebih baik, Sahabat Budaya. Ya, itu dia informasinya untuk Ngoni terkait Rakernas JKPI 12 resmi dibuka di Benteng Oranye Ternate. Sebagaimana yang tadi sudah disampaikan juga, Sahabat Budaya ya, penyelenggaraan Rakernas JKPI ke 12 berlangsung pada 26 hingga 30 Agustus 2026. Tentunya ada beberapa titik atau venue utama yang bisa Sahabat Budaya kunjungi atau datangi gitu ya. Benteng Oranye, Lapangan Ngaralamo, lalu juga di Landmark Ternate. Sahabat Budaya, turan juga harus jadi bagian dari JKPI 2026 di Ternate ya, sebagai tuan rumah. Turang bangga gitu kan, dan bagaimana torang menyukseskan gitu kan, torang juga harus support gitu ya, harus dukung. Semoga penyelenggaraan Rakernas ke-12 Jaringan Kota Pusaka Indonesia di Ternate berjalan mulus, berjalan lancar-lancar dan pastinya berjalan sukses, Sahabat Budaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam sahabat Rama semuanya. Alhamdulillah ya, untuk malam hari ini bercerita seputar Islam bisa menyapa sahabat Rama kembali.
1: Al fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas, telah nampak kerusakan di darat dan di laut itu karena disebabkan oleh ulah dan tangan-tangan manusia.
2: Allah Subhanahu wa taala berfirman, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'idatil hasanah wajadiluhum billati hiya ahsan. Kalau kita dapatkan orang seperti itu, Al-Qur'an mengajarkan kepada kita,
1: kalau sudah ada rahmat itu tidak akan kita saling menipu antara satu dengan yang lain.
2: Iman kita kuat, ketakwaan kita kuat, di mana saja kita berada kita akan selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala.
3: Bercerita seputar Islam setiap Kamis mulai pukul 20 waktu Indonesia Timur di Pro 4 Ternate.
4: Sahabat budaya, untuk umat muslimin, umat muslimat, orang informasikan kumandang azan Isya untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya jatuh pada pukul 19:48 waktu Indonesia Timur. Untuk kumandang azan Isya wilayah kota Ternate dan sekitarnya jatuh pada pukul 19:48 waktu Indonesia Timur.
5: Jangan ganti frekuensi ya, tetap di sini di Pro 4 RRI Ternate.

0: Anda sedang mendengarkan Pro 4 Ternate Suara Budaya Kiraha.
1: Ya, sahabat budaya untuk umat muslimin dan umat muslimat orang sampaikan selamat menunaikan ibadah salat Isya ya. Semoga mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Waktu sudah menunjukkan pukul 19:58 saat ini sahabat budaya, terang akhiri program Sekapur Sirih ya untuk edisi siar hari Kamis tanggal 27 Agustus 2026. Selanjutnya terang bakal hadirkan program Basalam Pacarita seputar Islam pada pukul 20 sahabat budaya. Terima kasih untuk Ngoni yang selalu bersama Pro 4 Ternate, saya Atau Ramalan. Mohon batabea di program Sekapur Sirih sampai torang baku dapa lagi. Tabea, suba jauh.
0: Jangan di frekuensi ya, tetap di sini di Pro 4 RRI Ternate.

keajaiban Nusantara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Jauh Sahabat Budaya. Turang kembali baku, ya turang kembali baku dapa lagi dalam program Bacarita seputar Islam Basalam, kerjasama Muslimat NU Provinsi Maluku Utara dengan RRI Ternate. Untuk edisi siar hari Kamis tanggal 27 Agustus 2026 bersama atau Ramalan Sahabat Budaya, sebagaimana so diinformasikan, untuk edisi kali ini torang hadirkan tema meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mewujudkan pelayanan yang amanah, harmonis dan penuh keikhlasan. Bersama narasumber ada Ibu Nurhayati Hasan SPD IMPDI. Beliau adalah Sekretaris Yayasan Pendidikan Muslimat NU Maluku Utara, Guru MTS Negeri Ternate, serta pemilik Yayasan Permata Nurul Firdaus Ternate. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Ustazah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah sehat ya.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah berjumpa lagi ya, baku dapa lagi dalam keadaan sehat walafiat tentunya. Dan berikutnya Bapak Irfan STHI MTHI. Beliau adalah dosen IAIN Ternate. Assalamualaikum Pak Irfan.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah sehat ya.
2: Alhamdulillah.
0: Ya, kembali baku dapa lagi nih Pak Irfan.
2: Alhamdulillah.
0: Ya, baik, dan juga turut mendampingi Ibu Ramla ya selaku koordinator acara Basalam dari bidang dakwah Muslimat NU Maluku Utara. Assalamualaikum Ibu Ramla.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Semangat Ibu ya, sehat.
3: Sehat.
0: Di tengah kesibukan dari torang pe narasumber, tapi alhamdulillah masih berkesempatan hadir untuk Sahabat Budaya untuk torang tentunya. Baik, sebelum torang membahas tema pada malam hari ini, meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mewujudkan pelayanan yang amanah, harmonis dan penuh keikhlasan, terlebih dahulu torang akan dengarkan bersama salawat tibbil qulub ya, yang akan disampaikan oleh Ibu Ramla serta Ustazah Nurhayati Hasan.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pendengar setia Bacarita seputar Islam dimanapun Anda berada, sebelum kita bacarita, mari kita basahi lisan kita dengan salawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita bersalawat bersama-sama. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi.

0: Sabah Budaya, demikian telah orang dengarkan bersama ya, salawat tibil kulub. Semoga berkah dan tentunya semoga kita mendapatkan syafaat pertolongan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya di akhir, di yaumil akhir gitu ya. Dan tentunya semoga hati kita juga senantiasa istiqomah menjalankan sunnah dan ajaran beliau sahabat budaya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, dan sahabat tentunya untuk bersalam Ngoni bisa menyaksikan melalui aplikasi RRI Digital maupun live Facebook serta live TikTok Pro Ampa Ternate. Dan tentunya torang juga mengundang sahabat budaya yang ingin bergabung sharing maupun tanya-tanya, boleh lewat telepon maupun lewat WhatsApp. Ya, langsung saja ya untuk tema meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mewujudkan pelayanan yang amanah, harmonis dan penuh keikhlasan. Nah, seperti yang torang tahu, sahabat budaya umat Muslim di seluruh dunia ya, dan khususnya torang di Maluku Utara, terus di Ternate yang memperingati ya Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namanya 12 Rabiul Awal, dan ini juga berkaitan dengan momentum Isra Miraj ya. Dan bagaimana orang banyak belajar meniladani akhlak-akhlak daripada beliau ini ya, bagaimana kita bisa mewujudkan pelayanan, khususnya pelayanan yang aman, harmonis dan penuh keikhlasan. Orang akan baca cerita lebih lanjut ya mengenai hal ini sahabat budaya, dan terlebih dahulu nanti saya ke Ustaz dulu ya, ke Ustaz Irfan dulu ya, untuk memaparkan atau menyampaikan sedikit pengantar singkat ya. Silakan Pak Irfan.
1: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, pertama-tama para pendengar dimanapun Anda berada, para narasumber yang hadir pada malam hari ini, berbicara persoalan maulid ya. Biasa kan istilahnya itu ada maulid, ada maulud. Ya, biasa di kalender itu tertulis maulid. Padahal sebenarnya yang kita rayakan itu adalah orangnya, memperingati hari kelahirannya. Jadi kalau orangnya yang kita peringati, maka semestinya yang dipakai itu maulud. Seperti salawat yang sering kita lantunkan, ya khairal mauludi bil, dan seterusnya. Jadi itu kan pakai kata maulud, berarti yang dimaksud orangnya. Tapi kalau maulid adalah perayaannya. Jadi perayaan itu bisa di hari kelahiran, bisa setelah hari kelahiran. Jadi itu tidak ada masalah. Nah, sementara bentuk perayaan tersebut itu kan bermacam-macam. Mungkin masyarakat Maluku Utara dengan coka ibanya, kemudian ada masyarakat suku Makassar mungkin dengan maudu ya, ada istilah maudu lompo itu di daerah Takalar, itu termasuk perayaan maulid terbesar ya, kalau mau dikatakan se-Indonesia ya bisa jadi. Nah, karena memang mereka merayakan tidak setengah-setengah ya. Kemudian mungkin masyarakat-masyarakat yang lain ya dengan istilah memperingati istilah maulid tersebut. Nah, kemudian di mana-mana kita pasti pasang tema. Kalau bukan ada istilah teladan, ya biasanya kita pakai istilah uswatun hasanah. Nah, apalagi ya tema kita pada malam hari ini itu juga masih tidak jauh beda ya. Istilahnya masih istilah pakai teladannya. Saya sering menyampaikan seperti ini. Memberi contoh teladan itu gampang, tapi menjadi teladan itu yang susah. Ya, Nabi satu-satunya manusia yang mampu menjadi contoh dan memberikan contoh. Nah, tetapi kalau kita manusia biasa ini ya memang agak sulit. Mungkin hanya teori yang bisa kita sampaikan, namun yang prakteknya ini yang ya terkadang masih perlu kita dalami ya. Nah, mungkin mengawali dari apa yang kita mau diskusikan ini, karena kita mengusung tema meneladani akhlak Nabi untuk mewujudkan pelayanan yang amanah, harmonis dan penuh keikhlasan ya. Yang pertama mungkin pelayanan yang amanah ya. Kita belajar dari Nabi ya, karena digelar dengan istilah Al-Amin. Seperti apa Al-Aminnya nanti kita banyak berdiskusi. Kemudian pelayanan yang harmonis, ya Nabi juga mencontohkan sebagai sosok yang sangat menghargai yang namanya perbedaan, lemah lembut, dan selalu membangun hubungan baik dengan siapa saja. Kemudian pelayanan yang penuh keikhlasan ya, bagaimana ikhlas dalam melayani. Mungkin orang-orang yang bekerja sebagai apapun profesinya, mungkin sebagai ASN atau pelayanan-pelayanan publik, ya berikanlah pelayanan yang terbaik, yang profesional. Itu mungkin sebagai pengantar dulu, nanti selebihnya disampaikan oleh pemateri yang lain. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Ustaz Rufan. Ke Ustazah Nurhayati bisa menyampaikan sedikit pengantarnya.
3: Baik. Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
3: wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya baddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala ahli wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat-Nya sehingga pada malam hari ini kita bisa jumpa kembali lewat Pro 4 dengan program Basalam, bercerita seputar Islam yang diprakarsai oleh Muslimat NU di bawah bimbingan Ibu Dr. Rosita Alting. Dan alhamdulillah saya menyapa para pemirsa di mana saja Anda berada bahwa luar biasa ya tema malam ini, yaitu tentang meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mewujudkan pelayanan yang amanah, harmonis, dan penuh keikhlasan. Hadirin yang dirahmati Allah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah merupakan uswatun hasanah, teladan bagi kita semua. Nah, di sini banyak Rasulullah memberikan keteladanan dalam hal amanah. Amanah, karena Rasulullah itu sudah dari kecil sudah dijuluki dengan kejujurannya. Bahkan para kaum Yahudi mau menitipkan barang-barangnya kepada Rasulullah karena begitu amanahnya beliau. Kemudian beliau selalu harmonis, ya. Harmonis di sini tidak memandang suku, tidak memandang agama, tidak memandang gender, juga tidak memandang ukuran kaya atau miskinnya. Ya, ini jadi keharmonisan yang dibangun oleh Rasulullah itu benar-benar nyata, real, sehingga tidak ada yang menandingi bentuk keteladanan secara harmonis yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dengan keikhlasan. Ya. Dan ini sulit buat zaman sekarang dalam keteladanan keikhlasan yang sebagaimana yang diberikan oleh Rasulullah ini, karena Rasulullah benar-benar bentuk keikhlasannya itu tidak bisa terukur oleh manusia. Karena ketika beliau pun sudah tidak memiliki apa-apa, tidak pernah ketika ada yang meminta dan mengatakan untuk tidak ada. Pasti dia akan berusaha, beliau akan berusaha bagaimana sampai bisa makanan yang sudah ada di tangannya pun akan diberikan meskipun beliau dalam kondisi lapar. Jadi bentuk keteladanan yang sungguh-sungguh luar biasa dari Rasulullah SAW ini yang memang seharusnya menjadi tolak ukur kita sebagai pegawai, kemudian sebagai pemimpin, kemudian juga sebagai karyawan, dan sebagai anak, sebagai orang tua, sebagai apa saja, itu ada tercermin di dalam diri Rasulullah. Sebagaimana kata Aisyah bahwa Rasulullah itu akhlaknya adalah Al-Quran. Jadi sehingga ini yang mulai tergerus, ya. Ini yang mulai tergerus pada bangsa kita hari ini, sehingga berbagai macam permasalahan dalam bangsa ini timbul karena kita tidak lagi meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lebih banyak merayakan hari kelahirannya tetapi tidak lagi melihat mencontoh keteladanan yang beliau berikan. Nah, ini sebenarnya sangat miris saat ini. Sehingga ternyata seorang pemimpin bisa korupsi, seorang suami bisa tidak adil kepada keluarganya, seorang anak tidak bisa menghormati orang tua dan sebagainya. Ini sering terjadi karena memang kita sudah krisis keteladanan. Kita krisis keteladanan karena pemimpin-pemimpin kita pun tidak memberikan contoh keteladanan ini yang real sebagaimana apa yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Ya mungkin ini kita kembangkan di dalam diskusi malam ini.
0: Ya, terima kasih ya Ustazah Nurhayati Hasan atas pengantarnya. Sahabat budaya yang ingin tanya-tanya juga boleh, atau yang mau sharing boleh ya. Nah, Ustaz Irfan tadi juga menyampaikan ya mengenai dengan meneladani akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya, meneladani akhlak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi torang masih jauh dari hal itu. Kalau torang mau meneladani soal akhlak segala macam ya, amanah, harmonis, keikhlasan, itu torang masih jauh dari apa yang torang harapkan gitu. Teori yang hanya disampaikan tanpa ada bukti-bukti gitu kan ya, membuktikannya masih jauh juga sahabat budaya. Torang saat ini ya tara pungkiri lagi begitu. Nah, lalu ini bagaimana tantangannya, lalu solusi-solusi yang harus dilakukan seperti apa, Ustaz Irfan?
1: Iya, jadi menarik sebenarnya ya. Mm-hmm. Saya sering ditanya ini pertanyaan-pertanyaan yang seperti ini. Yeah. Bahkan kemarin sempat membawakan cara maulid di Sofi misalnya di sebelah. Mm-hmm. Itu juga dapat pertanyaan yang sama, bahwa bagaimana caranya kita bisa teladani Nabi. Saya bilang baca dulu sirahnya. Bagaimana mau caranya mau diteladani sementara kisahnya kita tidak tahu. Bahkan saya memberikan sebuah pertanyaan, siapa yang berani jawab saya kasih hadiah. Ya, siapa anak bungsunya Nabi Muhammad? Ya, tidak ada yang bisa jawab. Bahkan saya bilang siapa nama istrinya Nabi Muhammad? Ya, saya kasih pilihan Fatimah atau Umi Kalsum, padahal tidak ada jawabannya yang benar. Ya, dia bingung sendiri. Ya, akhirnya ada yang pilih Umi Kalsum, ada yang pilih Fatimah. Saya bilang salah, tidak ada, semua itu jawabannya salah. Itu menandakan bahwa tidak kenal siapa itu Nabi. Nah, itu satu ya. Kemudian kita jarang mempopulerkan. Rata-rata anak-anak kita sekarang idolanya ya artis-artis yang tidak jelas ya, seperti siapa itu yang suka jongkok apa ya, istilahnya itu artis Korea. Ya, ya kalau artis begitu mereka tahu. Nah, mungkin salah satu saran saya ya, khususnya ke pemerintah mungkin juga, itu membuat sebuah kayak macam kurikulum berbasis multimedia. Jadi karena sekarang kan zaman gadget semua, anak-anak paling senang kalau lihat audio visual.
0: Benar.
1: Ya, jadi begitu menayangkan sebuah video, ya bikin buatlah video-video yang istilahnya berbasis kisah, ya kisah-kisah Nabi, bagaimana Nabi semasa hidupnya memperjuangkan Islam dan lain sebagainya. Ini yang kurang dari kita.
0: Benar.
1: Sekarang banyak video animasi, tapi setelah saya seleksi itu, ya namanya aja Islami, tapi isinya tidak Islami. Nah, itu satu. Ya, saya sangat iri sama negara seberang ya. Sampai film kartunnya sendiri itu memang diseleksi secara ketat. Kita punya kartun-kartun itu enggak ada yang diputar di negeri seberang itu. Tetapi ya, ini kebalikannya lagi. Kalau kita punya sebuah tayangan video yang bagus, kadang itu tidak laku di Indonesia. Nah, jadi mungkin itu sekedar saran ya, entah itu pemerintah atau yang siapapun yang mengambil peran di situ, ya mestinya kita memberikan edukasi seperti itu yang sesuai dengan perkembangan zaman. Mm-hmm. Nah, kemudian mungkin harus diberikan tambahan porsi ya, setiap mata pelajaran di pendidikan agama Islam mungkin khususnya itu porsi untuk sirah itu perlu ditambah saya kira. Mm-hmm. Karena hampir mau dikata sejarah kebudayaan Islam ini makin hari juga makin sedikit porsinya yang disampaikan. Ya, kadang saya baca buku-buku anak-anak SD, MI yang berbau sejarah itu sangat kecil porsi-porsinya. Padahal ini sangat penting ya. Sama dengan misalnya pendidikan Pancasila, pendidikan kewarganegaraan, muatan lokal dan sebagainya. Tong dulu waktu masih kecil itu kan ada mata-mata pelajaran seperti itu kayak muatan lokal, dan itu sangat mengakar kuat. Nah, apalagi kalau yang berkaitan tentang kisah Nabi. Kemudian yang ketiga, saya awali tadi di awal mengatakan memberikan contoh itu gampang, tapi menjadi contoh itu yang sulit. Terkadang anak-anak kita ini kan perlu figur, ya harus ada contoh. Tidak usah jauh-jauh. Ya, kita harus menjadi contoh ya, misalnya sebagai kepala keluarga misalnya. Kalau menyuruh anak kita untuk sholat sementara kita sendiri tidak sembahyang, ya jangan harap anaknya bisa soleh. Mungkin terbalik, bukan soleh tapi salah. Nah, itu namanya pendidikan yang salah. Ya, ibu gurunya bilang, "Eh, badiam semua." Tetapi ibu gurunya lagi batiktok. Iya, iya, ini contoh. Ini kan yang banyak saya dapati seperti itu. Ya, ibu gurunya bilang, "Diam, tidak boleh cerita." Tapi ibu gurunya cerita. Nah, ini contoh-contoh real yang kadang kita dapatkan di masyarakat kita. Ada juga seorang ayah, dia suruh anaknya sholat, "Eh, mau nih pergi sembahyang, pergi mengaji." Tapi bapaknya tidak tahu sembahyang, tidak tahu mengaji. Jadi jangan harap anaknya juga bisa menjadi apa ya, menjadi soleh sesuai yang diharapkan. Jadi minimal kita kerjakan hal-hal yang sederhana saja. Kalau tidak bisa misalnya memberikan banyak teori-teori tentang contoh bagaimana akhlak Nabi, ya kita langsung praktekkanlah ya, menjadi contoh hal-hal sederhana. Pergi ke masjid, sholat tepat waktu. Akhirnya anak juga kan sadar bahwa oh, ternyata orang tua saya ini luar biasa akhlaknya. Ya, ya sekira itu, Bung, itu
0: ya, ini ya. Baik. Ya, Ustaz Irfan sama menanggapi ya terkait dengan tantangan yang orang hadapi lalu solusi ini luar biasa sederhana, tapi memang ini sangat besar sekali. Maknanya bagaimana orang harus terapkan ya di kehidupan sehari-hari, khususnya untuk anak muda. Jadi tadi juga sempat disampaikan tantangan asal satunya minimnya literasi
1: sirah nabawi.
0: Ya benar sekali ya. Nah, ini masih kurang. Lalu bagaimana untuk solusi-solusi anak muda untuk generasi-generasi saat ini yang memang lebih condong atau lebih tertarik ke audio maupun video visual gitu ya, ketimbang baca gitu kan. Jadi mereka itu lebih suka melihat video-video visual maupun audio visual gitu, itu lebih cepat tangkapnya karena sesuai dengan perkembangan zaman ataupun juga adaptasi ya dari generasi-generasi saat ini. Tadi juga sempat disentil mengenai dengan pendidikan ya, khususnya SD gitu kan, maupun SMP dan tingkat sederajat lah gitu ya, sahabat budaya. Nah, Ibu Ustazah Nurhayati ya, barangkali bisa menambahkan ataupun bisa menyampaikan mengenai dengan pendidikan di sekolah gitu kan, di mana buku-buku yang memang harus diperkuat dengan sejarah-sejarah Rasulullah gitu kan. Nah, ini yang perlu diajarkan atau dikuatkan di bangku ke siswa gitu ya, ke siswa-siswi gitu saja. Silakan.
3: Ya, memang pada dasarnya pendidikan sekarang itu sudah mulai melupakan sejarah. Ya. Padahal kita disuruh back to sejarah, kembali kepada sejarah. Kenapa? Karena ini memang awalnya digalakkan oleh pemerintah sendiri, yeah, bahwa sejarahnya sudah mulai dikurangi. Apakah karena ketakutan atau bagaimana, wallahualam bisawab, sehingga pembelajaran sejarah ini menjadi sesuatu yang mulai dikurangi jamnya, dikurangi porsinya, sehingga anak-anak sekarang sudah melupakan sejarah-sejarah. Padahal dengan membaca sejarah itu ada banyak wawasan yang bisa mereka dapatkan, ya, ada banyak keteladanan.
0: Iya, untuk ya, sejarah Rasulullah itu ya, juga sudah ini ya.
3: Sudah jauh, karena
0: bahkan yang, di MTS sendiri pun.
3: Iya, karena porsinya hanya 2 jam.
0: Porsinya dalam 2 jam.
3: Per kelas itu hanya 2 jam satu minggu, sangat kurang. Dan 2 jam itu kalau dihitung 40 menit ya, untuk ya, SMP 45 menit, tidak sampai 1 jam yang jam yang nyata ya. Kemudian yang 30 menit untuk SD itu sangat-sangat baru, orang baru masuk ke sana, baru menerangkan DP judul, belum kasih tenang anak-anak ya, itu ya, sudah ya, tidak akan mampu untuk menyampaikan ketersampaian materi kepada anak-anak dengan baik. baik.
0: Tidak mampu ini dalam arti durasi yang memang
3: durasi
0: tidak cukup,
3: yang tidak ya? Cukup, waktu yang singkat, waktu yang singkat dengan jumlah siswa yang begitu banyak.
0: Iya benar. Nah, beda ya. Kelas. Kalau Turan dulu kan justru pendidikan sejarah diperkuat.
3: Diperkuat. Gitu. Kalau dulu.
0: Tapi memang, sekarang entah ya.
3: Dulu itu setiap saat itu sejarah menjadi apa ya makanan hari-hari.
0: Iya benar.
3: Dan literasi itu menjadi sesuatu yang luar biasa dulu. Bahkan kita disuruh diminta untuk tampil di depan bercerita tentang apa dibiasakan untuk menceritakan tentang keteladanan Rasulullah. Itu dulu waktu sekolah kita dulu dan beda sekarang. Sekarang itu tidak ada lagi anak-anak yang bisa bercerita tentang keteladanan Rasulullah. Sehingga anak-anak ini tidak familiar dengan akhlak terpujinya Rasulullah dari beliau dilahirkan sampai bagaimana Rasulullah itu ketika menjaga ternaknya, akhlaknya ketika menjaga ternak di usia dari usia 4 tahun bersama anak-anaknya Halimatus Sa'diyah. Itu mereka tidak mengenal itu, bagaimana Rasulullah itu ketika menjaga ternaknya terus tiba-tiba teman-teman sekampungnya mengajaknya pergi nonton pergi nonton, tapi sampai di tempat tontonan ternyata Rasulullah tertidur untuk Allah menghindarkan beliau dari berbagai macam kemaksiatan yang akan dipertontonkan itu tertidur, kemudian beliau kembali ke tempat bersama teman-temannya dalam posisi lagi mengembalakan kambing, tiba-tiba beliau terpisah dengan teman-teman yang lain dan disitulah terjadilah pembelahan dada yang operasi yang dilakukan oleh Jibril kepada Rasulullah untuk membersihkan hatinya Rasulullah dan sebagainya. Itu kalau hari ini kita ceritakan kepada mereka, wow, ada kisah kayak begitu ya Ibu. Ya, jadi mereka terheran-heran spontannya seperti itu. Karena di rumah-rumah tidak diajarkan lagi tentang sejarah Rasulullah. Kalau hanya mengharapkan dari sekolah dengan waktu yang sangat singkat, itu saya rasa tidak akan mampu. Begitu. Jadi seharusnya memang pendidikan itu diawali dari rumah.
0: Benar.
3: Ya, pendidikan itu harus berawal dari rumah masing-masing. Setiap rumah wajib memiliki sirah nabawiyah, dan yang memperkenalkan Nabi dari awal itu adalah kedua orang tua. Jadi ayah dan ibu itu punya kewajiban untuk memperkenalkan keteladanan Rasulullah ini. Jadi sebelum dia mendapatkan dari sekolah, apalagi sekolah yang sekarang yang sangat minim dengan kisah-kisah tersebut.
0: Ya. Baik, makasih saja, luar biasa ya tanggapannya. Jadi memang semuanya diawali dari lingkungan, khususnya lingkungan keluarga. Peran orang tua ya, kedua orang tua itu sangat dibutuhkan, diperlukan. Jadi bukan hanya di sekolah ya, lingkungan sekolah yang Torang mengharapkan.
3: Betul.
0: Tapi bagaimana Torang mengharapkan di lingkungan keluarga itu sendiri. Nah, Ustaz Irfan barangkali bisa menambahkan, kalau di lingkungan perguruan tinggi barangkali seperti apa?
1: Iya. Kalau yang saya terapkan itu selalu ada porsi sejarah peradaban Islam.
0: Benar.
1: Nah, meskipun mata kuliah ini mungkin sudah dikembalikan ke program studi, dulunya menjadi program studi institut. Nah, karena mungkin tuntunan yang seperti Ibu bilang tadi bahwa pemerintah juga yang ini kan mengurangi porsinya. Saya tetap tidak mengurangi porsi.
0: Benar.
1: Dengan cara saya mengaitkan dengan kurikulum program studi. Kemudian ya, memang kita sadar ya, daya baca anak-anak sekarang ini sangat minim.
3: Sangat.
1: Dan itu saya paksa mereka untuk membaca. Jadi saya itu tidak menyuruh mereka untuk membuat makalah, tetapi saya suruh mereka untuk mereview. Caranya saya kasih satu tema, lalu saya suruh baca. Misalnya saya ngajar tafsir, saya cuma kasih satu tema. Temanya adalah manusia dalam Al-Quran. Sekarang Uni cari tafsir yang membahas tentang manusia. Harus diceritakan dari situ. Termasuk misalnya ketika mata kuliah sejarah peradaban Islam, maka itu biasanya saya sudah kasih satu, misalnya sejarah ketika Nabi hijrah ke Madinah. Apa saja yang dilakukan Nabi selama hijrah ke Madinah? Akhlak apa saja yang Nabi tunjukkan kepada masyarakat Madinah pada saat itu? Nah, yang paling terpenting adalah yang namanya belajar sejarah ini kan kadang orang bosan, Ibu.
0: Benar.
1: Kita bosan. Kenapa bosan tuh? Dengar, baca, dengar lagi. Saya kadang selang-seling. Hari ini saya akan tayangkan sebuah video di mana di video itu sengaja saya kasih berbahasa Arab. Jadi dia nonton kira-kira apa yang Uni bisa tangkap dari video tadi. Ceritakan ulang. Biasanya kalau dia ceritakan ulang dari apa yang dia lihat, itu termasuk apa kuat memorinya anak-anaknya. Ya, bayangkan kalau film itu sudah berapa tahun dia nonton tapi masih bisa dicerita. Nah, saya pakai metode seperti itu. Masa tayangannya tadi malam dia nonton tapi pagi dia masih bisa cerita. Ini barusan saja kita belajar, saya tanya tuh tidak tahu apa yang terjadi nih kira-kira. Saya pelajari-pelajari, oh ternyata daya tangkap anak-anak ini harus diberikan daya kejut begitu. Artinya mereka harus diberikan sebuah batu pijakan supaya dia bilang, oh dari sini beranjak pikiran saya harus memikirkan ke sini. Nah, jadi cara seperti ini yang saya lakukan. Cuma anak TK saja mungkin yang tidak pernah saya ajar. Mulai dari SD sampai perguruan tinggi itu kita pakai metode yang berbeda. Dan itu memang kita sadari, ya, ini tantangan bagi guru-guru semua ya, bahwa kita harus terus belajar. Artinya mengupgrade kita punya keilmuan, cara-cara materi kita. Jangan karena kurikulumnya berganti baru kita mengeluh bahwa, oh, ini ada kurikulum begini. Mari tong sama-sama belajar. Kita harus banyak belajar. Kadang kan kita keluhkan porsinya ini kurang, ya wajarlah. Pokoknya itu nasib kita bersama. Dan itu harus kita perjuangkan. Bagaimana sejarah ini harus ditanamkan sejak dini. Ya, sekira seperti itu.
0: Baik. Sahabat budaya, torang kembali ingatkan ya, untuk Nguni yang ingin bergabung sering maupun tanya-tanya boleh ya. Torang mengundang Nguni bergabung lewat telepon. Saya sebutkan dia pin nomor 3126518, kode area 0921, juga di 0821952666695. WhatsApp-nya di 0853985339. Sahabat budaya juga boleh tinggalkan komentarnya ya melalui Facebook maupun TikTok. Yang lagi menyaksikan juga terima kasih yang menyaksikan lewat TikTok maupun Facebook ya. Baik, torang pe tema meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mewujudkan pelayanan yang amanah, harmonis dan penuh keikhlasan, sahabat budaya. Dan sudah ada yang bertanya lewat WhatsApp ya, saya menyapa ada Putra yang lagi di Perumnas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam.
0: Salam sehat selalu untuk para narasumber. Perkenalkan saya Putra di Perumnas. Saya ingin tanya singkat saja ustazah dan ustaz, apa itu hakikat keikhlasan? Mohon pencerahan dan penjelasannya. Oke, nah ini juga berkaitannya dengan tema kita. Oke, tanya terima kasih. Salam sehat selalu. Oke, Putra di Perumnas. Keikhlasan, berarti kalau keikhlasan artinya torang bicara ya, ungkit-ungkit ya, sesuatu yang torang seberikan gitu kan. Itu sebenarnya apa keikhlasan? Contoh sederhananya seperti itu. Jadi hakikat keikhlasan itu seperti apa? Karena ini juga berkaitan dengan meneladani akhlak Rasulullah untuk mewujudkan penuh keikhlasan ya, mewujudkan pelayanan yang amanah, harmonis dan penuh keikhlasan. Jadi yang ditanyakan oleh Putra sendiri hakikat dari keikhlasan itu seperti apa? Oke, terima kasih katanya. Oke, Putra di Perumnas ya, barangkali ustazah bisa menanggapi dulu.
3: Baik.
0: Ya.
3: Mungkin. Pertanyaannya lebih ke gini, misalnya sebagai seorang pegawai, sebagai seorang karyawan atau pegawai, sudah bekerja dengan gaji yang sedikit, kemudian sudah loyal, ya, sudah melakukan berbagai macam inovasi, disiplinnya juga sudah, tetapi belum dihargai oleh pimpinan. Nah, ya, belum dihargai, apalagi mungkin tidak dilirik sedikit pun. Ini disinilah keikhlasan kita diuji. Apakah kita akan bekerja dengan hambar saja, ya, memenuhi kewajiban, kemudian pulang, atau kita akan tetap bekerja tapi dengan bersungut-sungut, ya, ini kan menguji keikhlasan kita.
0: Benar.
3: Ya mungkin di sini kita kembali lagi ke teladanan kepada Rasulullah ya.
0: Iya.
3: Saya sendiri pun ini menjadi menjadi koreksi buat diri saya sendiri ya. Iya. Sebagai pegawai ketika mengalami hal yang seperti ini. Kan ditanyanya adalah hakikat keikhlasan.
0: Hakikatnya. Iya, karena ini berkaitan juga ternyata.
3: Iya. Jadi bahwa ada sahabat Rasulullah ya, Tariq Al-Muharibi kalau tidak salah ya, radhiyallahu anhu. Beliau melihat Rasulullah SAW berdakwah dengan melayani umat ya. Melayani umat di satu pasar namanya Pasar Dzil Majas. Nah, di pasar itu Rasulullah menawarkan keselamatan, tentang membantu orang dan sebagainya. Tetapi apa yang didapat oleh Rasulullah? Beliau dicaci, bahkan beliau dilempari sampai kakinya terluka. Nah, ini yang didapatkan oleh Rasulullah. Padahal Rasulullah membantu orang di pasar. Bantu. Nah, tapi ternyata bantuan Rasulullah itu disalahartikan. Nah, sampai beliau terluka. Nah, Rasulullah tidak melakukan caci maki dan sebagainya. Jadi ini bentuk keikhlasan yang luar biasa, sangat tinggi dari Rasulullah. Tapi beliau pun hanya mengangkat tangan. Ketika datanglah sahabat ini bertanya Rasulullah, luar biasa ini Rasulullah, Anda sudah terluka, apakah kami akan membalas luka ini? Apa kata Rasulullah? Jangan, karena dia belum tahu. Ini yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Dia belum tahu. Jadi tingkat keikhlasan ini yang seharusnya kita contoh. Dan bagaimana dengan hal kita kepada pekerjaan kita? Mungkin kita kembali kepada niat awal. Innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu dikembalikan kepada niat. Apakah niat kita bekerja ini untuk mengharapkan pujian dari manusia, untuk mengharapkan jabatan, atau kita bekerja untuk ibadah? Nah, kalau kita bekerja untuk ibadah, apapun yang dilakukan oleh pimpinan terhadap kita, kita tidak terlalu merespon dengan emosi. Ya, kita menganggap ini bahwa intrik-intrik yang akan kita hadapi menguji iman kita, sesampai di mana keikhlasan yang kita berikan untuk diri kita, dan dia kembali kepada kita, bukan kembali kepada orang lain. Nah, maka bekerjalah dengan sungguh-sungguh, karena Allah dan Rasulnya yang akan melihat itu. Ya, tentang keikhlasan ini Allah yang Rasulnya. Hanya saja sering orang yang ikhlas dalam melakukan segala sesuatu pekerjaan, atau orang yang qanaah menerima segala sesuatu itu, menjadi bulan-bulanan pimpinan yang otoriter misalnya. Itu seperti itu, sering dikerjain, sering, oh tidak apa-apa kalau dia ini, biar tidak kasih ini nih, dia ya ikhlas-ikhlas saja itu. Nah, ini kembali kepada mereka. Yang penting kita berniat untuk bekerja, mungkin lelah ya, keringat kita lelah dan sebagainya, tapi mudah-mudahan lelah itu menjadi lillah.
0: Benar sekali.
3: Nah, seperti itu.
0: Ya. Baik, Putra di Perumnas ya, pertanyaan sudah ditanggapi. Jadi kalau orang berbicara keikhlasan ya, seperti tadi yang sudah disampaikan oleh ustazah gitu ya. Simpel saja gitu kan, yang penting niat gitu.
3: Awal.
0: Tara perlu marah-marah ya. Bafeto-bafeto gitu kan, sampai emosi-emosi begitulah ya. Jadi orang terima saja gitu kan. Ini tuh ujian. Allah menguji orang beriman, jadi cukup tenang. Tapi kembali lagi sih, sebenarnya pribadi ya, masing-masing berat gitu kan?
3: Berat.
0: Ikhlas itu berat, ya. Betul ya. Tara dipungkiri memang tong manusiawi lah. Manusia. Gitu. Oke, di ujung telepon ada yang bergabung, saya menyapa ya. Halo, assalamualaikum, basalam.
4: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam, Mas Subiono. Oke, di Madiun ya.
4: Ya.
0: Baik, silakan ke narasumber Mas Subiono, Jawa Timur.
4: Assalamualaikum Ustaz.
3: Waalaikumsalam.
4: Saya boleh nyanyi sebentar enggak?
0: Kenapa?
4: Boleh nyanyi sebentar enggak?
0: Nyanyi, mau salawat gitu, Mas.
4: Ya.
0: Oke, boleh.
4: Dunia ini panggung sandiwara, ceritanya mudah berubah. Itulah dunia Mas, dunia sandiwara Mas.
0: Oke, jadi
4: sutradaranya siapa?
0: Kaitannya?
4: Sutradaranya siapa? Allah.
0: Allah.
4: Dunia sutradaranya menurunkan nasional Nabi yang luar biasa. Siapa? Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah cahaya abadi untuk dunia dan alam semesta. Itu Nabi Muhammad diturunkan oleh Allah untuk siapa? Untuk alam ini. Apa? Lalu apa maknanya? Maknanya itu apa namanya? Maulid Nabi ya, mengikuti Nabi itu. Selamat Nabi terhubung dengan Nabi kan begitu. Lalu rahmatnya di mana sebenarnya Nabi itu? Yang di bawah Nabi itu rahmatnya di situ itu. Itu yang segi empat itu. Yang 144 surat itu rahmatnya di situ semua. Ada di Al-Quran itu kan.
0: Baik.
4: Siapa mengikuti Al-Quran itu yang selamat. Tapi jangan main-main, Al-Quran ini banyak tafsir. Makanya pilih guru yang benar, jangan sampai salah. Nanti kalau salah, salah semua, begitu mas.
0: Baik.
4: Terus, kalau Muhammad tidak ada, siapa yang meneruskan? Meneruskan yang meneruskan Nabi Muhammad ya, yang sekarang hadir di perempat itu itulah yang meneruskan Nabi. Itu pewaris Nabi beliau itu. Masih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Subiono di Jawa Timur, nanti bisa disampaikan atau ditambahkan kembali oleh para narasumber torang. Yang pasti terima kasih atas partisipasinya Mas Subiono di Jawa Timur. Sahabat Budaya, torang masih mengundang Uni yang ingin gabung, yang ingin tanya-tanya seputar tema, boleh Sahabat Budaya ya. Baik, ke Ustadz Irfan, barangkali ada tanggapan terkait dengan apa yang tadi disampaikan oleh Mas Subiono. Lalu juga barangkali bisa menambahkan mengenai dengan keikhlasan yang tadi juga sempat ditanyakan oleh Putra di Perumnas.
1: Iya.
0: Silakan Ustaz.
1: Baik, saya mungkin menambahkan apa yang disampaikan oleh Ibu Nur Hayati tadi ya. Memang menarik ya, kalau berbicara persoalan hakikat berarti kita berbicara persoalan kemurnian. Benar. Itu yang susah ini. Ikhlas itu tidak bisa diukur. Makanya ini kan berasal dari akar kata kho, lam, dan so. Biasanya dari akar ini kita artikan ketulusan, kemudian penyucian.
0: Benar.
1: Ya, makanya itu kalau orang Arab selesai melakukan sesuatu, dia hanya bilang khalas, selesai. Maksudnya selesai, nggak usah cari lagi. Ikhlas itu seperti itu. Lakukan aja setelah melakukan sesuatu, sesuatu apapun itu, entah itu kaitannya tentang pekerjaan atau apa, perintah dari atasan atau apa, yang jelasnya kita bisa memberikan pelayanan yang terbaik. Setelah itu gak usah cari berapa kamnya, berapa kumnya. Kalau kita cari pasan target, itu akan mencederai kita punya keikhlasan. Jadi itulah yang dikatakan hakikat. Jadi hakikat itu gak punya tujuan. Meskipun kita cari bahwa ini loh keikhlasan, tetapi sedikit saja terbesik dalam hati kita, loh kok gini, takdir Allah gini, berarti kita tidak ikhlas. Ya, bukankah surah Al-Ikhlas? Coba kalau kita lihat ya, surah Al-Ikhlas, mana di situ kata ikhlasnya? Kan enggak ada. Ya, katanya surah Al-Ikhlas, biasanya dalam Al-Qur'an itu sesuai dengan nama surah itu pasti ada satu kata itu di dalam. Misalnya Al-Baqarah pasti ada, innal baqarata syabaha.

0: Kemudian menanggapi dari Pak Sugiono ya.
1: Subiono.
0: Siapa Pak Subiono?
1: Iya.
2: Subiono.
0: Ini Subiono. Betul sekali. Nabi ini kan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi tidak diutus oleh Allah melainkan menjadi rahmat bagi seluruh alam. Rahmatnya di mana? Salah satu yang disampaikan oleh Pak Subiono tadi ya, Al-Qur'an adalah rahmat karena Al-Qur'an itu adalah akhlaknya Nabi. Persoalannya kita ini kan tidak sama dengan Nabi. Tidak mungkin kita mengaplikasikan atau mengamalkan seluruh apa yang ada dalam isi Al-Quran. Satu-satunya manusia yang mampu mengamalkan isi Al-Quran itu hanya Nabi. Kalau kita hanya sekedar berusaha. Adapun beberapa ayat mungkin masih dalam tahap belajar dan lain sebagainya. Tapi Nabi, karena Al-Quran, ya bahwa Al-Quran itu kata Aisyah bahwa akhlaknya Nabi itu adalah Al-Quran. Kalau mau lihat Nabi, ya lihat Al-Quran. Itulah yang Nabi amalkan. Nah, jadi sederhananya saja kita apa yang Nabi terapkan itu memang tidak mudah dan tidak semua kita bisa contoh. Ada mungkin hal-hal tertentu kita tidak bisa contoh seperti halnya Nabi. Saya ambil contoh misalnya sholat lailnya Nabi ya. Sholat lailnya Nabi itu kan wajib bagi Nabi. Kalau kita kan sunnah. Mau contoh Nabi sampai bengkak kaki kan tidak mungkin Pak. Iya. Nabi dengan kita kan beda-beda tipis. Nabi ini kan sedikit makannya. Kalau tong ini tabale, sedikit-sedikit makan. Nabi sedikit tidurnya. Tapi kalau kita sedikit-sedikit tidur, dimanapun kita tidur, mau di bis kah, mau di speed kah, sementara belajar tidur, sementara sembahyang pindah lokasi tidur lagi.
2: Kebanyakan
0: tidur. Iya, kebanyakan tidur. Nah, jadi seperti itu yang bisa saya tambahkan. Terima kasih.
1: Baik, Mas Subiono, so ditambahkan ataupun direspon ya oleh Ustadz Irfan. Baik, kembali ke tema untuk meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mewujudkan pelayanan yang amanah, harmonis dan penuh keikhlasan ya. Tadi juga sempat distil sama budaya tentunya pada tanggal 12 Rabiul Awal ya, ya, umat Islam
2: merayakan
1: memperingati atau
2: memperingati.
1: Nah, ini yang masih keliru. Oke. Okay. Ini yang saya ingin tanyakan gitu ya. Hukum daripada memperingati Maulid Nabi. Karena torang tahu ya dewasa ini torang merayakan khususnya kelahiran Nabi ya. Nah, ini kan pasti ada acara-acara atau hajatan-hajatan, seremoni dan lain sebagainya. Dan di situ pasti campur baur gitu kan, perempuan laki-laki, dan juga untuk tempatnya sendiri juga tara dipandang lagi entah di masjid, dalam masjid, luar masjid dan sebagainya gitu. Lalu biasanya orang yang datang itu dorang lebih lebih ke ini sih, ke seremonialnya ya, misalkan ya, tanpa mengambil hikmah lah ya ataupun makna daripada Isra Mi'raj, Maulid Nabi itu sendiri gitu saja. Dan juga Ustadz, biasanya orang hanya sekedar ya datang, tong datang gitu ya, torang dengar abis-abis tanpa menyerap gitu, foto-foto share-share abis, tanpa share dia pe apa ini materinya gitu. Nah, hal-hal seperti ini bagaimana tanggapan daripada kedua narasumber torang ya, untuk Ustazah Nurhayati, lalu juga nanti akan ditambahkan juga oleh Ustadz Irfan. Saya ke Ibu Nurhayati terlebih dahulu ya untuk menanggapi terkait hal ini. Silakan Ustazah.
3: Iya, baik. Setahu saya tentang kelahiran Nabi ini sebenarnya itu diawali dari perlombaan ya yang dilakukan.
1: Iya, biasanya.
3: Perlombaan yang dilakukan untuk mengenang tentang waktu itu, kalau tidak salah sejarahnya itu waktu itu Rasulullah ini sudah mulai dilupakan.
1: Benar ya, sekali.
3: Awal-awal perayaan atau yang memperingati tentang Maulid Nabi ini. Sebenarnya awalnya itu Rasulullah sudah mulai dilupakan. Ada satu zaman yang orang-orang sudah mulai melupakan tentang Rasulullah ini. Maka para ulama ya kalau tidak salah mengambil inisiasi ya untuk melakukan lomba ya, melahirkan kembali, mengingat, mengenang kembali sejarah beliau dari lahir sampai kematian beliau. Maka akhirnya lahirlah

0: yang namanya Adiba ini, Maulid dan Diba, yang dibaca, yang sering dibaca pada Maulid. Jadi itu lahir dari kekosongan, kekosongan sejarah. Ya, lahir, kalau kalau saya tidak keliru seperti itu nanti ditambahkan. Jadi lahirlah Maulid dan Diba ini yang menjadi juara, juara bahwa benar-benar lengkap sejarahnya daripada kitab-kitab yang lain. Jadi mereka menyusun kitab-kitab ini untuk mengembalikan bagaimana sejarah Rasulullah itu dari beliau mau di, mau apa, berita kelahirannya sampai lahir, sampai anak, masa anak-anaknya, sampai akhirnya sampai beliau wafat. Nah, jadi sebenarnya kalau kita hanya membaca Maulid dan Dibanya saja, memang tidak akan meresap kepada orang yang membacanya. Tetapi mungkin kedepannya membaca artinya, coba. Ya, terjemahan dari Maulid dan Nabi itu sejarahnya paling lengkap, sangat-sangat lengkap sejarahnya. Dia literasinya itu bagus-bagus banget. Kalau misalnya kita mulai meneliti dari awal, dari runtuhnya apa runtuhnya waktu awal-awal kelahiran Nabi, itu diceritakan dari awal. Itu kisah. Jadi sesungguhnya yang ada di dalam Maulid dan Nabi ini adalah kisah Rasulullah yang kita baca pada saat Maulid, tetapi kita tidak paham artinya. Benar, ya, sejak. Cuman membaca tetapi tidak paham artinya. Nah, mungkin kedepannya Maulid Nabi ini coba dikaji artinya.
1: Benar.
0: Ya, kaji dari awal itu apa yang dibaca itu coba dikaji dari awal sampai tutup. Sampai tutup, insya Allah pasti keteladanan Rasul ini akan kembali lagi hidup di tengah masyarakat dengan begitu antusiasnya masyarakat untuk memperingati Maulid Nabi ini sebenarnya. Karena yang saya pribadi melihatnya bahwa banyak di antara kita itu lebih melihat seremoninya, tetapi tidak meneladani isinya.
1: Benar.
0: Tidak menyerap isinya. Karena memang baca tetapi tidak paham. Tidak mengerti. Jadi cuma baca, kita seperti orang buta begitu, orang buta. Tahu ini tetapi kita salah langkahnya. Apa sih isi sebenarnya yang ada di dalam? Tapi sebenarnya luar biasa kalau kita mau baca arti dari Maulid Nabi ini, menangis kita. Ya, sungguh-sungguh luar biasa keluhuran Rasulullah itu digambarkan di situ. Nah, demikian. Jadi mungkin itu yang saya gambarkan. Jadi mungkin kita kembali lagi, jangan hanya melihat seremoninya. Coba kita kaji itu Maulidin. Kita kaji bersama. Jadi setiap majelis-majelis taklim, ya, mungkin di muslimat juga mulai kita lembar per lembar itu coba kita kaji terjemahan-terjemahannya. Coba dari situ mungkin akan lahir ternyata ini DP arti begini. Ternyata yang kita orang harus DP inti ke bawah ini ajaran itu seperti ini. Nah, insya Allah dengan sendirinya akan kembali lagi kita kepada masa-masa keemasan kita mungkin seperti itu ya.
1: Baik. Ustadz Irfan bisa menambahkan?
2: Iya. Saya mungkin perlu luruskan dulu ya yang terjadi di masyarakat juga karena ada yang menolak Maulid. Jadi kalau kita berbicara hukum berarti apa itu ada dalilnya atau tidak?
0: Iya.
2: Maulid itu kita harus bedakan apa dia itu syariat atau syiar. Ya, itu satu dulu. Kalau kita bisa bedakan mana syiar, mana syariat, pasti tidak akan berdebat. Syiar itu promosi. Seperti yang saya bilang tadi, kenapa tidak ada yang tahu tentang sirah Nabi? Karena tidak dipromosikan. Kenapa orang tidak paham, tidak mengerti? Bahkan kemarin saya ditanya bahwa anak-anak itu tidak tahu 10 Muharram itu hari apa? Perayaan tanggal 1 Muharram itu kapan? Itu karena tidak promosi. Itu satu. Jadi kalau sudah paham bahwa Maulid itu promosi, maka stop, kita tidak akan berdebat. Kenapa? Promosi yang penting ada contoh dari ulama. Toh perayaan Maulid itu isinya apa? Satu, baca sirah. Dua, kita baca salawatan. Tiga, kita sedekah makanan. Yang jeleknya di mana? Itu kan satu. Kemudian kalau kita mengatakan Maulid itu adalah syariat, perintah langsung, pertanyaannya mana dalilnya? Tidak kan, tidak ada. Contoh untuk merayakan kelahiran Nabi sendiri contohkan. Nabi itu kan salah satu memperingati hari kelahirannya, pernah ditanya oleh sahabat, kenapa engkau puasa Senin Kamis? Salah satu alasan Nabi adalah itu karena bertepatan tentang hari kelahirannya, bertepatan dengan kelahiran Nabi, maka dia berpuasa. Jadi cara maulidnya Nabi itu adalah puasa. Itu satu. Kemudian mungkin ini terdengar asing ya, bahwa orang yang pertama kali bermaulid itu adalah Abu Lahab. Saking senangnya, gembiranya lahir Nabi, dia memerdekakan salah seorang budak yang bernama Suwaibah Al-Aslamiyah. Ada di maulid tiba, itu bisa dibaca itu, bahwa Abu Lahab saking senangnya langsung memerdekakan Suwaibah Al-Aslamiyah. Siapa itu? Yang akan menjadi ibu susuannya Nabi nanti. Yang merdekakan budak ini adalah Abu Lahab. Nah, itu Abu Lahab saja kan senang. Yang kita tahu Abu Lahab inilah yang menjadi musuh bubuyutannya nanti Nabi. Iya toh, luar biasa. Ya, jadi masih banyak contoh-contoh. Kalau dalam segi kenegaraan, itu pertama kali dirayakan oleh salah seorang sultan yang bernama Muzaffar. Bukan Muzaffar Shah ya mungkin. Ini sultan ini adalah sebuah apa? Salah seorang gubernur yang pernah memerintah di dinasti Ayyubiyah, yang bilang dinasti Fatimiyah, yang ada di Mesir. Dulu Mesir itu ada kota namanya Irbil ya, sekarang jadi Irak. Itulah perayaan maulid pertama yang dibiayai oleh negara. Nah, ini yang hilang dari kita sebenarnya. Negara sudah kasih contoh, kemudian dari Nabi ada contohnya, ulama banyak memberikan contoh. Toh kita ini orang belakangan masih saja berdebat dalilnya maulid ini mana, mana halal atau haram, padahal isinya cuma salawatan, kemudian kita baca sirah. Setahun sekali saja ini kan kita tidak kenal Nabi. Bagaimana kalau tidak dirayakan sama sekali? Intinya kan begitu. Saya kira seperti itu.
0: Diangkat saja.
1: Baik, ada yang telepon ya. Berarti torang terima dulu sebelum nanti torang akhiri ya, karena program Basalam torang sudah di penghujung atau di akhir program Sabah Budaya. Untuk penelpon selanjutnya, barangkali silakan ke narasumber. Assalamualaikum, dengan siapa di mana?
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Kak Atos.
1: Waalaikumsalam, selamat malam juga. Orang Masohi ini ya, Ayu.
3: Iya, dengan Ayu.
1: Oh, Ayu. Ayu di Maluku Tengah, Masohi.
0: Oh, Masya Allah.
1: Baik, Ayu silakan ke narasumber torang, Ayu.
3: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
3: warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya tentang maulid Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betul yang disampaikan tadi bahwa kita harus memberikan pelajaran buat anak-anak kita, siapa nama Nabi Muhammad, kemudian siapa nama kakeknya, siapa ibu susu Nabi Muhammad gitu sejak kecil. Itu sih harus perlu, karena itu juga akan membuat anak akan mengenal keteladanan dan juga kisah-kisah Nabi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sekecil dan juga sampai berakhir beliau wafat. Tentang saya menanyakan nih Ustaz dan Ustazah tentang perayaan Maulid Nabi ya. Saya kan sebagai berumah tangga kadang perayaan Maulid Nabi ini seperti yang sampaikan Ustaz tadi bisa dilaksanakan ya dilaksanakan, tapi ada juga yang tidak melaksanakan. Kalau saya sendiri, saya lebih bersalawat di rumah gitu ya. Apakah itu boleh gitu ya? Nah, saya tidak mengikuti apa namanya kayak perayaan kayak bikin telur dan masak-masakan gitu ya. Saya lebih mendalami dan lebih ingin mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak nanti gitu kan. Saya Fatimah, mudah-mudahan dia bisa seperti putri Rasulullah gitu ya.
0: Amin.
3: Zahra. Dan itu apakah apa yang saya sampaikan ini salah gitu ya. Saya hanya di rumah aja bersalawat berdoa gitu ya. Pada saat kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aja. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayu di Masohi. Iko kata rada, Iko kaseng gitu kan, terserah, tergantung niat sih ya. Tadi juga sempat disampaikan juga oleh ustadz maupun ustazah gitu ya, hukum daripada
0: ikut
1: memperingati ya Maulid Nabi. Jadi semua tuh tergantung niat, karena semua itu tak ada yang tak bagus, tak ada yang tak baik. Semua baik-baik. Tadi kan ya, Pak Irfan juga sudah bilang tuh. apa yang tara bagus coba, apa yang tidak bagus di situ gitu kan. Jadi sebenarnya begini ya, torang apa kalau tara sekarang bukan di momen ini, kapan lagi torang mau belajar tentang sejarah Nabi?
2: Betul.
1: Coba ya, mengaku sudah gitu kan. Ah, gitu kan. Makanya di momentum Isra Miraj, nah ini torang kasih kuat ya, kuat wawasan, kuat pengetahuan untuk mempelajari keteladanan daripada akhlak ya, maksudnya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, tadi Ayu juga sempat tanyakan kalaupun dia mau ikut apakah boleh-boleh saja, tidak ikut boleh-boleh saja, sah-sah saja gitu maksudnya. Atau bagaimana nih tanggapan daripada ustazah? Silakan.
0: Ya, baik. Ini tentang Ibu Ayu. Terima kasih
1: ini,
0: ya, Masohi ya.
1: Setia perempat,
0: ya. Sebagai seorang perempuan ya, mungkin
1: sudah berumah tangga,
0: sudah
1: ya,
0: berumah tangga. Jadi mungkin Ayu lebih banyak di rumah ya Ibu
1: punya
0: Ayu.
1: Punya anak juga namanya Fatima.
0: Namanya Fatima. Ya, luar biasa Bu Ayu. Bahwa kalau keteladanan Rasulullah itu seorang perempuan ketika dia mau mengikuti satu kegiatan meskipun itu adalah kegiatan keagamaan, dia harus izin dulu kepada suami. Nah, jika suami tidak mengizinkan, dia bersalawat di rumah juga sudah luar biasa. Nah, itu tidak ada satu kesalahan begitu. Nah, kalau misalnya yang tadi ada sentilan bertanya, saya tidak mengikuti untuk masak-masak telur dan sebagainya. Mungkin itu adalah seremoni budaya ya, yang dimasukkan ke dalam kegiatan Maulid ini. Itu memang
1: benar,
0: tidak ada dalam contoh yang tidak ada contoh. Itu adalah seremoni budaya dari tiap daerah,
1: ya,
0: karakteristik
1: ya,
0: dari
1: kebiasaan
0: tiap daerah,
1: kebiasaan-kebiasaan
0: yang menjadi budaya yang dilakukan setiap daerah ketika Maulidin Nabi. Ya misalnya di dalam di Jawa ada sekatennya, toh kalau di sini ada di cukai bakar barang apa dan sebagainya.
1: Cukaibah, benar.
0: Nah, itu sebenarnya budaya, bukan ajaran.
1: Iya benar.
0: Ya, bukan ajaran yang ada di dalam Maulid itu sendiri. Di dalam Maulid itu sendiri adalah sirah. Sirah Nabawi. Nah, kalau kita sebagai seorang istri tidak mengikuti perayaan atau peringatan ini di tengah apa kegiatan-kegiatan, kita cukup di rumah sudah luar biasa, berarti kita sudah meneladani Rasulullah sebagaimana anaknya Fatimah, anaknya Rasulullah. Fatimah Az-Zahra ketika mencontohkan ada sahabatnya yang datang berkunjung ke rumah sendiri meminta izin kepada Fatimah, wahai Fatimah aku akan berkunjung ke rumah, lalu Fatimah mengizinkan besok ya sore silahkan datang ke rumah, namun ternyata temannya membawa anaknya, anaknya laki-laki. Nah, Fatimah tidak mengizinkan ya, karena sudah meminta izin kepada Ali bahwa dia akan menerima tamu sahabatnya ini sendiri, tidak membawa anak, tidak membawa anak. Nah, sekarang dia datang dengan anak, jelas Fatimah akan menolak. Ini kisah keteladanan. Kemudian besoknya datang lagi, ternyata bawa anak dua, Fatimah masih tetap menolak. Nah, tetap dia harus minta izin dulu kepada suaminya. Nah, jadi kita mau minta keberkahan yang mana? Sedangkan contoh, jadi kita banyaklah membaca sejarah keteladanan, tinggal kita dari niat kita mau mengikuti peringatan ini niatnya untuk apa dulu, mau didiam di rumah tetapi selalu bersalawat itu luar biasa, tidak ada satu kesalahan. Jadi segala tindakan kita dikembalikan innamal a'malu binniat, segala sesuatu itu kembali kepada niat. Tidak usah diperdebatkan ini harus begini, ini harus begini. Sedangkan yang lain-lain itu adalah tradisi. Jangan dicampur adukan. Kalau masalah tradisi itu bukan bukan lagi masalah yang harus kita bahas di sini. Begitu.
1: Baik, Ustaz Irfan.
2: Iya.
1: Kali bisa
2: saya
1: menambahkan.
2: Cuma menegaskan kembali ya bahwa merayakan Maulid Nabi itu adalah syiar, bukan syariat.
0: Ya.
2: Jadi tidak ada perintah langsung baik dalam Al-Quran dan hadis harus kita merayakan, tidak ada. Itu diserahkan kepada pribadi masing-masing. Ada yang merayakan dengan salawatan, hanya yang hanya berdiam diri di rumah, baca sirahnya sendiri, itu bagian daripada senang dan gembira atas kelahiran Nabi. Ada yang merayakan tentang Maulid Nabi melalui telur seperti yang dibahasakan tadi, ya, mungkin masyarakat orang Bugis Makassar mungkin ada acara mauludnya, itu
0: betul.
2: itu tidak ada masalah.
0: Member apa itu namanya?
2: Member maudu namanya. Itu enggak ada masalah dan itu juga tidak dipaksa. Di sini juga banyak. Nah, itu enggak ada masalah. Nah, makanya kalau kita bisa bedakan mana syiar mana syariat, insyaallah enggak akan ada perdebatan. Saya kira seperti itu.
1: Baik. Jadi nanti kalau Tora mau bahas mengarah ke budaya, memang di sini juga wadahnya tempatnya, tapi
0: bukan
1: di malam ini. Benar gitu ya. Nah, meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mewujudkan pelayanan yang amanah, harmonis dan penuh keikhlasan telah Tora bahas. Barangkali Tora minta yang terakhir ya, sebagai closing statement juga dari kedua narasumber Torang. Barangkali Ustazah Nurhayati juga bisa merangkul sekaligus trik-trik atau kunci-kunci gitu kan ya. Cara-cara bagaimana Tora mewujudkan pelayanan yang amanah gitu kan, harmonis, keikhlasan gitu kan, yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
0: Kunci ya. Saya tidak punya kunci.
1: Tidak punya kunci berarti
0: saya cuma
1: punya
0: memberikan closing statement okay, saja bahwa amanah
1: trik-trik barangkali bisa.
0: Bekerjalah dengan ikhlas.
1: Benar sekali.
0: Jujur, amanah ya. Kalau diberikan tanggung jawab, bekerja betul-betul, selesaikan tanggung jawab dengan baik sebagaimana Rasulullah juga benar-benar kalau memang itu tanggung jawab beliau tidak pernah tidak tuntas. Jadi bekerja itu dengan tuntas, itulah tanggung jawab. Kemudian tidak mengambil haknya, ini saya punya dan itu dorang punya. Jadi saya punya, dorang punya, dorang punnya. Dan itu harus tahu innal halala bain wa innal wa innal harama bain, bahwa yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Jadi kita sudah tahu batasannya. Ini tentang amanah. Dan kita tidak menyalahgunakan jabatan yang sudah diberikan kepada kita. Untuk itu amanah adalah benteng integrasi diri kita. Kita punya integritas. Kita punya integritas bahwa kalau itu sudah menjadi kebiasaan kita, tidak harus kita memegang jabatan, tidak harus kita sebagai pimpinan atau sebagai bawahan, atau kita akan tetap memiliki integritas dan tidak bisa diganggu gugat oleh orang lain karena keamanan kita. Begitu. Kemudian untuk harmoni adalah jembatan kasih sayang kita terhadap sesama. Kehadiran kita itu menjadi sesuatu yang luar biasa di tengah masyarakat, didambakan. Begitu. Ini keharmonisan. Karena kita tidak membedakan antara satu dengan yang lainnya, tidak membedakan karena hartanya, karena sukunya, karena warnanya dan sebagainya. Itu keharmonisan. Kita bisa merangkul semuanya. Nah ini yang sering menjadi perbedaan buat kita itu ketika kita tidak bisa masuk ke selalu kita menjadi bermasalah. Nah ini yang dikhawatirkan. Jadi kalau kita bisa membawa kebaikan ketika kedatangan kita, itulah harmoni. Ya, berikut keikhlasan. Keikhlasan ini adalah sebagai sayap ketulusan kita yang bisa mengubah setiap peluh, setiap lelah, waktu yang kita korbankan itu menjadi lillah, menjadi timbangannya adalah pahala. Karena yang keyakinan kita adalah setiap yang kita lakukan itu ada Allah dan Rasulnya yang menilai. Tidak perlu orang lain mau puji kah, tidak perlu orang lain mau kasih hadiah atau diiming-iming segala hal. Insya Allah itu akan menjadi benteng keikhlasan kita. Ini yang statement akhir dari saya.
1: Terima kasih. Luar biasa ya. Ustazah Nurhayati menyampaikan apa yang menjadi dasar dari torang pertemuan atau pembahasan malam hari ini. Luar biasa sekali ya, penuh dengan makna, semoga berkah ya. Lalu ke Ustadz Irfan untuk closing statementnya, silakan.
2: Iya, saya cuma mau bilang lakukan apa yang ibu tadi bilang. Luar biasa. Kenapa? Karena pelayanan yang amanah ini kan dapat menumbuhkan percaya.
1: Benar sekali.
2: Kemudian pelayanan yang harmonis merekatkan jiwa. Dan pelayanan yang ikhlas itu insya Allah berbuah surga. Jadi mari jadikan akhlak Nabi ini sebagai kompas utama dalam setiap helaan nafas kerja kita sehari-hari. Dan mungkin saya tutup dengan sebuah pantun. Ya, ke Madinah membeli kain.
1: Cakep.
2: Ya, kain sutra indah warnanya.
0: Cakep.
2: Kemari teladani Al-Amin, melayani ikhlas demi sesama.
0: Cakep.
2: Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jung Suba. Oke, turang so mendengar ya. Masing-masing closing statement dari turang pe narasumber. Sahabat budaya, nah ini paling buntut torang menyapa Ibu Rosita Alti yang menyaksikan lewat Facebook. Iya, ada komen-komen di sini katanya. Barakallah, terima kasih perempat para narasumber, terima kasih juga atas ilmunya. Semoga bermanfaat dan barokah. Amin.
0: Amin.
1: Oke, makasih, syukur dofu-dofu ya untuk Ibu Rosita Alting. Pimpinan ya atau ya, ketua Muslimat NU
0: Maluku Utara.
1: Maluku Utara. Yang sudah menyaksikan lewat Facebook, terima kasih. Lalu juga lewat TikTok. Nah, ini luar biasa banyak sekali yang sudah menyaksikan torang pe basalam malam hari ini. Spesial terima kasih syukur dofu-dofu untuk Ustadz Irfan SHTHI MTHI, mohon maaf, dosen atau akademisi internate benar ya. Lalu juga Ustazah Nurhayati Hasan SPDI MPDI, beliau adalah sekretaris Yayasan Pendidikan Muslimat NU Maluku Utara, juga guru MTs Negeri Ternate dan pemilik Yayasan Permata Nurul Firdaus Ternate. Terima kasih yang mendampingi juga Ibu Ramla ya selaku koordinator acara basalam dari bidang dakwah Muslimat NU Maluku Utara. Ayu dan juga Putra serta Mas Subiono di Madiun tadi sudah berpartisipasi ya. Semoga torang pe pertemuan atau pembahasan masalah malam hari ini bernilai ibadah ya.
0: Amin.
1: Berkah yang bermanfaat untuk torang yang mendengarkan maupun yang hadir malam hari ini. Saya Atoh Ramalan, mohon batabea sahabat budaya sampai torang baku dapat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Selamat malam, Suba Jo. Suba.

0: Sino Santada. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Abea menurut orang Maluku Utara merupakan nilai budaya yang sudah menjadi sebuah karakter yang syarat dengan tata krama melalui ucapan maupun gerak tubuh. Pola asuhan keluarga sangat mempengaruhi keawetan budaya Tabea dalam masyarakat Maluku Utara. Budaya Tabea sesungguhnya sangat tepat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam mendidik anak dengan cara mengajarkan hal-hal yang berhubungan dengan akhlak sesama, seperti mengucapkan Tabea atau permisi, sambil membungkukkan setengah badan bila melewati di depan sekumpulan orang-orang tua yang sedang bercerita. Inilah diantaranya ajaran-ajaran adat Maluku Utara sesungguhnya yang harus direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sekilas sikap Tabea terlihat sepele, namun hal ini sangat penting dalam tata krama masyarakat di daerah Maluku Utara. Sikap Tabea dapat memunculkan rasa keakraban meskipun sebelumnya tidak pernah bertemu atau tidak saling kenal.

Voladomo adalah ritual yang berasal dari Kota Tidore Kepulauan untuk meluncurkan perahu nelayan yang baru kelar dibuat dari galangan ke laut. Perahu yang dimaksud adalah perahu milik nelayan yang akan digunakan untuk melaut atau menangkap ikan di laut. Makna ritual ini adalah sebagai upaya tolak bala agar hasil melaut melimpah. Ritual ini menjadi simbol ungkapan rasa syukur dan permohonan kepada Tuhan serta mengharapkan keberkahan atas segala apa yang diusahakan. Jenis perahu dari kayu yang dibuat adalah perahu Vonai dan perahu Johati. Pada umumnya, jenis kayu yang digunakan adalah kayu gufasa, kayu kufu, dan kayu kuro. Inti dari ritual ini adalah menolak bala dan sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa.

merupakan lambang Kesultanan Ternate yang memiliki makna filosofi mendalam antara Sultan dan rakyatnya. Dicetus pada Konferensi Febron di Moti tahun 1322 dan bisa dikatakan merupakan konferensi pertama di dunia. Simbol burung goheba berkepala dua bermakna pandangan Sultan melihat ke semua arah. Perisai berbentuk hati terbalik di bagian dada bermakna semua hanya untuk rakyat. Sayap yang mengarah ke arah bawah artinya melindungi, disatukan dengan tulisan lima ugapi di kedua kaki burung. Dalam bahasa Ternate disebutkan Toma Ua Hang Mojo, Toma Limau Gapi Matubu, Koa Idadi Susira, Joowu Semofangare, yang berarti pada suatu waktu dari masa, pada suatu tempat yang tertinggi, apa yang jadi terlebih dahulu hanya ada aku dan engkau. Dalam mengelola negara harus ada kesepahaman, tenang rasa dan satu hati antara raja selaku pemerintah dengan rakyat. Ajaran Sultan berpegang pada Allah dan Rasulullah, memandang semua manusia itu sama, bahwa dalam kehidupan tidak memandang suku, agama, budaya dan ras. Goheba berkepala dua menggambarkan betapa besar cinta dan perlindungan Sultan Ternate kepada rakyatnya, Joowu Semofangare.

di Ternate. Pada awalnya, benteng tersebut dibangun menghadap Pulau Tidore dan Maitara ini dinamai Benteng Santa Lucia. Namanya kemudian diganti oleh Belanda menjadi Benteng Kalamata. Diambil dari nama Pangeran Ternate, Kaicil Kalamata, yang merupakan saudara dari Sultan Mandarsa yang memimpin Kesultanan Ternate pada pertengahan abad ke-17. Setelah bangsa Portugis diusir oleh Sultan Babula dari Ternate pada tahun 1575, benteng ini beberapa kali berpindah tangan atau kekuasaannya ke Spanyol, Belanda, lalu kembali ke tangan Portugis. Kesultanan Tidore, Inggris, kembali diambil alih oleh Belanda, kemudian menjadi milik Indonesia. Ketika dikuasai Spanyol saat itu, benteng ini digunakan sebagai pos perdagangan di Ternate. Benteng Kalamata yang didesain sangat unik, berbentuk menyerupai empat penjuru mata angin. Jika dilihat dari atas, benteng ini menyerupai seekor penyu.

Benteng Kalamata dibangun pada tahun 1540 atas prakarsa Antonio Pigafetta yang berfungsi sebagai pertahanan dan ekspansi kekuasaan Portugal.

Bon Mayo merupakan sebuah gerak dari tari topeng yang dalam istilah orang Gamrange, topeng yang digunakan disebut Jokaiba. Tarian ini mengisahkan tentang pasukan armada perang Gamrange yang pemberani dan selalu tampil di depan. Dalam sejarahnya menceritakan tentang keberanian orang Gamrange pada saat itu dalam melakukan pelayaran melintasi lautan dari bumi Gamrange melewati beberapa pulau atau lautan bebas menuju Cirebon untuk membantu Raja Cirebon melawan penjajah Belanda hingga berhasil dengan kemenangan dan kembali ke bumi Gamrange yaitu Maba, Patani, dan Weda. Istilah Bon Mayo berasal dari dua kata yakni Bon dan Mayo. Kata Bon adalah kependekan dari kata Cirebon, yakni kota Cirebon. Kata Mayo adalah sebuah istilah atau julukan berasal dari bahasa Tidore, yakni Kaso Mayoma, yang berarti laki-laki.

Aduh ya Allah, lo lu udah gak gadis lagi gabun. Saya kira masih gadis. Bunda tadi judulnya apa ya yang sebenarnya?

0: Televisi Kebanggaan Nusantara dan Pesona Budaya Nusantara, hanya di Prompat RRI.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Musik Malam.

0: Jokokaha adalah tradisi adat Maluku Utara untuk penghormatan kepada tamu yang baru pertama kali datang ke Ternate sebelum mereka memasuki dan berkelilingi kota Ternate. Jokokaha sendiri memiliki makna filosofi, segenggam rumput Vartago yang diletakkan di atas sebuah piring yang melambangkan bumi dan tumbuh-tumbuhan di Maluku Kieraha ini dijamah dan dijelajahi kedua mempelai. Sebotol air yang disiramkan kepada kaki mempelai melambangkan air, sungai, dan laut di Maluku Kieraha ini dijelajahi oleh kedua mempelai. Pupulaka yaitu beras yang diberi warna putih, kuning, merah, dan hijau yang melambangkan bermacam suku bangsa yang ada di Maluku Kieraha. Semoga menjadi sahabat dan kenalan bagi kedua mempelai.
1: Musik Malam Pro 4.

Toma taka-taka, dego-dego, toruraka. Rumah yang aku tak biasa, ku malu menduduki kursinya. Adalah salah satu bentuk Dorobololo, seni berbahasa masyarakat Moloko Kieraha. Dorobololo adalah sebuah ungkapan yang terdiri dari dua bait kalimat mengandung pernyataan perasaan seseorang dalam bentuk sindiran dan tamsilan. Dorobololo merupakan kebijakan seseorang untuk menyampaikan perasaan atau tanggapan melalui peribahasa kepada orang lain agar orang itu tidak tersinggung karena kehalusan tutur bahasa sindiran yang digunakan. Dorobololo disebut juga Dolabololo, yang oleh masyarakat biasanya disampaikan pada saat memberi nasihat atau ceramah.

Musik Malam Pro 4.

Voladomo adalah ritual yang berasal dari Kota Tidore Kepulauan untuk meluncurkan perahu nelayan yang baru kelar dibuat dari galangan ke laut. Perahu yang dimaksud adalah perahu milik nelayan yang akan digunakan untuk melaut atau menangkap ikan di laut. Makna ritual ini adalah sebagai upaya tolak bala agar hasil melaut melimpah. Ritual ini menjadi simbol ungkapan rasa syukur dan permohonan kepada Tuhan serta mengharapkan keberkahan atas segala apa yang diusahakan. Jenis perahu dari kayu yang dibuat adalah perahu Vonai dan perahu Johati. Pada umumnya, jenis kayu yang digunakan adalah kayu gufasa, kayu kufu, dan kayu kuro. Inti dari ritual ini adalah menolak bala dan sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa.

0: Sini mainan itu. Itu mainan abang. Kembalikan.
1: Bagaimana kalau?
0: Adek, main bersama yuk.
2: Hei Naisa, cepat makan. Lihat badanmu kurus kering. Kalau kamu tidak makan, mama jual kamu.
1: Bagaimana kalau seperti itu?
2: Naisa, ayo makan nak. Biar badan kamu sehat dan kuat untuk belajar. Dan bisa main lagi deh.
1: Banyak kata yang punya tujuan sama. Tetapi kata-kata yang baik akan jauh lebih baik.
3: Musik malam

Dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhir pula seluruh rangkaian acara sepanjang pagi, siang dan malam hari ini. Mewakili pimpinan Angkasawan dan Angkasawati RRI Ternate, kami yang bertugas menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat beristirahat dan sampai jumpa esok hari melalui frekuensi 95,1 MHz. Akhirnya, terimalah salam kebangsaan kita bersama. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat yang dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia, program 4 Ternate, suara budaya Kiraha. Menghadirkan program siaran sepanjang hari ini Jumat 28 Agustus 2026. Akhirnya terimalah salam kebangsaan kita bersama. Sekali dudara tetap dudara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: 95,1 FM Pro 4 Ternate. Suara Budaya Kiraha.
1: 95,1 Pro 4 Ternate, Suara Budaya Kiraha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara dimanapun Anda berada. Terlalu berdua lagi ya di pagi hari ini bersama yang bertugas ada saya Sri Nugra yang akan menemani Suara Budaya dengan beragam informasi ya, berbagai program juga Sapa Budaya di pagi hari ini sampai di jam 10 waktu Indonesia Timur. Dan juga Sapa Budaya untuk mengawali kira pagi ada program Hikmah Pagi yang dihadirkan sampai di jam 6 pagi ya. Dari jam 6 sampai di jam 8 juga ada Sapa Kiraha, jam 8 sampai di jam 10 juga ada program Bercerita Pagi Sapa Budaya. Untuk hari ini Sapa Budaya waktu kumandang azan subuh dikumandangkan pukul 5 lebih 13 waktu Indonesia Timur. Untuk itu terang hadirkan pengajian ayat-ayat suci Al-Qur'an sambil menanti waktu kumandang azan subuh untuk wilayah Kota Ternate dan sekitarnya.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: 95,1 Pro Paternity, suara budaya GRH Sabudaya. Kami mengucapkan selamat menaikkan ibadah salat subuh ya untuk Anda, umat muslimi dan muslimah di wilayah kota Ternate dan sekitarnya. Semoga amal ibadah diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan juga mendapat keridhonya. Amin ya rabbal alamin.
1: Dari Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum, faman radiya falahu ar-ridha, waman sakhata falahu as-sakhatu." Maksudnya, sesungguhnya Allah apabila mencintai sesuatu kaum akan diujinya. Maka barang siapa yang ridha, maka akan memperolehi keridhaan Allah. Dan barang siapa yang marah, maka ia akan memperolehi kemurkaan Allah. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi.
2: Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.

Pribadi berzikir, zikir menjadi kepribadiannya, Allah tujuannya, Rasulullah SAW teladan dalam hidupnya. Dunia ini pun menjadi surga sebelum surga sebenarnya. Bumi menjadi masjid baginya. Rumah, kantor, bahkan hotel sekalipun menjadi musola baginya. Tempat ia berpijak, meja kerja, kamar tidur, hamparan sajadah baginya. Kalau dia bicara, bicaranya dakwah. Kalau dia berdiam, diam zikir. Napasnya tasbih, matanya penuh rahmat Allah, penuh kasih sayang. Telinganya terjaga, pikirannya baik sangka, tidak sinis, tidak pesimis, dan tidak suka memponis. Hatinya subhanallah, diam-diam berdoa, doanya diam-diam. Tangannya bersedekah, kakinya berjihad, ia tidak mau melangkah sia-sia. Kekuatannya silaturahim, kerinduannya tegaknya syariat Allah. Kalau memang hak tujuannya, maka sabar dan kasih sayang strateginya. Asma amanina, cita-citanya tertinggi teragung, syahid di jalan Allah. Dan sungguh menarik kesibukannya, ia hanya asyik memperbaiki dirinya, tidak tertarik mencari kekurangan, apalagi aib orang lain. Hadirilah majelis-majelis zikir, raihlah kepribadian berzikir dengan selalu hadir menikmati hidangan hidayah Allah terlezat.

Amat beruntung orang-orang yang berhasil menemukan panutan yang mulia. Amat mudah bagi orang hidup mulia jikalau dia menemukan panutan mulia. Maha suci Allah yang mengirimkan kepada kita Rasulullah yang mulia, yang tatapannya penuh dengan kasih sayang, yang curahan tenaga, keringat, pikiran dan darahnya hanya untuk keselamatan kita semua sebagai umatnya. Hari-harinya adalah tertumpah lahir batin demi kemuliaan kita. Saudaraku, Rasul yang mulia adalah pintu gerbang menuju kemuliaan dunia, kemuliaan akhirat. Cinta kepada Rasul adalah bersungguh-sungguh untuk mempelajari perilaku beliau. Cinta kepada Rasul adalah bersungguh-sungguh untuk mengamalkan tuntunan perintahnya dan menjauhi larangannya. Cinta kepada Rasul adalah keikhlasan dalam berbuat apapun juga

0: Budaya Kiraha.
1: 95,1 Prima Ternate, suara budaya Kiraha. Di pukul 5:59 ya Sapa Budaya Dio. Tepat nih Sapa Budaya saatnya untuk kita bergabung dengan Pro 1 Ternate untuk mengikuti Warta Pagi bersama Pro 1 Ternate ya di pagi hari ini. Edisi siaran Jumat 28 Agustus 2026.

0: pukul 6 waktu Indonesia Timur. Selamat pagi saudara, dari Jalan Sultan Hairu nomor 2 Ternate, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Pagi. Mengawali Warta Berita Pagi ini berikut kami sampaikan topik utama. Pemerintah Provinsi Maluku Utara mendorong percepatan pembangunan infrastruktur jalan di Pulau Obi, Halmahera Selatan. Gubernur Sely Juanda mengajak Hari Tani Nikel dan pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan memperkuat sinergi agar pembangunan jalan lingkar Pulau Obi yang selama ini belum tuntas segera terwujud. Pemerintah Provinsi Maluku Utara mendapat angin segar dalam upaya mempercepat pembangunan infrastruktur di tengah tekanan fiskal daerah. Dua informasi tersebut kami rangkai dengan informasi lain dari wilayah Maluku Utara. Informasi-informasi tersebut bisa Anda simak melalui audio streaming di www.rri.co.id, aplikasi RR Digital pada perangkat Android juga iOS, pemancar relay Morotai di 93,6 FM, pemancar relay Mabah Halmahera Timur 88,5 FM. Anda juga bisa mendengarkan melalui program M4 di 95,1 FM. Menyaksikan langsung melalui kanal YouTube official RRI Ternate. Saudara, inilah Warta Berita Pagi selengkapnya, Jumat 28 Agustus 2026. Bersama saya, Roni. Saudara, pemerintah Provinsi Maluku Utara mendorong percepatan pembangunan infrastruktur jalan di Pulau Obi, Halmahera Selatan. Gubernur Sely Juanda mengajak Hari Tani Nikel dan pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan memperkuat sinergi agar pembangunan jalan lingkar Obi Pulau selama ini belum tuntas segera terwujud. Berikut laporan reporter Wahyudi Yahya.
1: Gubernur Maluku Utara Sely Juanda mengajak Hari Tani Nikel bersinergi mempercepat pembangunan jalan di Pulau Obi Halmahera Selatan. Ajakan itu disampaikan Sely dalam forum temu sinergi Hari Tani Nikel dan pemerintah Provinsi Maluku Utara di lantai 2 kantor gubernur di Sofifi Kamis pagi. Forum tersebut dihadiri langsung Direktur Utama Hari Tani Nikel Roy Arman Arfandi, Komisaris Utama Donald J. Hermanus, serta perwakilan manajemen Hari Tani Nikel. Sementara dari pemerintah Provinsi Maluku Utara turut hadir Wakil Gubernur Sarbin Sehe, Sekretaris Daerah Samsuri Abdul Qadir, dan sejumlah pimpinan OPD. Sely mengatakan, pemerintah provinsi setiap tahun mengalokasikan anggaran untuk pembangunan jalan lapen, khusus di Halmahera Selatan. Khusus di Halmahera Selatan, pembangunan 5 km jalan lapen membutuhkan anggaran sekitar 15 miliar rupiah. Tapi khusus di Pulau Obi, Pemprov Maluku Utara tahun ini menargetkan pembangunan 10 km jalan lapen. Sedangkan mulai tahun depan, komitmen tersebut akan ditingkatkan menjadi 15 km per tahun. Gubernur Sely juga meminta pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan yang dipimpin Basam Kasuba turut berkomitmen membangun 10 km jalan setiap tahunnya.
2: Tahun, kalau kita hari ke-5, kabupaten 10, kita provinsi 15, itu sudah 40 kilo. Total hanya 330 kilo. Artinya jika setiap tahun 40 kilo, mudah-mudahan dari APBN kita...
1: Gubernur perempuan pertama di Maluku Utara ini menyebut, pembangunan jalan lingkar Pulau Obi menjadi kebutuhan mendesak masyarakat. Sejak Provinsi Maluku Utara berdiri tahun 1999, jalan lingkar Pulau Obi tersebut belum juga tuntas. Menurutnya kondisi ini menyulitkan masyarakat, termasuk ketika harus mendapatkan pertolongan medis atau membawa warga yang hendak melahirkan. Dalam kondisi tertentu, warga bahkan harus menyewa speedboat dengan biaya mencapai 15 juta rupiah. Oleh karena itu, ia menegaskan, kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha dibutuhkan agar pembangunan infrastruktur di Pulau Obi bisa dipercepat. Di sisi lain, Gubernur Sely memberikan apresiasi kepada Hari Tani Nikel atas kolaborasi yang selama ini telah dibangun bersama pemerintah daerah. Ia menyebut, Hari Tani Nikel telah memberikan dukungan melalui program CSR, termasuk bantuan truk sampah serta kerjasama pembangunan jembatan bersama TNI.
2: Itu saya berikan apresiasi. Hari ini ada penerimaan truk sampah, pembangunan jembatan, kerjasama dengan TNI.
1: Gubernur Sely berharap sinergi pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten serta Hari Tani Nikel dan pemerintah pusat dapat terus diperkuat sehingga pembangunan jalan lingkar Pulau Obi dapat segera terwujud dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Reporter Wahyudi Yahya melaporkan.
0: Kita berpindah ke informasi lain. Saudara, pemerintah Provinsi Maluku Utara mendapat angin segar dalam upaya mempercepat pembangunan infrastruktur di tengah tekanan fiskal daerah. Sejumlah usulan Gubernur Maluku Utara Sely Juanda kepada pemerintah pusat ditindaklanjuti Kementerian Pekerjaan Umum melalui pembahasan program pembangunan infrastruktur wilayah. Gubernur Sely sebelumnya mengusulkan dukungan anggaran APBN sekitar 2,6 triliun rupiah untuk membiayai sejumlah program prioritas, di antaranya pembangunan jalan melalui instruksi Presiden Jalan Daerah atau IJD, program irigasi hingga percepatan pembangunan Kota Baru Sofifi. Untuk pengembangan kota baru Sofifi, Pemprov Maluku Utara mengusulkan anggaran sekitar 636 miliar rupiah. Anggaran tersebut diantara lain yaitu pembangunan Stadion Sepak Bola Sofifi, Pasar Higienis, Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B, serta Gedung Pemadam Kebakaran. Menindaklanjuti usulan tersebut, Pengembangan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah 3, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Kementerian Pekerjaan Umum, mengundang Pemprov Maluku Utara dalam rapat koordinasi di penyusunan Program Pembangunan Infrastruktur Wilayah ataupun Rakorpawil tahun anggaran 2028. PLT Kepala Dinas PUPR Maluku Utara Risman Irianto Jafar menghadiri langsung pertemuan tersebut di Jakarta pada Kamis 27 Agustus 2026. Risman mengatakan pembahasan difokuskan pada dua program besar, yakni pengembangan kawasan ekonomi baru Transkia Raha dan pengembangan kawasan ibu kota Sofifi. Risman menegaskan seluruh usulan Pemprov Maluku Utara akan ditindaklanjuti dengan penyesuaian kemampuan anggaran pemerintah pusat. Pembahasan lebih lanjut akan dilakukan dalam Rakon Profil yang dijadwalkan berlangsung Oktober mendatang. Saudara, suasana religius dan penuh hikmat diwarnai keluarga besar kepolisian Resor Halmahera Timur saat menggelar peringatan maulid Nabi Muhammad SAW pada Kamis 27 Agustus 2026. Suasana religius penuh hikmat ini mewarnai keluarga besar kepolisian Resor Halmahera Timur saat menggelar peringatan maulid pada Kamis 27 Agustus. Kegiatan tersebut tidak sekedar menjadi agenda keagamaan, tetapi juga menjadi momentum bagi personil Polres Halmahera Timur bersama Bayangkari untuk memperkuat keimanan, mempererat silaturahmi, serta mengambil hikmah dari perjalanan hidup dan keteladanan Rasulullah. Dalam peringatan tersebut, seluruh personil diajak untuk kembali meneladani akhlak Rasulullah, terutama dalam membangun sikap jujur, sabar, kedisiplinan, bertanggung jawab, serta memiliki kepedulian terhadap sesama. Nilai-nilai keteladanan tersebut dinilai memiliki keterikatan erat dengan pelaksanaan tugas anggota Polri yang setiap hari dituntut memberikan pelayanan, perlindungan, dan penyayangan kepada masyarakat serta profesionalisme yang humanis. Selain memperkuat aspek spiritual, peringatan maulid Nabi juga menjadi sarana untuk membangun kebersamaan di lingkungan intern Polres Halmahera Timur. Kehadiran personil bersama Bayangkari dalam kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga solidaritas serta menciptakan hubungan yang harmonis dalam keluarga besar Polri. Anda masih mendengarkan Warta Berita Pagi dari Radio Republik Indonesia Ternate. Saudara, Gerai Dukcapil hadir di RSUD Tobelo untuk mempermudah masyarakat Halmahera Utara dalam mengakses layanan administrasi kependudukan cepat dan terintegrasi. Berikut laporan reporter Novianti Marasabesi.
3: Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara terus mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik dengan mendekatkan layanan administrasi kependudukan kepada masyarakat. Upaya tersebut diwujudkan melalui penandatanganan perjanjian kerjasama atau PKS antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dukcapil Kabupaten Halmahera Utara dan Rumah Sakit Umum Daerah Tobelo yang kini resmi beroperasi di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Tobelo. Kepala Dinas Dukcapil Halmahera Utara, Fredrik Naheson Saitapi, menyatakan kerjasama tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat pelayanan publik yang mudah, cepat, dan setara melalui sinergi lintas sektor.
4: Karena memang kita lihat bahwa pelayanan administrasi kependudukan khususnya untuk akta kelahiran, karena banyak kelahiran dilaksanakan di rumah sakit umum, maka kami melakukan pelayanan jemput bola dan membuka gerai di sini untuk mempermudah pelayanan kepada masyarakat. Jadi bukan saja akta kelahiran yang dibuat, bisa kartu keluarga juga dan dokumen kependudukan yang lain. Dan apabila ada permintaan untuk perekaman KTP elektronik, pasti kami juga akan melayani besarkan di sini untuk melakukan perekaman sehingga masyarakat misalnya yang sakit belum memiliki administrasi kependudukan, misalnya KTP, KK dan sebagainya, dapat melakukannya di sini sehingga mempermudah pelayanan. Begitu juga berkaitan dengan pelayanan untuk misalnya pengurusan BPJS Kesehatan, karena ini ada satu keterkaitan sehingga PKS ini dibuat sebagai tindak lanjut daripada tugas-tugas Dukcapil yang meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
3: Sementara itu, Wakil Direktur Pelayanan Rumah Sakit Tobelo, Dr. Doto Rai Rai, menyampaikan apresiasi kepada Dinas Dukcapil Kabupaten Halmahera Utara bersama jajaran atas komitmen meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat melalui kerjasama tersebut.
5: Ini menjadi peningkatan pelayanan untuk rumah sakit Obelo, di mana semua pasien yang baru dilahirkan di rumah sakit ini bisa terakses akte kelahiran, dan juga ini sangat membantu pelayanan untuk bisa kerjasama dengan BPJS untuk kartu keluarga dan juga NIK yang bisa dikeluarkan dari dinas dukcapil, sehingga dengan adanya kemudahan-kemudahan ini sangat membantu masyarakat di Halmahera Utara untuk bisa terakses apa yang menjadi syarat untuk bisa didapatkan melalui akte kelahiran dan juga kartu keluarga. Dan tidak menutup kemungkinan bisa dicatat di dukcapil mereka punya identitas KTP-nya. Itu yang sangat membantu sekali pelayanan di RSUD Tobelo.
3: Kehadiran gerai dukcapil di RSUD Tobelo diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi pasien, keluarga pasien maupun tenaga kerja di lingkungan rumah sakit dalam mengakses dokumen administrasi kependudukan. Kehadiran gerai pelayanan dukcapil di RSUD Tobelo ini juga menjadi salah satu langkah strategis pemerintah Kabupaten Halmahera Utara dalam mewujudkan pelayanan administrasi kependudukan yang semakin dekat, mudah, cepat, dan terintegrasi bagi masyarakat. Reporter Novianti Marasabisi melaporkan.
0: Saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita Pagi edisi kali ini. Ragam informasi terkini lainnya dari Maluku Utara bisa Anda ikuti melalui KBRN online di rri.co.id. Dari meja redaksi saya Roni bersama teknik montasi Adrian Fernando, desa editor Wahyudi Yahya menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi.

0: Kiara.
1: 95,1 Prom Ternate, suara budaya Kiaraha. Baru saja sama budaya tolong ikuti ya Warta Pagi bersama dengan Pro 1 Ternate di pagi hari ini. Dan juga waktu menunjukkan yang lebih 14 waktu Nusa Timur ya, sama budaya di pagi hari ini. Saatnya untuk sering hadirkan program Sapa Kiaraha buat sama budaya nih, dihadirkan juga dari jam 6 ya, lebih 14 sampai di pukul 8 waktu Indonesia Timur. Tentunya beragam informasi menarik, informasi lokal juga akan terang hadirkan di selingin dengan lagu-lagu hiburan juga buat sahabat budaya di pagi hari ini.

Kota kecil dengan sejuta pesona. Berjuta rasa memanjakan lidah ada di sini. Gohu ikan khas Ternate menjadi salah satu jenis makanan khas yang nikmat untuk disantap. Meskipun berbahan dasar ikan laut mentah, namun bau amis tidak akan terasa karena campuran rempah-rempah dapur yang banyak, seperti bawang merah, cabai rawit, perasan lemon, daun kemangi, garam, dan tentu ditambah dengan taburan kacang. Gohu ikan akan semakin nikmat jika dimakan dengan sagu lempeng, singkong rebus, atau pisang rebus. Gohu ikan ini pun menjadi makanan kesukaan di beberapa daerah di Maluku Utara. Penasaran dengan rasanya? Mari baronda di Ternate.

104 Ternate. Suara Budaya Kieraha.

Baik, sahabat daya, masih di Sapa Kera juga di pagi hari ini ya. Informasi lokal buat sahabat daya di pagi hari ini. Kasus KDRT oknum polisi jadi atensi Kapolda Maluku Utara. Kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT secara keseluruhan di Maluku Utara menjadi atensi tersendiri ya. Kepala Kepolisian Daerah Maluku Utara atau Kapolda Irjen Pol Arief Budiman. Apalagi kasus tersebut korbannya adalah istri yang berstatus sebagai bayangkari di Maluku Utara. Hal tersebut juga ditegaskan langsung Kapolda Maluku Utara, Irjen Pol Arief Budiman, usai menampingi Ketua Umum Bayangkari, Juliati Saptadewi Magdalena ya, saat melaksanakan kunjungan kerja ke Maluku Utara Kamis kemarin, 27 Agustus 2026. Kapolda juga menyatakan secara keseluruhan di Maluku Utara, laporan pengaduan terbanyak di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu atau SPKT, baik Polres maupun Polda, paling dominan adalah kasus KDRT, baik oknum anggota maupun masyarakat. Kapolda juga menyatakan kasus KDRT di Maluku Utara ini sebagian besar pemicu adalah minuman keras atau miras maupun judi online, sahabat budaya. Disentil juga dengan laporan terbaru yang dilakukan oknum anggota yang bertugas di Direktorat Pengamanan Objek Vital atau Ditpam Ofit Polda Maluku Utara dengan inisial BRIP KA, Kapolda juga secara tegas menyatakan akan diproses sampai tuntas, sahabat budaya. Kapolda juga menyatakan langkah tegas yang diberikan kepada oknum terbukti ya melakukan pelanggaran termasuk KDRT bisa berakhir pada pemecatan tidak dengan hormat atau PTDH. Dan juga sahabat budaya, sebagai Kapolda juga dirinya mengingatkan seluruh personel untuk tidak melakukan hal-hal bertentangan dengan tugas pokok sebagai anggota Polri, sahabat budaya. Nah, demikian informasi sahabat budaya di pagi hari ini ya. Informasi lokal juga dilansir dari laman rri.co.id.

0: di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

Air kaca merupakan sungai bawah tanah yang muncul di permukaan tanah. Disebut air kaca karena mata airnya sangat bening. Bila sebuah jarum dijatuhkan, maka kita bisa melihat jarum tersebut di dalam air. Air kaca juga terdapat di Pulau Morotai. Sumber air kaca mengalir ke Pantai Transmeter yang jaraknya sekitar 100 meter dari lokasi air kaca. Sebagian besar warga Pulau Morotai secara turun-temurun meyakini air kaca ada penunggunya yang gaib. Warga mengatakan ada satu wanita dan satunya laki-laki, namun mereka tidak mengganggu. Air kaca juga dipercayai membawa berkah. Warga percaya jika ada yang tidak punya keturunan bisa mengambil airnya untuk diminum. Selain itu, dapat mengobati berbagai penyakit tergantung bagaimana Anda punya niat untuk memintanya. Jika ingin permintaannya lebih besar, maka harus bersemedi terlebih dahulu. Itulah mistis air kaca yang masih dipercaya hingga saat ini. Air kaca Pulau Morotai pada masa Perang Dunia Kedua sebagai sumber mata air yang vital bagi pasukan Amerika Serikat. Mata air ini sering digunakan Jenderal MacArthur untuk mandi. Dan konon, ketika MacArthur mandi di tempat ini, dapat melihat ramalan dalam berperang nanti. Saat ini air kaca telah menjadi salah satu tempat wisata yang dapat Anda temukan di Pulau Morotai. Tertarik dengan sejarahnya? Mari beronda di Pulau Morotai.

Bersih di 95,1 Perempatan Nate, suara budaya Kiraha bersama dengan saya Serena Gura juga ya di pagi hari ini. Dan sama budaya perhutanan sosial, langkah mitigasi dampak dari perubahan iklim sama budaya. Dan perhutanan sosial menjadi salah satu bagian dalam langkah mitigasi dampak dari perubahan iklim ya, sabudaya. Hal ini juga memiliki keterkaitan dengan perhutanan sosial yang secara operasional ini merestorasi ekosistem dan lahan kritis sabudaya. Direktur Pengembangan Usaha ya Perhutanan Sosial Kementerian Kehutanan Apri Dwi Sumara juga menyampaikan kepada RRI pola perhutanan sosial dengan pendekatan agroforestry ya mendorong terciptanya pegayaan kembali lahan yang terbuka. Pendekatan agroforestry dalam perhutanan sosial yang memadukan berbagai jenis tanaman juga menjadi langkah dalam menghadapi tampak perubahan iklim yang salah satunya itu berakibat dalam perubahan pola cuaca ya, sahabat budaya. Jadi agroforestry juga mampu memperkuat ketahanan ekosistem karena bisa menciptakan kondisi yang baik bagi keanekaragaman hayati sahabat budaya. Selain itu juga

0: perhutanan sosial juga menjadi upaya mendorong pelestarian lingkungan dan tetap bersisian ya sama budaya dengan pertumbuhan ekonomi di tingkat tapak sama budaya. Jadi perhutanan sosial sendiri juga merupakan upaya untuk membuka kesempatan bagi masyarakat di sekitar hutan ya untuk meningkatkan pendapatan. Upaya tersebut juga menjadi bagian dalam menghindari ya sama budaya tindakan pembelakan liar serta mendorong peningkatan kesadaran penerima manfaat untuk melestarikan hutan sebagai langkah mitigasi perubahan iklim. Nah itu sama budaya informasi di pagi hari ini juga ya, informasinya juga dilansir dari laman rri.co.id.
1: Yohasi Wolop 5,4 Ternate, Suara Budaya Kirahang.

Selanjutnya, pemerintah Provinsi Maluku Utara dan PT Trimega Bangun Persada TBK atau Hari Teknikal memperkuat kolaborasi dalam pengembangan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi masyarakat, pendidikan, lingkungan, perikanan, dan peningkatan keterampilan generasi muda. Kolaborasi tersebut ditandai melalui kegiatan temu sinergi Hari Teknikal dan Pemprov Maluku Utara di kantor Gubernur Maluku Utara, Sofivi, Kamis 27 Agustus 2026 kemarin. Dalam kegiatan tersebut dilakukan penandatanganan prasasti dan peresmian secara simbolis 4 jembatan hasil kolaborasi bersama Tentara Nasional Indonesia, yakni Jembatan Gantung Dodoku Horikiwo di Desa Bobo serta Jembatan Rejang, Jembatan Dial, dan Jembatan Merah Putih Sungai Doko di Desa Gambar. Selain itu, diresmikan pula gerai UMKM binaan Hari Teknikal di kantor Gubernur Maluku Utara, penandatanganan nota kesepahaman bidang pendidikan sosial kemasyarakatan dan lingkungan hidup bersama Universitas Hairun atau Unhair, penyerahan simbolis 2 truk sampah untuk Pemkot Ternate dan Pemerintah Kabupaten Hamer Selatan, penyerahan secara simbolis kapal penampung ikan berkapasitas 10 GT dan juga nelayan Soligi hingga wisuda peserta program vokasi pelita. Gubernur Maluku Utara Sally Juwana menyampaikan apresiasi atas dedikasi Hari Teknikal yang telah menjalin kemitraan dengan Pemprov sejak 2010, tak hanya dalam penyerapan puluhan ribu tenaga kerja, tapi juga penyaluran bantuan kemasyarakatan yang konsisten. Direktur Utama Hari Teknikal Roy Arman Arfandi menyambut positif semangat kolaborasi yang terus dibangun bersama pemerintah Provinsi Maluku Utara dan menegaskan komitmen perusahaan untuk tumbuh bersama Maluku Utara dengan menempatkan manusia sebagai pusat dari setiap upaya pemberdayaan dan pembangunan. Roy juga menyampaikan kebanggaannya terhadap para wisudawan program pelita yang hadir di kantor Gubernur Maluku Utara. Menurutnya, keberhasilan para peserta khususnya anak-anak muda asal OBI menjadi bukti bahwa investasi pada peningkatan kapasitas generasi muda bisa membuka peluang yang lebih luas bagi masa depan pulau ini. Sekian perkiraan pukul 7 waktu Indonesia Timur, saya Sri Anugrah sampaikan syukur dofu-dofu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan bau amis.

0: seorang pelajar kelas 1 SMP asal Subang, Jawa Barat meninggal dunia akibat dampak dari kecanduan bermain game online.
1: Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kecanduan game sekarang ini sudah masuk ke dalam gangguan kejiwaan baru bernama gaming disorder.
2: Para peneliti mengumpulkan dan merangkum hasil dari 116 penelitian ilmiah untuk menentukan bagaimana kecanduan game online bisa mengubah fungsi dan juga struktur otak, serta mempengaruhi perilaku seseorang yang memainkannya. Ingat bahaya kecanduan game online.

0: Suara Budaya Kieraha.
1: Kembali 5,1 Pramata Renate, Suara Budaya Kieraha. Masih di Sapa Kieraha juga di pagi hari ini ya, Sapa Budaya. Dan juga Sapa Budaya, ini ada informasi juga nih mengenai nasi liwet ya, Sapa Budaya. Ini siapa nih yang suka makan nasi liwet nih, Sapa Budaya? Jadi nasi liwet ini tuh menjadi salah satu hidangan Nusantara yang tidak hanya dikenal dengan dia pecinta rasa, tapi juga Sapa Budaya karena erat dengan tradisi kebersamaan Sapa Budaya. Tentunya nasi yang dimasak menggunakan santan, terus tambah dengan dia rempah-rempah gitu ya, Sapa Budaya. Dan juga berbagai bumbu ini tuh punya sejumlah versi di Indonesia, termasuk juga Sapa Budaya nasi liwet Sunda dan nasi liwet Solo ya. Kedua ini tuh Sapa Budaya punya karakter penyajian dan cita rasa yang berbeda Sapa Budaya, tapi sama-sama menunjukkan kalau makanan ini tuh bisa menjadi bagian dari kehidupan sosial masyarakat ya. Jadi dalam berbagai kesempatan Sapa Budaya, nasi liwet tuh kerap disajikan dalam jumlah yang banyak, dan ini tuh biasa Tora nikmati bersama keluarga, teman-teman atau komunitas gitu ya Sapa Budaya. Jadi salah satu yang bikin nasi liwet ini menarik itu dari cara penyajian Sapa Budaya yang mendukung kegiatan makan bersama ya. Jadi tradisi lewetan nasi dan juga lauk tuh biasanya dicetak dalam wadah atau sajikan memanjang gitu ya Sapa Budaya. Jadi kayak daun pisang gitu Sapa Budaya, baru dorang sajikan memanjang. Jadi orang-orang tuh duduk nih berdekatan gitu ya Sapa Budaya, menikmati hidangan secara bersama-sama. Jadi lauk yang disajikan juga beragam Sapa Budaya, mulai dari ikan asin, ada ayam, tahu, tempe, dabu-dabu, lalapan gitu Sapa Budaya, hingga berbagai makanan pelengkap lainnya. Jadi suasana makanan seperti ini juga menyantap makanan tidak hanya berfokus pada hidangan, tapi juga memberikan ruang untuk berbincang, bercanda-canda gitu ya Sapa Budaya, membangun kedekatan juga. Tradisi makan bersama dengan nasi liwet juga Sapa Budaya menunjukkan kalau makanannya tuh punya peran penting dalam kehidupan sosial bermasyarakat gitu. Kegiatan dengan orang yang duduk dalam satu tempat dan menikmati hidangan yang sama, tercipta kesempatan untuk berinteraksi ya tanpa terlalu banyak batasan. Jadi kesederhanaan konsep ini juga Sapa Budaya menjadi daya tarik karena siapapun yang menikmati makanan tanpa harus menciptakan suasana makan yang terlalu formal gitu Sapa Budaya. Jadi di berbagai daerah juga nasi liwet itu Sapa Budaya sudah ya berkembang mengikuti budaya dan selera masyarakat setempat ya. Nasi liwet Sunda umumnya itu Sapa Budaya dikenal dengan cita rasa yang gurih serta berbagai lauk pendamping yang khas. Sementara kalau untuk nasi liwet Solo itu tuh punya penyajian yang berbeda Sapa Budaya karena ini dilengkapi dengan sayur labu siam, telur, ayam, serta areh gitu Sapa Budaya. Jadi perbedaan ini tuh memang menjadi bukti kalau kuliner Indonesia tuh bisa memiliki nama yang sama tapi Sapa Budaya berkembang dengan karakter yang berbeda sesuai juga dengan lingkungan dan tradisi masyarakat gitu ya Sapa Budaya. Keragaman ini juga sekaligus memperkaya cerita di balik nasi liwet sebagai salah satu kuliner Nusantara Sapa Budaya. Nah itu ya Sapa Budaya mengulik sedikit tradisi dan keunikan hidangan Nusantara ya, nasi liwet Sapa Budaya. Dan juga Sapa Budaya di pagi hari ini di Sapa Kieraha juga sering masih berteman dorang juga ya Sapa Budaya, tentunya dengan beragam informasi menarik, lagu-lagu hiburan juga terang putar nih buat Sapa Budaya di pagi hari ini. Jadi jangan pindah frekuensi, Sapa Budaya tetap bersama kami di 95,1 Pro 4 Ternate.

1000 orang. Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuiki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.

0: Tadi Bu Guru bilang Bapak harus ajarin saya membaca.
1: Ah, kopo Ibu Guru itu kasih pekerjaan lagi. Baik, kau buka kau buku sudah. Ini apa?
0: A.
1: Baru yang ini?
0: B.
1: Yang ini lagi?
0: C.
1: Eh, kau paling pintar anaknya. Jadi kalau baca ini apa?
0: Jadi bacanya...

Baik, sama ini pukul 7.53 waktu di Sate Moro. Saatnya untuk seribat tapi dulu dari Sapa Kerah di pagi hari ini ya. Nanti di jam 8 juga sampai di jam 10 ada baca cerita pagi yang hadir buat Sapa Budaya di pagi hari ini. Sampai pagi apa lagi ya, Sapa Budaya di Sapa Kerah di edisi lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajok.

Kiraha. Kabar Kiraha pukul 8 waktu Indonesia Timur. Sebab budaya keanekaragaman hayati atau KHT yang dimiliki Indonesia tidak hanya menjadi aset ekologi semata, di sisi lain potensi tersebut menjadi fondasi penting bagi pembangunan nasional. Hal tersebut disampaikan oleh Nizhara Marizi, Direktur Lingkungan Hidup Bappenas dalam kata sambutannya pada lokakarya. Peran para pihak di Maluku Utara dalam mengkomunikasi

Kasihkan dan melaksanakan strategi dan rencana aksi keanekaragaman hayati Indonesia. Sektor strategis tersebut antara lain swasembada pangan, kehutanan, kelautan dan perikanan, kesehatan, farmasi, energi berbasis hayati, pariwisata alam. Hal tersebut menjadi basis dalam pengembangan ekonomi hijau dan biru. Nizar juga melihat bahwa kehati menjadi salah satu penggerak utama pembangunan Indonesia. Menurut pemaparannya, pada tahun 2025, sektor berbasis kehati yakni pertanian, kehutanan, dan perikanan diperkirakan berkontribusi sekitar 13,5% terhadap PDB atau produk domestik bruto Indonesia. Terpisah, Adi Widianto selaku Head of Conservation Development Perhimpunan Pelestarian Burung Liar Indonesia melihat melestarikan keanekaragaman hayati merupakan jalan untuk melestarikan kehidupan. Sekian kabar KRH pukul 8 waktu Indonesia Timur, saya Sri Anugrah, sampaikan syukur dofu.

0: Jangan di frekuensi ya, tetap di sini di Perempat RRI Ternate.
1: Cerita Pagi di Perempat FM Ternate.
2: 95,1 Perempat Ternate, suara budaya Keraha Saudaya di jam 8 pagi. Saatnya untuk bercerita pagi hadir juga buat Sapa Budaya di pagi hari ini ya. Sapa Budaya, berbagai informasi menarik juga akan dihadirkan untuk Sapa Budaya di pagi hari ini. Dan tentunya lagu-lagu hiburan juga terang putar buat Sapa Budaya juga nih di pagi hari ini. Jangan lupa juga Sapa Budaya untuk siarannya Perempat bisa didengarkan di aplikasi RRI Digital dan juga di audio streaming ya di www.rri.co.id.

Baik, Saudara, baru saja ya Saudara di pagi hari ini untuk dengarkan Ketua Butuh Cinta dari Black Melanesian Saudara di pagi hari ini. Dan juga Saudara untuk informasi di pagi hari ini ya, Saudara ini ada seputar kuliner juga nih, mengenal lemper ya, jajanan Nusantara berbungkus daun. Saudara lemper, kalau di sini kayaknya mirip dalam lalampa ya Saudara. Dan lemper Saudara ini tuh merupakan salah satu jajanan tradisional Indonesia yang sederhana, tapi dia tuh punya cita rasa dan dia pembentuk untuk tuh yang memang mudah sekali orang kenal gitu sama budaya. Kalau orang lihat, oh itu fix lemper gitu ya. Jajanan ini juga sama budaya dibuat dari beras ketan yang dorong masak sampai pulan gitu ya. Kemudian sama budaya DPC itu ada dorong pakai abon gitu sama budaya. Olahan daging ada juga abon ayam gitu ya sama budaya. Jadi sebelum dorong bungkus menggunakan daun pisang, perpaduan ketan yang gurih dan DPC yang memang rasa enak gitu ya sama budaya, bikin lemper tuh sering menjadi pilihan untuk cemilan juga maupun kayak sajian dalam berbagai acara keluarga dan di kegiatan masyarakat juga ya sama budaya. Nah, penggunaan daun pisang ini sama budaya memang menjadi ciri khas sama budaya lemper yang tidak bisa dipisahkan dari DP proses pembuatan sama budaya. Jadi daun pisang yang orang gunakan juga untuk membungkus lemper ini sama budaya setelah ketan dan juga DP isian so tasosong rapi begitu. Kemudian jajanan orang kukus atau dipanaskan hingga matang. Selain membuat bentuk lemper lebih praktis untuk dibawa kemana-mana ya, daun pisang juga sama budaya memberikan aroma khas yang semakin terasa ketika lemper yang masih hangat ya sama budaya. Dan cara bungkus juga menjadi bagian dari keterampilan tradisional yang masih dipertahankan dalam pembuatan berbagai jajanan pasar sama budaya. Lemper sendiri ya, ini tuh punya banyak variasi terutama dari bagian isiannya sama budaya. Ada abon sapi yang memang ini ya salah satu menjadi isian yang cukup dikenal juga ya sama budaya. Tapi kalau lemper juga dibuat menggunakan ayam suwir juga ada, yang dimasak dengan bumbu gurih tentunya dengan rempah yang banyak gitu ya sama budaya. Beberapa pembuat jajanan bahkan mengembangkan isian lemper dengan bahan lain sesuai selera sama budaya. Jadi meski dia isian bisa berubah sama budaya, tapi perpaduan antara ketan pulen dengan rasa yang gurih itu menjadi karakter utama gitu sama budaya. Jadi menjadi the point gitu ya sama budaya, membuat lemper ini tuh mudah dikenali sama budaya. Jadi dengan banyaknya nih cemilan-cemilan modern gitu ya sama budaya dengan kemasan yang memang lebih beragam gitu ya sama budaya, tapi lemper ini tuh tetap menjadi penggemar karena menawarkan rasa yang familiar dan cara penyajian juga yang khas sama budaya. Tentunya dengan daun pisang sebagai pembungkus ya sama budaya, ini tuh memberikan identitas gitu sama budaya tersendiri sekaligus mengingatkan pada masyarakat Indonesia gitu ya sama budaya untuk memanfaatkan bahan-bahan alami di sekitar gitu. Jadi lemper juga menunjukkan bahwa jajanan sederhana bisa bertahan lintas generasi ketika cita rasa, bentuk, tradisi pembuatan terus dijaga sama budaya. Nah, di sini siapa yang suka lemper nih sama budaya tuh turun di sini biasanya lalampa ya, dia isi ikan. Ada juga yang dorang pakai ikan campur dengan mihun sedikit gitu. Ada yang full ikan gitu ya sama budaya. Nah, lalampa tuh memang sangat-sangat enak dan juga disukai di banyak kalangan juga ya sama budaya. Dan sama budaya berbagai informasi juga Mas Sri berbagi buat sama budaya nih di pagi hari ini tentunya ya di Bacarita Pagi nih ya. Apa kabar semuanya? Semoga yang lagi menjalankan perempat di pagi hari ini selalu sehat-sehat semuanya, pendengar setianya perempat juga sama budaya. Lagu-lagu hiburan Mas Sri hadirkan buat sama budaya juga di pagi hari ini.

0: kangkung di Amerika tanpa izin bisa dipenjara loh. Begini ceritanya. Bermula di negara bagian Florida tahun 1973 kala itu, Florida melarang budidaya kangkung yang dibawa sebagai tanaman pangan non-pribumi. Kangkung itu dilarang dan dianggap berbahaya di Amerika. Alasannya karena masalah kesehatan. Di bawah wewenang undang-undang dari Federal Noxious Weed Act, layanan pemeriksaan kesehatan hewan dan tanaman USDA melarang penjualan dan pembelian tanaman ini. Kangkung berada dalam daftar gulma federal yang berbahaya karena gulma yang terbentuk dari air tawar di iklim tropis.
1: 95,1 FM Pro 4 Ternate, suara budaya Kiraha.

0: Gak pakai helm nih, Din.
1: Buru-buru nih. Udah, naik aja dah.
0: Yakin, Din?
1: Yakin. Gak jauh juga. Percaya deh.
0: Bener ya?
1: Iya. Gak bakal ketangkap polisi juga.
2: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.
3: 95,1 Prapat Ternate, suara budaya Keraha. Bacarita pagi, di pagi hari ini ya, Sahabat Budaya. Ada informasi juga untuk Sahabat Budaya. Ini ada 4 kota Indonesia ya, masuk kota pelajar terbaik Asia Tenggara 2027, Sahabat Budaya. 4 kota besar Indonesia berhasil masuk dalam pemeringkatan kota pelajar terbaik ya, Asia Tenggara 2027 versi QS Best Student Cities ya, Sahabat Budaya. Dan juga Jakarta itu menjadi kota Indonesia dengan peringkat tertinggi setelah menempati posisi ke-117 dunia dalam pemeringkatan tersebut, Sahabat Budaya. Yogyakarta juga menyusul di posisi ke-118, kemudian Bandung juga ke peringkat 128 dan Surabaya berada di urutan 140, Sahabat Budaya. Pemeringkatan tersebut juga menunjukkan kalau sejumlah kota di Indonesia ini punya daya tarik sebagai tujuan pendidikan tinggi internasional ya. Jadi keempat kota ini juga dinilai mampu untuk menawarkan lingkungan pendidikan yang mendukung ya, Sahabat Budaya, kehidupan mahasiswa dari berbagai latar belakang. Kehadiran universitas berkualitas juga menjadi salah satu faktor penting dalam penilaian kota pelajar dunia. Dan QS Best Student Cities juga melakukan evaluasi dengan melibatkan lebih dari 1.500 universitas dari berbagai negara ya. Sebuah kota juga harus memenuhi sejumlah persyaratan sebelum bisa masuk dalam pemeringkatan kota pelajar tersebut. Nah, Sahabat Budaya, jadi salah satu syarat untuk ini tuh harus punya populasi sedikitnya 250.000 penduduk dan 2 perguruan tinggi terkemuka ya. Jadi perguruan tinggi yang menjadi bagian penilaian juga harus tercatat dalam QS World University Ranking, Sahabat Budaya. Persyaratan ini juga menjadi salah satu indikator untuk memastikan kalau kota ini tuh punya ekosistem pendidikan yang tinggi, tentunya yang memadai juga, Sahabat Budaya. Jadi pemeringkatan tidak hanya melihat popularitas kota tapi juga kualitas institusi pendidikan ya, Sahabat Budaya. Dan juga penilaian QS Best Student Cities juga mencakup 6 aspek utama menggambarkan pengalaman mahasiswa selama berada di kota ya. Jadi aspek itu juga meliputi kualitas universitas, keberagaman mahasiswa, daya tarik kota, serta peluang kerja lulusan, Sahabat Budaya. Selain itu juga biaya hidup dan pendidikan serta pengalaman mahasiswa ya turut menjadi bagian penting dalam penilaian, Sahabat Budaya. Jadi masuknya nih 4 kota Indonesia ya, Sahabat Budaya, dalam pemeringkatan ini menjadi gambaran meningkatnya daya saing pendidikan tingkat nasional nih, Sahabat Budaya ya. Kota-kota ini tuh punya karakteristik berbeda dalam menawarkan pendidikan, kehidupan mahasiswa, hingga peluang pengembangan karir ya. Keberagaman ini juga tentunya menjadi modal penting, Sahabat Budaya, untuk menarik nih mahasiswa-mahasiswa domestik maupun internasional di masa mendatang. Jadi capaian ini juga sekaligus, Sahabat Budaya, memperkuat ya posisi Indonesia sebagai salah satu tujuan pendidikan tinggi di kawasan regional gitu, Sahabat Budaya. Persaingan kota pelajar juga semakin berkembang seiring meningkatnya kebutuhan mahasiswa ya terhadap pendidikan berkualitas dan lingkungan pendukung. Dan juga 4 kota Indonesia ini juga punya peluang memperkuat reputasi sebagai destinasi pendidikan berkelas internasional. Nah, itu ya Sahabat Budaya, 4 kota Indonesia masuk kota pelajar terbaik Asia Tenggara 2027.
2: 95,1 FM Pro 4 Ternate, suara budaya Kiraha.
4: Yang mengejar omset hampir sekitar 30 juta rupiah.

setiap generasi tumbuh dengan selera yang berbeda-beda. Namun seni dan budaya selalu ada dalam jiwa kita. Dengan mengamalkan nilai luhur, kelak akan lahir generasi yang berjiwa seni, berkepribadian baik, serta mencintai adat dan budaya sendiri.